0: ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
6: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada pada kepentingan nasional.
6: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
6: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin.

0: mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
1: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
4: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
5: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
3: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
6: These challenges affect every nation. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting. On water has never
3: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
7: In practical terms, it is a combination of insolvency.
6: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
7: Costly to restore.
3: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga ke

krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB, serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warata Berita bersama Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Di edisi Sabtu 30 Mei 2026, hari terakhir ya. Sudah penghujung bulan di bulan Mei tahun 2026 ini ya. Dan tentunya kita juga harus semangat menyongsong awal bulan Juni di tanggal 1 nantinya, 1 Juni 2026. Dan saya yakin pendengar semuanya pasti juga sudah menyusun banyak rencana dan agenda yang akan dilaksanakan di bulan Juni mendatang. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar di pagi hari ini terkait dengan satu tema yang dihadirkan di opini publik adalah sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Ya, pendengar, pemenuhan gizi anak Indonesia masih menjadi perhatian di tengah tingginya konsumsi makanan instan dan rendahnya pola makan sehat di sejumlah kalangan masyarakat. Meski kesadaran orang tua mulai meningkat, masih banyak anak yang belum mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari. Nah, pendengar, tentunya kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi tumbuh kembang, kesehatan hingga kemampuan belajar anak di sekolah. Karena itu, edukasi gizi dan dukungan program pemerintah dinilai penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Nah, pendengar, saya undang Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Terkait dengan tema kita, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Nah, pendengar, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak? Silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di pesan singkat WhatsApp dan WhatsApp call di 0811-5756-494. Seperti apa Anda melihat terkait dengan pemenuhan gizi anak Indonesia saat ini? Nah, yang mana pemenuhan gizi anak Indonesia tentu juga masih menjadi perhatian di tengah tingginya konsumsi makanan instan. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang makanan instan, tentunya orang tua selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Nah, dan biasanya orang tua ini juga sering melarang anak untuk mengkonsumsi makanan yang serba instan saat ini. Nah, pendengar, saya undang Anda untuk bergabung, memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Bagaimana Anda melihat terkait dengan pemenuhan gizi anak Indonesia saat ini? Sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Dan seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak? Silakan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, Anda juga bisa memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Kalau dari wilayah perbatasan, biasanya ini ada Pak Bumbun juga ya, yang biasanya sering bergabung di sesi opini publik. Silakan Pak Bumbun mungkin bisa memberikan opini, pendapat, dan komentarnya. Ada juga Bung Ajis di wilayah perbatasan. Dari Lanong Bonti, ada Putra Mayau juga. Dan masih banyak pendengar yang lainnya yang mendengarkan kami saat ini melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan tentunya juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz di kawasan Sabang Merah Bumi Daranante Sanggau yang terjangkau siaran kami. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mengikuti siaran kami dan kami undang Anda untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365
dan juga di WhatsApp call di 0811575649. Nah, pendengar, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Dan seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak? Saya masih menunggu Anda untuk bergabung memberikan opini, pendapat, dan komentarnya di sesi opini publik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di pagi hari ini. Kami masih membuka ruang untuk Anda semuanya untuk memberikan opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini terkait dengan satu tema kita. Sudahkah anak Indonesia makan bergizi ya? Nah, pendengar yang mana pemenuhan gizi anak Indonesia masih menjadi perhatian di tengah tingginya konsumsi makanan instan dan rendahnya pola makan sehat di sejumlah kalangan masyarakat. Meski kesadaran orang tua mulai meningkat, masih banyak anak yang belum mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari. Yang mana kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi tumbuh kembang, kesehatan, hingga kemampuan belajar anak di sekolah. Karena itu edukasi gizi dan dukungan program pemerintah dinilai penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Nah, pendengar, sudahkah anak Indonesia makan bergizi dan apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak? Silakan di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp call di 08115756494 ya. Masih di opini publik di pagi hari ini terkait dengan satu tema kita, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Nah, pendengar, tentunya Anda selaku orang tua juga sudah mengetahui seperti apa sih makanan bergizi untuk anak, apa saja yang harus ada dalam setiap sajian yang akan diberikan kepada anak, dan tentunya juga mengetahui makanan instan yang saat ini sangat mudah didapatkan gitu ya. Dan tentunya Anda juga mewanti-wanti dan memberikan peringatan kepada anak kalau makanan instan gitu ya, apa saja sih bahaya efek dari makanan instan tersebut. Nah, pendengar, meski kesadaran orang tua mulai meningkat, masih banyak anak yang belum mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari. Yang mana kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi tumbuh kembang, kesehatan, hingga kemampuan belajar anak di sekolah. Oleh sebab itu, edukasi gizi dan dukungan program pemerintah dinilai penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Nah, pendengar, silakan untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id, Anda bisa memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini di Opini Publik. Kalau menurut pendengar, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Dan seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak? Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya juga akan hadirkan sesi Sanggau Menyapa, yang mana nanti akan dihadirkan dialog terkait dengan beranda MBG, yang mana narasumber nantinya akan bergabung di via Zoom bersama ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah MTH Jaman Sanggau, Dwi Mustikawati, dan juga guru SMA Negeri 1 Sekayam ya, Bapak Juli Budiono. Dan peringkat nanti juga bisa bergabung bertanya langsung kepada narasumber kami, apakah itu terkait dengan gizi ataupun juga yang lainnya. Silakan nanti di 08 57 5381 dan maksudnya di 08 57 5381 0365 dan juga di WhatsApp call di 08 11 57 56494.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami masih di Opini Publik pada pagi hari ini pukul 7 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Nah, pendengar, seperti apa Anda melihat terkait dengan makan bergizi gitu ya? Sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Apa tantangan pemenuhan gizi anak saat ini? Dan seberapa penting peran orang tua dalam pola makan anak ya? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 masih di Opini Publik hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti kami juga akan hadirkan dialog pagi untuk Anda di Sanggau Menyapa terkait dengan satu tema yang sudah disiapkan. Sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Dan nanti kita juga akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang hadir melalui via Zoom. Ada nanti ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah MT Hajaman Sanggau dan juga guru SMA Negeri 1 Sekayam. Baik pendengar, pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan total bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz RRI Antikom dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wow.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong di pagi hari ini. Baru saja tadi dihadirkan opini publik ya ke ruang dengar pendengar. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dialog pagi untuk Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Dan saya juga sudah bersama narasumber saya di via Zoom, tentunya juga tidak asing bagi Anda. Ya, mana narasumber kita di pagi hari ini adalah ada Kak Dwi Mustikawati selaku ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah MT Hajaman Sanggau, dan juga ada Bapak Juli Budiono selaku guru SMA Negeri 1 Sekayam. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Dwi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, bersama saya Isma di studio RRI Sanggau.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, jumpa lagi kita ya. Sudah beberapa bulan yang lalu kita juga membahas dengan tema yang sama, masih MBG gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Sudah ada juga Pak Juli Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada terlambat
0: ini. Baik, siap. Belum terlambat, Pak. Baik, siap. Bagaimana cuaca di Balai Karangan, Pak?
2: Alhamdulillah hari ini cerah. Kemudian juga apa? Suasananya adem-ayem.
0: Adem-ayem gitu ya. Baik, siap. Kak Dwi, cuaca di Sanggau pasti sama, kita di Sabang Merah ya, panas ya. Oke, nampaknya Kak Dwi mencari posisi yang aman ini ya. Baik, satu tema kita di pagi hari ini, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Dwi Mustikawati selaku ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah MT Hajaman Sanggau seperti yang sudah disebutkan tadi, dan saya nanti juga membuka ruang untuk pendengar semuanya, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming rri.co.id, dan juga mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Silakan Anda nanti bertanya kepada dua narasumber kami gitu ya. Baik, saya kepada Kak Dwi terlebih dahulu. Terkait dengan tema kita di pagi hari ini, sudahkah anak Indonesia makan bergizi? Nah, Kak Dwi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu gitu ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan makan bergizi? Mungkin ini sering diucapkan oleh para orang tua dan juga semua peringkat dan masyarakat kita. Nah, kamu ini belum makan bergizi nih. Apa ini yang disebut dengan makan bergizi ini, Kak Dwi? Silakan. Kak, masih di mute.
1: Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin makan bergizi, sebenarnya makan bergizi ini adalah makan yang memenuhi komposisi gizi yang seimbang. Jadi di dalam piring makan itu harus ada sumber karbohidratnya. Kemudian harus ada sumber protein, harus ada sumber lemak, seperti itu. Kalau untuk sumber karbohidrat itu, biasanya itu pakai bahan makanan pokok, atau biasa kita orang Indonesia itu seringnya makan nasi. Tapi untuk nasi ini biasanya ada pengunukarnya, tidak hanya nasi. Jadi sumber karbohidrat itu tidak hanya didapat dari nasi, bisa didapat dari seperti jagung, kentang, ubi, seperti itu. Kemudian dia harus memenuhi protein juga. Jadi protein ini ada dua. Yang pertama itu protein hewani, yang kedua itu protein nabati. Nah, kalau protein hewani ini dia lauk yang bersumber dari hewan seperti ayam, ikan, telur, seperti itu. Kemudian daging juga bisa. Kemudian untuk protein nabati itu paling sering kita makan itu tahu tempe. Paling mudah didapat. Nah, kemudian harus ada sumber lemaknya. Nah, kalau untuk lemak ini, lemak itu ada dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jadi kayak lemak sehat dan lemak tidak sehat. Jadi kita bilangnya kayak gitu. Jadi kalau lemak sehat ini biasa didapat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kayak biasa kan kalau kita minyak itu pakai minyak goreng. Tapi yang versi sehatnya itu dia pakai kayak minyak biji bunga matahari atau minyak wijen seperti itu, atau alpukat. Nah, buah alpukat juga merupakan salah satu sumber lemak sehat. Nah, kalau biasanya kita kan konsumsi minyak kelapa sawit. Jadi sebenarnya minyak kelapa sawit ini bisa digunakan, namun tidak boleh berulang-ulang proses penggunaannya. Misalnya sekali untuk goreng, udah ganti lagi kalau mau goreng yang lain, seperti itu. Jadi itu sumber lemak bisa didapat dari kayak minyak-minyak atau bahan makanan seperti buah alpukat atau juga kacang almond, seperti itu. Dari hewan juga kita bisa mendapatkan lemak sehat, contohnya ikan. Nah, ikan ini lemak sehatnya bagus, dia mengandung sumber omega 3. Nah, itu kan kalau sumber omega 3 untuk anak itu bisa untuk perkembangan otak, seperti itu. Nah, kemudian harus juga makanan itu harus juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, untuk vitamin dan mineral itu kita bisa dapatkannya dari sayur dan buah. Sayur dan buah itu kayak akan vitamin dan mineral, seperti misalnya sayur kan mengandung vitamin A, vitamin C, buah juga seperti itu. Saya pikir gizi seimbang itu seperti itu. Kemudian komposisinya harus jumlahnya harus pas, jadi disesuaikan dengan usia masing-masing individu. Jadi setiap individu itu beda kebutuhan gizinya, seperti itu, Pak.
0: Baik, siap. Tentunya masyarakat juga dan pendengar kita juga sudah paham apa sih yang disebut dengan makan bergizi. Ada komposisi yang seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Dan karbohidrat ini juga harus dilihat, harus diperhatikan juga ya, berarti Kak Dwi ya, proteinnya juga, lemaknya juga. Nah, tadi Kak Dwi sebutkan kalau minyak kelapa sawit itu cukup satu kali digunakan, jangan berulang-ulang gitu ya. Nah, kebiasaan ini, kebiasaan kita itu kan dada lebihnya besoknya digunakan lagi gitu ya Kak Dwi ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi yang sekarang serba mahal gitu ya, mak-maknya pasti irit juga, sayang kalau dibuang meskipun sedikit. Dah, gabung aja untuk besok bisa gitu ya.
1: Biar hemat ya, Mbak ya.
0: Tetapi juga harus diperhatikan untuk kesehatan juga ya Kak Dwi ya. Nah, iya, jadi kalau

0: terus mungkin besoknya direbus gitu ya, biar tidak bosan gitu ya. Baik, Kak Dwi, kalau untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia saat ini, bagaimana sih Kak Dwi melihat kondisi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia saat ini, terutama di daerah perkotaan dan juga pedesaan ini?
1: Baik, kalau misalnya dibandingkan antara perkotaan dan perbedaan itu sebenarnya ketimpangannya sangat terlihat ya Mbak ya. Nah, misalnya nih untuk di perkotaan itu kan kalau untuk bahan makanan sendiri itu mudah diakses, mudah didapat. Jadi dia banyak, bahan makanan itu banyak. Namun biasanya itu kurang seimbang. Nah, kurang seimbang ini dalam artian misalnya di perkotaan nih, karena saking banyaknya bahan makanan dan mudah akses, kemudian untuk seperti iklan-iklan makanan tuh lebih cepat masuknya gitu kan. Jadi mereka di perkotaan ini biasanya cenderung konsumsi makan makanan yang kayak tinggi gula seperti itu, atau fast food yang cepat saji seperti itu. Nah, jadi kalau untuk fast food atau tinggi gula itu bisa menyebabkan berat badan anak itu berlebih. Jadi biasanya disebut juga obesitas ya Mbak ya. Jadi di perkotaan itu biasa cenderungnya seperti itu. Kemudian pola makan cepat saji itu berkaitan juga dengan orang tua yang bekerja, karena di perkotaan itu kan banyak orang tuanya yang bekerja, sehingga orang tua itu cari praktisnya. Nah, jadi orang tua tuh mencari makanan yang bisa dimasak dengan cepat. Misalnya orang tua nih malas untuk menyiapkan, jadi jalan pintasnya seperti beli sosis atau beli nugget, jadi kan tinggal goreng, nggak lama gitu. Atau anaknya dibekali uang jajan, sehingga makanan yang dari luar atau jajanan yang dari luar itu kan kita kontrolnya agak sulit ya Mbak ya. Pasti makanan dari luar itu biasanya juga yang cepat saji, kayak ayam-ayam yang digoreng dengan minyak banyak atau yang ditepungin. Biasa itu kayak ayam geprek gitu ya Mbak ya, atau seblak seperti itu. Kemudian minumnya minuman manis, boba, nah seperti itu. Jadi itu untuk di kota kesulitannya seperti itu. Jadi aksesnya gampang, iklan gencar masuk. Tapi orang tua itu sibuk bekerja sehingga kepraktisan lebih menang daripada gizi seimbangnya seperti itu. Itu untuk yang di kota. Kemudian kalau untuk yang di kampung atau di daerah 3T itu dari segi kuantitas dan kualitasnya mungkin yang kurang. Misalnya untuk di perdesaan itu makanan itu kan sulit akses. Jadi terbatas makanan tertentu aja. Kemudian karena sulit akses itu, orang tua cenderung kurang pengetahuan tentang bahan makanan, berbagai bahan makanan itu seperti apa jenis-jenisnya. Jadi biasa mereka itu cenderung makan mungkin hanya nasi dengan sayur saja, karena sayur kan kalau di pedesaan mungkin lebih mudah didapat ya Mbak ya, kayak daun ubi atau pakis itu lebih mudah, sehingga mereka untuk mencukupi kebutuhan proteinnya itu kurang seperti itu. Jadi kan biasanya juga mereka itu makannya hanya nasi dengan garam aja seperti itu. Jadi zat gizinya sangat kurang. Untuk membeli lauk mungkin mereka agak kesusahan karena harganya mahal kan. Biasanya kalau di pedesaan itu mamang-mamang datang ke kampung gitu ya, jadi harganya lebih mahal. Sementara untuk mereka misalnya ikan, untuk mereka mencari ikan sendiri di sungai mungkin juga kesulitan karena mungkin jumlah ikannya sudah terbatas untuk saat ini. Kemudian, nah belum lagi bicara tentang air bersih. Jadi air bersih di sana sangat sulit kalau di perdesaan ya menurut saya. Sehingga menyebabkan banyak kejadian dia

0: seperti itu kan. Jadi dia mempengaruhi, jadi kuantitas dan kualitas bahan pangan dan sanitasi di perdesaan ini berkaitan dengan penyakit tadi seperti itu, bisa menyebabkan diare. Nah, kalau misalnya anak-anak itu diare, itu gizinya nggak bisa terserap oleh tubuh. Jadi nggak maksimal dia. Jadi akar masalah yang di desa ini sebenarnya pendapatan keluarga rendah, terus pengetahuan gizinya kurang, sanitasinya buruk, dan jarak fasilitas kesehatan itu jauh, sehingga semua terasa sulit sepertinya. Nah, kesimpulannya, jadi kalau anak di kota itu risikonya lebih ke salah makan, sedangkan untuk anak di desa itu risikonya itu kurang makan. Nah, dua-duanya sebenarnya sama-sama nggak optimal. Ya ada optimal juga, ada enggaknya juga. Jadi solusinya itu berbeda. Misalnya di kota tadi kan karena salah makan, jadi itu butuh rem supaya mereka nggak konsumsi terlalu banyak makanan yang cepat saji. Kemudian orang tuanya harus diedukasi juga, edukasi gizi seimbang. Kemudian kalau di perdesaan itu butuh dorongan dan akses protein itu harus murah. Bagaimana caranya supaya di desa itu bisa protein itu mudah didapat dan harganya tidak mahal. Jadi harus ada solusi. Sebenarnya solusinya ini berjenjang ya Mbak ya, dari pemerintah desa, kemudian dari fasilitas kesehatan setempat itu ikut berperan seperti itu Mbak.
1: Baik, siap. Jadi kalau kita lihat risikonya antara di perkotaan dan pedesaan ini sangat jauh sekali ya. Kalau di kota risikonya salah makan, kalau di desa kurang makan gitu ya. Berarti ini butuh rem gitu ya Kak Dewi ya. Kalau untuk di desa ini butuh dorongan bagaimana pemenuhan gizi tercukup gitu ya. Kalau di kota ini wah sangat mudah dijangkau, apalagi terkait dengan makanan yang serba instan, orang tuanya yang kerja gitu ya. Udah sarapan anak ambil dari kulkas yang frozen-frozen gitu ya Kak Dewi ya.
0: Iya benar.
1: Baik, siap. Kak Dewi, kita tahan dulu. Saya kepada Pak Budi. Pak Budi ini adalah guru dari SMA Negeri 1 Sekayam ya Pak ya, betul ya Pak?
2: Ya.
1: Baik.
2: Betul, Pak.
1: Nah Pak, apa sih kesan pertama Bapak dari pihak sekolah ini? Apa kesan pertama pihak sekolah saat program makan bergizi gratis mulai diterapkan di sekolah Bapak ini?
2: Ya, untuk pertama kali itu begitu sekolah kita menjadi penerima manfaat dari program BG ini. Alhamdulillah respon dari pihak sekolah bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu menyambut baik dengan adanya program ini. Karena selama ini untuk pemenuhan gizi selama mereka proses belajar mengajar itu kan selalu di kantin dan sebagainya ya. Kita tahu sendiri bagaimana di kantin itu menunya ya cepat saji seperti yang Mbak Dini katakan itu ya. Jadi paling tidak nilai gizi, apalagi kami di daerah perbatasan ini, jadi makanan apa-apa itu bersumber kadang dari masuk dari Malaysia yang kita tidak tahu ya. Kalau ahli gizi mungkin menyatakan ada beberapa hal dari segi penanganan itu kan, makanan ini apakah makanan itu baru dalam produknya atau mungkin sudah sekian lama disimpan di freezer dan sebagainya. Itu contoh yang disampaikan tadi, itu sosis itu makanan yang paling katakan banyak kita temukan di daerah-daerah perbatasan. Nah, jadi dengan adanya program ini alhamdulillah sekolah juga mempersiapkan tim, dalam hal ini ada yang namanya koordinator lapangan yang kita tunjuk dari guru-guru honor. Jadi mereka yang mengkoordinir. Jadi pada saat MBG itu datang, omprengan datang, nah, ditempatkan di tempat yang sudah kita khususkan. Nah, mereka lah yang mengkoordinir. Jadi masing-masing kelas awal-awalnya memang kita ya sedikit kerepotan, karena bayangkan dari dalam waktu yang sedemikian apa singkat. Nah, kita terutama pada saat yang betul istirahat karena pembelajaran, jadi kita harus menurut siswa perwakilannya untuk mengambil MBG di tempat yang tidak ditentukan, kemudian membagi, mendistribusikan ke kawan-kawan. Nah, itu yang kesan pertama. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat sekarang lancar.
1: Baik, sudah berapa bulan ini Pak MBG berjalan di wilayah perbatasan?
2: Kalau untuk MBG di daerah perbatasan itu kan dimulai dari akhir tahun lalu, sekitar September atau November tahun lalu. Jadi efektifnya itu memang kadang ya namanya dapur MBG ini kan mengikuti arahan dari pusat ya, kadang ada stres apa diistirahatkan sementara untuk memperbaiki segala kelengkapan atau kualitas-kualitas ini. Tapi alhamdulillah selama berjalan ini lancar-lancar saja dan tidak sementara tidak kita temukan apa adanya yang seperti ibu tadi datang di luar-luaran mungkin. Kalau saya lebih bukan keracunan kalau yang mungkin karena apa kondisi anak yang belum apa siap untuk itu mungkin seperti jadi itu yang kita apa lihat dalam ini.
1: Baik, berarti ini kalau untuk MBG di wilayah perbatasan sudah lebih kurang 8 bulan gitu ya Pak ya, siswa dan juga anak-anak sekolah menikmati MBG gini ya?
2: Ya, kurang lebih 8 bulan, tetapi memang di dalam 8 bulan itu kadang ada masa suspend-nya istilah mereka itu ya, sebenarnya diberhentikan sementara kayak beberapa apa, waktu yang lalu hampir sebulan karena dapur itu harus apa melengkapi IPAL-nya. Di pengolahan air apa limbah dan sebagainya, jadi itu juga sebuah keharusan rupanya. Nah, termasuklah sarana prasarana dia itu juga stainless dan sebagainya. Jadi yang masih ada bahan kayu dan sebagainya itu saya lihat itu rupanya. Jadi bukan hal yang apa seperti yang ada. Ya. Maka saya sampaikan seperti ada kasus keracunan yang disampaikan. Kalau saya malah lebih kepada mungkin istilah saya itu menanggapi itu malnutrisi gitu. Mungkin pada saat kondisi tertentu siswa itu ada alergi dan sebagainya akhirnya menimbulkan, atau mungkin pada saat tertentu juga dia mungkin kondisi badannya lagi kurang gitu. Mungkin seperti itu yang kami tanggapi gitu.
1: Baik, siap.
2: Memang ada beberapa yang
1: Nah, kalau terkait dengan MBG ini Pak, pertama kali menerima di sekolah Bapak gitu ya. Kalau kita lihat ada juga kantin di sekolah, kalau makanan otomatis banyak juga yang mengatakan mungkin makanan di kantin itu lebih menggoda gitu ya daripada MBG yang disediakan gitu ya. Karena ya, makanan instan yang sekarang ini banyak digemari oleh anak-anak gitu Pak ya. Berbeda dengan zaman kita dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin di tahun saya di tahun 87-an gitu ya Pak ya. Mungkin sekolah SD-nya di tahun 2000-an gitu ya tamatnya. Nah, itu kalau dahulu taunya makanan itu yang boleh dikatakan makanan anak desa lah Pak ya. Mungkin ubi yang direbus, dibulat-bulatkan, digoreng pakai tepung gitu ya. Ubi goreng, goreng pisang gitu. Kalau sekarang apalagi di wilayah perbatasan seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalau dari segi makanan datang dari negara tetangga gitu, seperti sosis, ada nugget, ada lagi namanya makanan sekarang. Oke lah, tela-tela masih dari bahan ubi tetapi kan dikasih penyedap gitu. Nah, pastinya makanan itu lebih wah gitu daripada MBG. Mungkin kalau MBG banyak komentarnya lah gitu. Nah, kalau tanggapan dari siswa Bapak ini, bagaimana tanggapan para siswa ketika pertama kali menerima makanan dari program MBG ini, Pak? Silakan.
2: Ya, memang kalau kita lihat sajian MBG itu kan takarannya itu kan sudah sesuai dihitung oleh ahli gizi, ya kan? Jadi pertama seperti karbohidratnya dalam hal ini nasi itu kan udah ditakar. Jadi ada awal-awalnya siswa tuh bilang, waduh ini tidak mengenyangkan Pak, katanya kan. Jadi tidak mengenyangkan. Jadi MBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi kurang gizinya, katanya kan, menurut mereka. Jadi ada juga istilah mereka ini awal-awal itu juga kami senyum-senyum juga, ya tertawa juga di dalam hati. Ini Pak, katanya, masuk ke dalam perut ini, di usus kami itu menggelitik saja, katanya. Jadi hanya menggelitik. Nah, apalagi kalau apa sajian lauknya itu kan hanya potongan-potongan irisan-irisan yang tipis-tipis, betul kata Mbak Dini gitu ya. Jadi dalam proses masaknya itu kan tidak seperti ibu-ibu masak. Jadi lama di itu kan, kemudian karena sebelum launching itu kami di pihak sekolah juga itu diundang ke dapur untuk melihat kondisi real dapur. Jadi bagaimana prosesnya, kemudian termasuk memasak nasi itu kan pakai steamer. Gitu. Jadi nggak pakai dandang kayak kita, itu kan pakai steamer. Jadi kadang rasa di nasi itu kan kadang ada istilah bahasa kita itu agak kurang panas kan. Jadi
1: kurang agak, matang gitu ya Pak ya?
2: Karena dia sistem masaknya itu kan bertingkat. Kalau satu steamer itu sekitar 12 tempat ya kan, disusun sedemikian rupa. Nah, termasuk juga dulu pernah kan ada telur itu kan pakai steamer kan, ya namanya juru masak yang baru melihat teknologi itu kan, jadi akhirnya ada telur kuningnya itu kurang matang. Nah, jadi kurang matang, jadi dibilang anak-anak, wah ini enggak benar ini, katanya kan nanti bisa menyebabkan keracunan. Nah, padahal ya itu proses. Nah, makanya setelah kita kasih masukan ke dapur dan sebagainya. Karena memang alhamdulillah juga dari awal, ini mohon maaf, saya juga tergabung di dalam ikut membantu.
1: Ada andil lah gitu ya Pak ya?
2: Untuk dapurnya ya Pak ya, jadi dapurnya belum itu, jadi saya mengikuti prosesnya. Jadi saya sampai sekarang alhamdulillah untuk dapur yang kami itu, makanannya mungkin terakhir hari Jumat kemarin itu kita ada ikan bandeng presto. Jadi kaget anak-anak, enak juga ikan tapat tulangnya juga renyah. Enggak, itu kita sampaikan itu yang namanya ikan bandeng presto. Jadi sampai kepalanya yang biasanya dibuang itu pun habis. Jadi ya maklum lah, kata Mbak Dwi itu kan makanan kota dengan makanan di desa atau di kampung kan berbeda. Jadi begitu mereka temukan hal itu, kayaknya jadi sesuatu yang bagaimana gitu ya, yang hal yang
0: baru. Mewah ya Pak.
2: Jadi itu ya Mbak Dwi ya. Jadi bahkan
0: iya, Pak.
2: Yang kayak telur daging di roll itu ya kan.
0: Rolade.
2: Rolade itu kan. Ya di dapur yang kami dapat manfaat, penerima manfaatnya itu alhamdulillah menu-menunya itu yang kayak model di
1: bervariasi gitu ya Pak ya.
2: Bintang 5 lah kalau kita bilang gitu.
0: Iya betul Pak.
2: Buahnya itu buahnya kalau kayak pir itu, pir yang ukuran besar. Itu jadi ya mungkin berbeda lah yang kita temukan pengalaman, bukan melebih-lebihkan ini, tapi seperti itulah ya. Kalau jeruk biasanya ada asam itu udah biasa kan, jeruk asam itu. Tapi akhir-akhir ini ya jeruk ya, tempat juga pernah ada jeruk mandarin yang besar-besar, apel, anggur dan sebagainya. Jadi bahkan kalau untuk seperti Mbak Dwi bilang itu untuk menunya, kalau tadi awalnya menggelitik, sekarang malah di nanti, terutama buah-buahannya. Buah-buahannya, karena buah-buahannya itu ya size-nya lumayan besar-besar. Nah, kecuali yang seperti semangka, mungkin melon dan sebagainya, itu kan kiri. Tapi kalau yang masih utuh itu lumayan lah, selain jeruk itu semuanya lumayan besar-besar dan ada. Itu yang pengalaman yang untuk di dapur yang kami sampai kalau dapur itu suspend atau berhenti sesaat, anak-anak tuh tanya, ini kapan mulai MBG lagi, katanya kan. Jadi pengeluaran orang tua kami atau uang jajan kami ini makin berkurang jadinya Pak kalau MBG tidak ada.
1: Kalau menunya bervariasi, makannya enak, pasti anak bertanya-tanya gitu ya Pak Budi ya. Tetapi kalau seandainya menunya ini Pak, kalau kita lihat ya sekarang mungkin anak saya juga salah satu penerima MBG gitu ya. Kadang menunya hari ini ayam masak kuning, besok ayam kecap gitu ya. Ini kalau menunya tidak bervariasi ini Pak, apa sih tanggapan Bapak sebagai guru? Mungkin ini protes dari siswa Bapak. Ini gimana sih Pak katanya, udah ayamnya kecap hari ini, besok masak kuning, besok lagi goreng. Nah ini kan membuat anak bosan ini. Kalau Bapak ini salah seorang guru di sekolah, pasti ada tanggapan atau komentar dari siswa Bapak seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapinya ini? Dan Bapak juga punya andil gitu ya di bagian MBG gitu ya.
2: Andilnya cuman awal-awal Mbak. Jadi kalau sekarang sudah kita hanya sebagai ya, jadi koordinat dulu kan andilnya bagaimana koordinirnya bagaimana itu, jadi sekarang sudah kita lepaskan karena kita memang apa bukan fokus di situ ya Mbak ya, jadi kita hanya apa. Kemudian kalau tanggapan itu betul, yang namanya tanggapan itu kan positif negatifnya luar biasa, apalagi ini program baru, yang program baru ya kontroversialnya luar biasa kalau kita lihat itu kan. Nah tapi kalau kita lihat yang banyak itu mereka itu malahan baru kita tahu ternyata ada anak-anak yang seumuran SMA itu ternyata masih ada juga yang alergi, terutama alergi daging yang berasal dari cacing pat, terutama kaki ya, karena kadang kita menu kita itu dalam satu minggu karena kami itu full day school, jadi dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi menu itu bervariasi. Jadi tidak seperti yang kita dengar. Jadi hari ini misalnya ayam kecap, nah, mungkin besoknya ada
1: ayam masak kuning,
2: ayam, kemudian ayam kalau goreng. Telur itu malah kita pada saat puasa aja yang kita dapatkan ada telur rebus itu.
1: Telur sama kacang ya Pak ya?
2: Iya, kacang itu ya. Kacang itu awal-awal. Kayak waktu puasa aja. Jadi tapi itu diimbangi dengan ada kurma, ada buah-buahan yang lain, kemudian ada roti juga yang di double ya. Jadi saya pikir ya namanya puasa ya. Jadi ya sesuaikanlah dengan kondisi pada saat itu, kan nggak mungkin juga sama dengan itu, tapi berbeda karena yang kami hadapi ini SMA ya. Jadi mungkin seperti Mbak Dwi bilang itu akan berbeda, anak PAUD, anak SD, bahkan SMA itu akan berbeda. Bahkan yang di dapur yang kami terima ini juga ada mengarahkan ke balita dengan manula. Nah itu juga ada. Jadi kalau tanggapan itu yang positif itu yaitu Pak, bisakah menunya ini kita minta seperti kita pesan ya?
0: Request, Pak.
2: Jadi kita coba request karena kebetulan mitra dapurnya itu kenalan juga kita baik. Jadi kita sampaikan secara informal ya. Nah, bisa nggak ini? Nah, tapi memang kalau seperti ikan laut selain itu memang tidak di itu. Bahkan ikan-ikan itu sebenarnya kalau untuk SMA bisa sebenarnya memilah. Tapi karena kan dapur ini kan tidaknya pada satu tahapan atau tingkatan saja kan semuanya tadi dari balita kemudian PAUD kemudian TK SMPG SMP bahkan SMA bahkan manula. Jadi dalam penelitian dan kesehatan itu yang jelas alergi yang ada yang kasih
1: baik itu, kita tanyakan itu kepada itu. Kak Dwi, Pak Budi, apa sih penyebabnya gitu ya hingga saat ini betul. Nah ini Kak Dwi mungkin bisa menjelaskan juga gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi tadi Kak Dwi ya, ada juga anak yang masih alergi sampai saat ini. Nah saya singgung dulu Kak Dwi sebelum kita lanjut ke alergi gitu ya, makan bergizi seimbang tadi juga sudah dijelaskan apa saja sih makan bergizi seimbang. Kalau menurut Kak Dwi sendiri, apakah masyarakat Indonesia ini sudah benar-benar memahami konsep makan bergizi seimbang atau masih sebatas kenyang saja ini? Apalagi tadi disebutkan juga MBG hanya menggelitik usus saja gitu ya, ibaratnya mengejutkan usus yang tidur sebentar gitu ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Dwi.
0: Baik. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya Mbak ya sebagai ahli gizi di di fasilitas kesehatan itu. Jadi banyak orang tua yang belum paham tentang konsep gizi seimbang sebenarnya, Mbak. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, itu mereka biasanya cenderung kasih anak itu makan cuma nasi dengan lauk tanpa ada sayurnya atau buahnya. Ataupun cuma nasi dengan sayur tanpa ada lauknya, seperti itu. Jadi mereka lebih ke kurang pengetahuan sebenarnya. Kemudian untuk kayak informasi tentang gizi seimbang itu, saya pikir sebelumnya itu sangat kurang kampanyenya ya, Mbak ya. Nah, tapi sepertinya sekarang itu udah mulai luas. Kemudian kan kalau dari media sosial itu sudah bisa diakses, atau dari internet kan cari aja kan, kita ketik gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu seperti apa, panduannya seperti apa, seperti itu. Jadi ya benar, memang sepertinya sekarang ini masih ada yang asal kenyang aja tanpa tahu konsep gizi seimbang itu seperti apa, kayak gitu, Mbak.
1: Yang penting anaknya makan gitu ya.
0: Iya benar, yang penting anak makan. Biasa kan kebiasaan makan tuh kan memang dibentuk dari kecil ya, Mbak ya. Orang tua itu kebanyakan membiasakan anaknya cuman nasi dengan lauk aja, nggak dikasih sayur. Ataupun biasa mereka baru awal pengenalan makan itu cuman dikasih bubur aja, nggak dikasih campuran apa-apa. Padahal sebenarnya itu kan di bubur itu harusnya ada lauknya, harus ada sayurnya. Jadi ketika mereka besar itu sudah semakin kan berkembang gitu ya, Mbak ya. Jadi mereka semakin besar ya udah terbiasa dengan menu yang disajikan sejak bayi tadi itu, seperti itu, Mbak.
1: Baik, jadi ini orang tua juga harus merubah pola dan konsepnya ya, Kak Diwia. Jangan memberikan anak itu asal kenyang saja, tetapi gizinya juga harus diperhatikan. Sudah ada karbonnya, proteinnya ada nggak sih gitu ya. Meskipun kata orang itu tidak telur utuh, setidaknya adalah setengah gitu ya, Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, Kak Dwi menjawab pertanyaan dari mungkin alergi tadi nih, Kak Dwi ya. Mungkin ini anak Pak Budi ini anak atau siswanya ya, hingga SMA masih alergi gitu. Ini apa penyebabnya nih, Kak Dwi?
0: Jadi sebenarnya alergi itu memang bakat dari lahir. Nah, memang ada sebagian, kalau alergi makanan, sebagian memang ada yang bisa hilang alerginya, tapi ada yang menetap sampai dia besar. Jadi ada yang nggak hilang sama sekali, seperti itu. Nah, mungkin kalau ini SMA ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Bapak di SMA ya, Pak ya? Nah, ya. Jadi kalau saya pikir, kalau misalnya mereka kemarin keracunannya karena alergi, bisa jadi waktu kecil mereka jarang atau tidak sama sekali konsumsi makanan yang hewan kaki empat tadi. Nah, atau mungkin mereka konsumsi cuman jumlahnya sedikit, jadi alerginya itu tidak terpicu karena jumlah yang dikonsumsi sedikit. Nah, dia kan nggak sadar ya, Pak ya, dan mereka jarang juga konsumsi itu. Jadi ketika besar mereka dapat daging itulah kan, daging sapi, jumlahnya ya lebih banyak dari yang biasa dia makan dulunya waktu kecil. Nah, itu memicu reaksi alergi. Nah, jadi sebenarnya mereka ini nggak tahu kan, sebelumnya memang di MBG itu ada ininya, screeningnya kalau nggak salah ya, Pak ya, ada screening alergi makanan tertentu. Nah, mereka ini nggak tahu bahwa sebenarnya ini mereka alergi, karena dulunya waktu kecil cuman makannya sedikit, jadi nggak tahu. Nah, sehingga waktu mereka nemu makanan MBG ini, daging dalam jumlah yang lumayan banyak, nah sehingga muncul alerginya. Jadi karena ketidaktahuan tadi, yang karena jarang tadi makan ini daging tadi ya, Pak ya, seperti itu. Nah, biasa juga alergi itu tidak hanya pada hewan kaki empat, biasa juga pada lauk dari laut kayak udang atau ikan tongkol, seperti itu. Kemudian ada juga loh dari alergi ini penyedap makanan. Nah, ada juga alergi dari kayak bawang-bawang gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya hewan kaki empat aja alergi itu, Mbak. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Tetapi kadang sering juga kita dengar ini Kak Dwi, apakah itu cemoohan atau olokan gitu, ah mungkin kamu jarang nih makan ini, karena ada sekarang ada MBG kamu baru menikmati, kan biasa ada teman-teman seperti itu ya Pak ya. Tetapi sudah sering-sering dimakan gitu atau disantap, insya Allah tidak alergi lagi, mungkin istilahnya pengenalan awal gitu ya Kak Dwi ya.
0: Iya, bisa seperti itu Mbak. Bisa hilangkan seperti yang saya bilang tadi. Cuman mungkin kalau misalnya dia udah, biasa kami bilangnya kan shock ya Mbak ya. Misalnya alerginya sampai menyebabkan shock atau kejang, jadi mungkin makanan tertentu ini tidak boleh dikonsumsi lagi seperti itu. Karena itu bisa menyebabkan ini kan kehilangan nyawa seperti itu kalau penanganannya lambat.
1: Baik, siap. Terkait dengan tema kita, sudahkah anak Indonesia makan bergizi ya Kak Dwi? Nah, kalau menurut Kakak, kalau sekarang kan makanan yang serba instan, serba cepat saji sangat sangat banyak dan mudah didapatkan gitu ya Kak Dwi ya. Nah, banyak anak sekarang lebih menyukai makanan cepat saji dan minuman manis ini Kak. Apa dampak jangka panjang kebiasaan tersebut terhadap tumbuh kembang mereka ini Kak Dwi?
0: Baik, kalau terkait dengan makanan manis ataupun yang cepat saji, kalau makanan manis ini kan cenderung ini penyakitnya itu bisa menyebabkan kadar gula melonjak ya Mbak ya, karena manis tadi. Jadi itu penyakit tidak menular. Nah, kalau misalnya makanan cepat saji itu bisa kaitannya penyakitnya dengan darah tinggi atau biasa juga kami sebutnya hipertensi, kemudian kolesterol atau bisa juga kena sakit asam urat seperti itu Mbak. Nah, biasanya makanan cepat saji ini berdampak itu tidak langsung. Dia kita lihat nanti 10 tahun ke depan itu baru terjadi penyakit ini muncul kalau kita mengkonsumsi banyak makanan manis dan makanan yang cepat saji gitu Mbak. Jadi tidak langsung berdampak untuk saat ini dalam waktu cepat, enggak, itu 10 tahun ke depan baru terlihat ini penyakitnya seperti itu Mbak.
1: Berarti atau enggak langsung berdampak gitu ya Kak Dwi ya?
0: Enggak. Bisa juga mungkin umur sekolah dasar bisa juga dia ini Mbak kena apabila orang tuanya sudah mengenalkan makanan asin atau makanan manis itu sejak kecil. Karena sekarang itu kayak kasus ginjal bocor aja, itu kan karena kebanyakan natrium di dalam tubuhnya, sehingga ginjal itu nggak mampu menyaring natrium tadi, atau garam biasa kita sebut ya. Garam nggak mampu disaring di ginjal, sehingga menyebabkan keboncoran ginjal. Nah, ini banyak kasusnya sekarang, Mbak, anak-anak sekolah dasar seperti kelas 4 atau kelas 5 SD, itu sudah banyak. Ataupun anak-anak terkena diabetes atau sakit gula itu sudah banyak juga kasusnya di anak sekolah dasar seperti itu Mbak.
1: Baik, berarti ini orang tua juga harus memperhatikan gitu ya Kak Dwi ya. Jangan istilahnya anaknya jajan okay sih boleh-boleh saja, tetapi juga harus diperhatikan semuanya, kadar gulanya, garamnya ataupun juga yang lainnya gitu ya. Jangan asal diberi saja gitu ya, pahami dan baca terlebih dahulu gitu ya.
0: Iya benar Mbak, malah sebenarnya yang memperkenalkan makanan itu
1: orang tua sendiri.
0: Orang tuanya sendiri. Dia lihat kan orang itu, kalau kita tengok orang berlomba-lomba kayaknya beli, dia beli ini nih, aku pengen juga belikan anakku kayak wafer-wafer gitu kan Mbak kan. Entah misalnya kita berpergian kan seringnya kita belinya yang praktis. Iya. Jadi belilah ke toko warung sekarang minimarket banyak kan, tinggal beli seperti itu. Itulah padahal kesalahan sebenarnya ada di orang tuanya bukan anaknya. Jadi yang mengenalkan makanan itu dari orang tua kan. Anak kan dulu waktu kecil belum tahu dia minta ini itu. Jadi orang tua yang kasih seperti itu Mbak.
1: Tapi kadang kita kena komentar juga dengan anak ini Kak Dwi. Misalnya dia dapat cerita dari temannya, oh aku kemarin nongki loh katanya dengan mama aku di tempat ini, wah minumannya enak sekali gitu, rasa red velvet, rasa taro, gini. Kalau anak saya biasa juga seperti itu. Nah kalau kita kalau kita jawab gini nggak gaul katanya. Katanya temannya lebih gaul daripada maknya gitu ya. Anak-anak zaman sekarang.
0: Iya, Karena lingkungan ya Mbak ya, berarti ya. Ya, faktor lingkungan itu sangat susah sekali ya Mbak ya. Karena sekarang juga itu kan akses untuk berita-berita kayak iklan-iklan tadi ya, saya bilang itu minuman manis cukup banyak. Jadi kayak, ih kayaknya enak nih, pengen coba. Kayak gitu. Ya sebenarnya sesekali boleh aja, mungkin sebulan sekali aja kalau untuk cicip-cicip kayak gitu. Nggak boleh seminggu berapa kali. Atau sebulan 4 kali itu udah termasuk banyak kalau untuk jajan-jajan seperti itu. Jadi kalau sebulan sekali lah itu namanya baru jarang.
1: Ya alangkah kata baiknya orang ya.
0: Iya Mbak, jadi alangkah baiknya memang makanan itu tidak diperkenalkan dan tidak sampai masuk ke rumah. Jangan sampai kita beli intinya Mbak, seperti itu.
1: Baik, siap. Saya kepada Pak Budi tadi. Pak Budi, kalau Bapak melihat setelah siswa menerima MBG makan bergizi gratis gitu ya, biasanya mungkin boleh dikatakan mengurangi juga uang belanja gitu ya, cukup menghemat juga lah dan membantu orang tua. Nah kalau Bapak melihat ini, apakah ada perubahan perilaku siswa ini Pak selama program berjalan, misalnya lebih semangat, aktif atau disiplin ini?
2: Ya Kak, kalau selama program MBG ini berjalan, kita juga mengamati ya, perilaku siswa itu. Terutama yang kita lihat, bisa mereka lihat itu, lakukan itu adalah tertibnya mereka. Jadi sudah ada semangat, karena ada istilah di sekolah sekarang kurikulum itu yang kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya itu nampak. Jadi ada temannya, bahkan ada teman yang dari keluarga yang tidak mampu, akhirnya juga bisa bersama-sama menikmati menu yang disajikan. Jadi kita juga bisa melihat, kan tidak semua siswa itu dari keluarga yang mampu, artinya selalu ada uang jajan setiap hari ya. Jadi kalau pas istirahat itu hanya di dalam kelas saja atau mungkin duduk di itu. Nah, kalau sekarang karena ada MBG ini, jadi ada kami pembagian MBG itu di jam kedua. Artinya istirahat kedua, jam istirahat kedua itu kan panjang waktu isoma. Jadi kurang lebih hampir 45 menit. Ya. Jadi itu bisa dilakukan mereka sambil makan, duduk di bawah pohon atau di tempat yang itu mereka bisa cari atau di dalam kelas. Jadi ada rasa kekeluargaan. Jadi perilaku peduli dengan sesamanya udah nampak. Itu satu di antaranya. Kemudian juga kebiasaan mereka misalnya ke kantin, dikit-dikit ke kantin itu malah dengan adanya program MBG ini jadi mereka dengan sendirinya mengatur. Jadi berapa yang harus mereka keluarkan uang jajannya, bahkan ada yang pandai yang mereka tabung. Nah kalau untuk di perilaku mereka itu akhirnya berimbas kepada kondisi sekolah. Nah, dalam proses belajar mengajar, ya namanya memang kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan begitu. Ada tangan gigi pasti langsung nilai gizi anak itu naik, enggak. Kan ada proses. Gitu kan, termasuklah kata Mbak Sindi tadi masalah alergi dan sebagainya itu timbul. Akhirnya mereka secara perilaku mereka berhati-hati, inilah makanan apa yang perlu atau bisa mereka makan, kalau tidak ada tidak boleh, dia berikan ke teman. Jadi ada perilaku yang bagus di situ adalah mau berbagi. Nah itu termasuk juga di dalam pembelajaran itu semangat untuk bisa berbagi sesama. Nah itu peduli dengan sesama itu juga ada. Nah kalau misalnya ini, saya tidak suka buah ini, nah dia akan tukar dengan kawan. Karena di MBG itu tidak hanya dalam satu menu itu, kadang dalam omprengan itu tidak sama, ada juga yang tidak sama. Karena mungkin untuk variasi ya Mbak ya. Jadi jadi ada tukar gitu kan. Ini tukar, nanti dia tukar dengan itu. Jadi ada perubahan perilaku. Nah, kalau imbasnya ke sekolah, masalah sampah itu yang plastik-plastik itu udah mulai berkurang. Artinya dia tidak lagi bawa ke kelas. Jadi mulai berkurang. Jadi di kantin itu antara berimbangan juga dengan kantin sudah ada. Bahkan orang kantin juga tanya, apakah ada MBG hari ini? Oh ada. Nah, jadi mereka menyesuaikan menunya. Bahkan kantin juga ada begitu melihat yang terjadi, mereka juga menyesuaikan. Oh ini ternyata tidak boleh dan sebagainya. Jadi mereka juga mengurangi. Seperti itu kalau perilaku yang kita. Kalau alergi itu ya baru kita temukan. Jadi mereka kehati-hatian untuk diri mereka. Saya selalu sampaikan, betul kata Mbak. Kebetulan saya juga ngajar biologi ya, jadi ada pembelajaran tentang metabolisme dalam hal ini makan dan sebagainya. Kita sampaikan. Ada satu memang saya temukan pada saat pembelajaran. Ada siswa memang yang beberapa waktu ini dia diponis hasil pemeriksaan ginjal bocor. Alhamdulillah Mbak Dwi membuka sebuah informasi atau ilmu nih. Oh ternyata satu diantaranya betul, natrium. Karena kebiasaan anak-anak sekarang itu apalagi sekarang musim mangga ya, mangga muda dan sebagainya, colet.
0: Pakai garam masako ya Pak ya.
2: Garam bukan pakai masako itu luar biasa. Belum lagi minuman-minuman yang seperti Mbak Dwi katakan ada berpengawet, ada manis buatan dan sebagainya. Kita memang sesuatu itu yang kita senangi itu kadang berlebihan. Nah, ya, contoh mencolek itu rujak itu pakai masako loh mereka. Pakai masako. Nah, itu luar biasa. Pakai saset langsung ya kan? Jadi itulah yang terjadi.
1: Tambah cabai rawit lagi ya Pak ya.
2: Iya, tambah cabai rawit. Ada satu siswa itu perempuan umur produktif itu kan dia kena ginjal bocor. Kalau yang dua tahun yang lalu itu alhamdulillah sembuh dia. Siswa juga ginjal bocor. Nah, dengan kita berikan masukan dalam pembelajaran itu bagaimana bertanggung jawab dengan pola makan apa yang kita makan gitu. Satu diantaranya saya selipkan tadi di materi pembelajaran.
1: Baik.
2: Biologi itu kebetulan metabolisme yang berkaitan makanan dan gizi. Ada materi-materi.
1: Jadi kalau tingkat kefokusan siswanya ini bagaimana ini Pak setelah menerima MBG ini? Apakah mereka lebih fokus belajar atau bagaimana ini Pak?
2: Ya namanya siswa apalagi umuran SMA ya. Dia fokus belajar, ada yang fokus, ada yang tidak. Tapi dengan adanya MBG ini ya dia fokus MBG. Kalau udah mobil MBG datang itu, udah Pak mobil MBG datang, apa kita? Itu fokusnya Pak. Kalau fokus di dalam itu memang jauh dari yang jadi perilaku mereka udah lebih dewasa apalagi ya mungkin karena ya sedikit banyak ada hal itu yang membuat perilaku mereka sedikit berubah mengarah kepada yang kebaikan.
1: Baik, siap. Saya kepada Kak Dwi. Kak Dwi, mungkin satu pertanyaan penutup di jumpa kita di dialog pagi ini. Ini di era media sosial gitu ya, kalau kita melihat menu-menu gizi seimbang, otomatis orang tua juga sangat mudah mendapatkan gitu ya Kak Dwi ya. Berbeda dengan zaman dahulu harus membeli bukunya juga, harus pergi ke toko buku dulu. Kalau sekarang tidak dalam genggaman saja sudah mengetahui bagaimana sih makan bergizi seimbang, berapa porsinya untuk anak usia segini. Nah kalau untuk tren diet ini Kak Dwi, di era media sosial ya, banyak tren diet atau makanan viral bermunculan. Bagaimana masyarakat bisa memilah informasi gizi yang benar dan tidak menyesatkan?
0: Baik, informasi gizi dari media sosialnya berarti ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Nah, saya pikir kalau untuk memilah itu kita lihat dulu nih, biasa kan di Instagram atau di Facebook ya Mbak ya, kita lihat latar belakang dari yang buat berita ini atau yang membuat postingan ini dari mana, misalnya dari dokter atau kalau misalnya tentang makanan dan gizi itu dari ahli gizi atau dietitian atau dokter spesialis gizi klinik. Kita lihat, Mbak. Nah, itu mungkin bisa dipercaya ya, Mbak ya. Nah, tapi sekarang juga, Mbak, ternyata orang-orang ini banyak juga yang ngaku-ngaku, Mbak, sebenarnya. Iya, ada yang ngaku-ngaku dia ini dokter spesialis gizi klinik atau dia ini adalah ahli gizi, seperti itu. Banyak itu, Mbak, sekarang. Dan sebagian orang ada yang baru ikut kayak pelatihan cuman sehari dua hari, terus dapat sertifikat pelatihan yang berkaitan tentang gizi, terus dia melabeli dirinya ahli gizi. Ada juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang tuh susah sih ya, Mbak ya, jadinya ya, ada ahli gizi tapi ada juga yang ngaku-ngaku ahli gizi. Nah, jadi saran saya lihat bagaimana mereka memposting itu. Misalnya mereka ada mencantumkan sumber, sumbernya dari mana, apakah sumbernya jelas, ada penelitiannya enggak, mereka cantumkan sumber penelitiannya enggak. Kalau misalnya sumber penelitian itu kan paling tinggi ada namanya meta-analisis ya, Mbak ya. Nah, ini ya kita tengok lagi sumbernya, apakah itu meta-analisis atau enggak, seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan meta-analisis itu kan udah dari berbagai macam penelitian yang dikumpulkan menjadi satu, seperti itu ya, Mbak ya. Berarti itu udah sangat kredibel sekali. Jadi biasakan melihat informasi yang berkaitan tentang makanan itu jelas, Mbak. Sumbernya, kalau misalnya tadi dia mencantumkan ini nasi misalnya kan, satu penukar nasi itu kalorinya berapa, jadi yang dianjurkan untuk makan sehari-hari itu berapa. Nah, mungkin mereka mencantumkan sumber bahan makanan ini dari mana. Kalau kami ahli gizi itu panduannya biasa daftar komposisi bahan makanan, seperti itu, Mbak. Itu panduan kami.
1: Baik, siap. Kak Dewi, tidak terasa Pak Budi waktu yang memisahkan kita. Mungkin kepada Kak Dewi terlebih dahulu, pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semua ini, silakan.
0: Baik, pesannya kalau dari saya berkaitan tentang makanan, jadi untuk orang tua mungkin perlu mencari informasi lagi bagaimana untuk memenuhi makanan keluarga itu berdasarkan panduan makan gizi seimbang. Makanan itu nggak perlu mahal, yang penting komposisinya terpenuhi. Kemudian tidak perlu mencari yang tidak ada di sekitar kita. Jadi upayakan untuk mengambil makanan atau mencari makanan yang dari bahan pangan lokal yang ada di sekitar. Jadi yang nggak ada nggak usah dicari, jadi fokuskan aja, maksimalkan aja yang ada. Misalnya adanya telur atau ikan, ya udah maksimalkan telur atau ikan, mungkin variasi masaknya seperti itu supaya tidak bosan. Atau sayur-sayuran kayak daun ubi atau pakis atau bayam itu nggak masalah, yang penting tadi cara memasaknya bagaimana supaya tidak terjadi kebosanan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Dewi. Pak Budi, mungkin pesannya untuk para pendengar dan juga siswa Bapak, mungkin salah satu penerima MBG, silakan Bapak.
2: Baik, pesan saya terakhir ini, wah, jangan kita mempermasalahkan makanan yang ada, tapi bagaimana makanan itu yang bermasalah bisa kita manfaatkan. Artinya kalau ada alergi, bagaimana kita bertanggung jawab bagaimana untuk mengatasi alergi itu, mengurangi atau menghindari, dan sebagainya, itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, kemudian tidak usah terlalu memperbesarkan hal-hal yang mungkin tidak menjadi hal yang urgen. Itu. Kemudian yang terakhir ya, karena biasanya di dalam proses ini ada limbah dan sebagainya, ya mudah-mudahanlah limbah-limbah yang ada ini bisa juga bermanfaat. Karena untuk MBG, dapur MBG yang kami lihat ini, mereka juga melakukan proses pemanfaatan. Jadi bukan hanya mengambil dari segi yang catatan orang ya, dalam tanda kutip bahwa ada keuntungan di situ, tapi mereka juga bagaimana membuat sesuatu itu bermanfaat dari limbah, yaitu dengan mereka bermitra salah satu dengan kelompok masyarakat peduli alam Indonesia, itu membuat budidaya mangkut dari sisa. Okay. Jadi closing statement saya bahwa sesuatu kalau ada manfaatnya kenapa tidak kita gunakan dan kita berdayakan. Mungkin itu terakhir untuk pesan para
1: saya juga. Baik, terima kasih Pak Budi, Kak Dwi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Nampaknya masih panjang ini ya yang ingin ditanyakan, apalagi terkait dengan gizi ya Pak Budi ya. Ini sangat penting sekali ya Pak ya. Terima kasih Kak Dwi, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Isma.
1: Iya. Pendengar, itulah obrolan kami di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini bersama ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah MT Hajaman Sanggau bersama Kak Dwi Mustikawati dan juga Pak Juli Budiono selaku guru SMA Negeri 1 Sekayam. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan obrolan kami secara langsung, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan saya cukupkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sesaat lagi kami masih hadirkan informasi terkini terupdate untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kamek nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
8: Banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke aja

0: Jangan awakmu saben dino ben ra kesepian.
1: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
2: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
4: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
5: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
6: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
9: Ya, beri informasi untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Francophonie, Kemitraan Internasional dan juga warga negara Prancis di luar negeri Eleonor Carroyt. Selanjutnya, Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Fenon, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Omar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Paris, Marsma TNI Hendra Gunawan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
6: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
7: Aku nabung buat beli HP.
6: Ini tabungan buat liburan sih.
5: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
6: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
5: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
6: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
5: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Halo, Sanak Menyadi. Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bugurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
4: Jadi gok balap pangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
22: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikan informasi untuk Anda, ini adalah terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini, yang mana Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Pendengar, menurutnya pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
6: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
5: Iya Bunda.
6: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
5: Iya Bunda.
6: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
5: Berdoa dulu Bunda.
6: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
5: Assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam sayang.
5: Dadah Bunda.
6: Dadah sayang.
7: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putih Suwardani menegaskan keberagaman bukanlah kelemahan melainkan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, kemajemukan tersebut Pancasila harus hadir sebagai fondasi pemersatu bangsa yang menjaga harmoni, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai dinamika sosial pada era digitalisasi saat ini. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu terus dilakukan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Berdasarkan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Pagi di edisi pagi hari ini. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dengan rasa kebahagiaan di weekend kali ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Ya, semoga pagi hari ini dan juga jelang siang bisa memberikan Anda semangat untuk bisa menikmati juga kebersamaan Anda dengan keluarga. Cuaca di Sabang Merah, kawasan Sabang Merah cerah pada kesempatan kali ini. Semoga juga bisa mencerahkan suasana hati Anda dan juga bisa memberikan kelancaran pada aktivitas Anda. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini edisi 30 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni dan juga Lufita Sari di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak, menyaksikan kami melalui channel YouTube Ruang Disabilitas dan Inklusi terkait juga dengan disabilitas berkarya, percaya diri, setara dan siap bekerja. Nanti Anda akan bersama Bapak Mikadius Bambang, yaitu Ketua Disabilitas Sanggau, nanti akan berbincang-bincang bersama saya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, Anda akan ikuti selanjutnya di Ruang Disabilitas.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di kesempatan hari ini pendengar, saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Mikadius Bambang, Ketua Disabilitas Sanggau. Selamat pagi Pak Mikadius. Halo, selamat pagi Pak, masih di mute Pak.
3: Selamat pagi Bu.
0: Ya, gimana kabarnya pada kesempatan hari ini Bapak?
3: Luar biasa Bu.
0: Luar biasa, sehat ya Pak ya?
3: Sehat Bu.
0: Ya, oke, nanti saya dan juga Pak Bambang akan berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Bagaimana sih sebenarnya di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin terbuka, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berkarya, baik itu berprestasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun tantangan yang dihadapi pasti ada ya, berasal dari keterbatasan fisik ataupun sensorik, melainkan juga dari stigma sosial, kurangnya akses serta rendahnya kepercayaan diri yang sering muncul akibat pengalaman diskriminasi. Nah, bagaimana membangun percaya diri sebagai modal utama dan bagaimana kesetaraannya dan bagaimana juga siap bekerja di era digital? Saya akan juga mendengarkan seperti apa sih sebenarnya hal-hal yang dapat kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini menjadi motivasi kita bersama. Baik Pak Bambang, sebenarnya bagaimana sih cara membangun rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas dalam memasuki dunia kerja saat ini?
3: Menurut saya sih kita menghadapi itu antar komunikasi sih sesama teman-teman dan rekan-rekan yang satu di dunia pekerjaan lo.
0: Oke, baik. Tapi mengapa kesetaraan kesempatan kerja itu penting bagi penyandang disabilitas?
3: Ya penting sekali Bu, sesuai sama undang-undang Bu. Bagi kami sih yang penyandang disabilitas tidak perlunya kesetaraan sesuai sama undang-undang berlaku di negara Republik Indonesia Bu.
0: Oke, baik, berarti sudah ada ruang sebenarnya ya Pak ya, kesempatan untuk penyandang disabilitas untuk bekerja saat ini gitu ya. Baik, baik. Tapi bagaimana Pak peran keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas agar siap untuk bekerja?
3: Peran keluarga sih sangat penting Bu, menyupport dalam pembinaan Bu, di dalam keluarga. Kasih support dan juga mendukung apakah keahlian dan talenta seorang anak disabilitas.
0: Oke, baik-baik. Tapi bagaimana lingkungan masyarakat dapat membantu penyandang disabilitas mempersiapkan diri untuk bekerja?
3: Di masyarakat, untuk peran masyarakat itu selalu berkomunikasi dengan baik, dan itu juga salah satu, Bu.
0: Oke. Baik-baik. Berarti sudah diterima gitu ya, penyandang disabilitas bisa bekerja baik itu di lingkungan masyarakat saat ini gitu ya, Pak ya?
3: Iya, Pak.
0: Oke. Tapi apa saja, Pak, keterampilan yang perlu dipersiapkan penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia kerja?
3: Di bidang keterampilan itu sebelum di pengalaman saya sih sebagai orang disabilitas, kami dibina dulu dari dinas sosial, diberi pelatihan kerja di suatu perusahaan. Seperti saya dulu di Garuda Mitra, Bu, pelatihan selama 6 bulan.
0: Itu pelatihannya apa aja, Pak?
3: Pelatihan itu pun disesuaikan sama disabilitas, Bu. Bisa disabilitas fisik. Apa keahlian dia, Bu?
0: Oke. Baik. Kalau Pak Bambang sendiri, apa, Pak, pelatihan yang sudah dijalani?
3: Saya waktu itu pelatihan di bidang pemasaran, Bu.
0: Oh, bidang pemasaran. Oke. Ya. Pemasaran apa ini, Pak, kalau boleh tahu?
3: Pemasaran contohnya di bidang, karena saya waktu itu pelatihan di bidang pemasaran tentang di supermarket, ya kita bagaimana cara mengatur cara menghadapi konsumen.
0: Oke, tapi berat nggak, Pak, rasanya kalau sudah menerima pelatihan seperti itu, Pak?
3: Ya memang sih kalau di dunia pelatihan terutama keras ya, cuma dah harus kita bertanggung jawab sama apa yang ditugaskan sama kita, Bu.
0: Berarti Pak Bambang juga menjawab tantangan tersebut gitu ya, Pak ya?
3: Ya.
0: Ya, oke. Tapi kalau dari Pak Bambang pribadi, apa sih yang harus dipersiapkan itu, Pak?
3: Dipersiapkan ya mental dan juga percaya diri, Bu.
0: Apalagi, Pak?
3: Mental, percaya diri, dan juga kita harus siap. Bisa kalau kita udah siap. Nah, setiap pelatihan itu kan kita di uji, Bu.
0: Oh, ada pengujinya juga gitu ya?
3: Ada, Bu.
0: Oke. Berarti sedang melakukan tadi pelatihan, terus nanti ada pengujinya, terus lulus gitu ya, Pak ya? Oke. Baik ya. Karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dari keterampilan-keterampilan yang perlu dipersiapkan oleh para penyandang disabilitas. Nah, selain pemasaran tadi, Pak, pernah ngikutin pelatihan apa lagi nih, Pak?
3: Saya pelatihan di disiplin juga pernah waktu di Solo, Bu.
0: Oh, keren. Berat nggak, Pak, nih kalau soal disiplin kan berat banget tuh ngelakuinnya dari A sampai Z pasti ya?
3: Iya, Bu.
0: Beratnya gimana tuh, Pak?
3: Beratnya ya kalau kita sebagai disiplin itu menghadapi tantangan seperti disiplin waktu, sama apa yang orang normal, orang umum belum pernah mencoba pelatihan seperti kami pelatihan di markas TNI waktu itu. Diharap dipuji juga, Bu.
0: Wah, gitu ya, Pak ya. Berarti sudah banyak sebenarnya keterampilan yang harus dilalui gitu ya?
3: Ya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ada nggak pengalaman yang apa yang paling berkesan gitu di saat melakukan pelatihan-pelatihan itu, Pak? Yang nggak bisa dilupain?
3: Iya. Karena khusus untuk disabilitas, mm-hmm. jangan sampai kita dikasihani orang. Mm-hmm. Mental kita harus kuat, harus bisa untuk mandiri, Bu.
0: Oke, okay. Baik, berarti sudah punya prinsip ya Pak ya, sudah punya prinsip sendiri bagaimana para penyandang disabilitas itu bisa menunjukkan keterampilan juga kemampuannya gitu ya Pak. Oke, okay. Ya, selain disiplin tadi Pak, jauh-jauh terbang ke Solo, ada lagi nggak ikut pelatihan yang lain?
3: Yang lain kami dilatih juga untuk cara untuk bertani. Bertani itu di dalam pelatihan itu 3 bulan untuk hidroponik, Bu.
0: Wah, berhasil nggak nih, Pak? Berhasil dilakukan?
3: Bagi kami dulu sama 3 bulan di Pontianak juga, Bu.
0: Oh gitu ya. Berarti kalau sudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, bagaimana cara Pak Bambang untuk melakukannya di ruang masyarakat?
3: Ya, Bu.
0: Bagaimana untuk melakukannya terjun ke ruang masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan itu?
3: Ya. Bukan hanya itu sih, berbagai pelatihan juga sih. Mm-hmm. Untuk disabilitasnya banyak, Bu.
0: Berarti Bapak sudah mengikuti ada berapa kali tuh?
3: Kalau pelatihan itu kurang lebih 5 kali, Bu.
0: Oh, 5 kali gitu ya, dalam beberapa tahun lah gitu ya?
3: Ya.
0: Oke, setelah melalui tadi tantangan, sudah melalui tadi...

0: hanya pelatihan itu saja Bu, dari daerah dinas sosial nanti kan ada pembinaan. Setelah pelatihan itu ada pengembangan Bu.
1: Oh, ada pengembangan diri gitu ya, Pak.
0: Ya.
1: Oh, okay. Itu apa yang dapat dirasakan khususnya untuk Bapak pribadi setelah melakukan pelatihan-pelatihan tersebut?
0: Untuk saya pribadi, saya dapatkan sekarang saya dipercayakan oleh Kementerian dari Dinas Sosial, khususnya mendukung kami yang lulus dari pelatihan itu, Bu. Dipercayai, saat kebetulan saya sekarang dipercayai untuk bekerja di PT
1: Perusahaan.
0: Agrina Sait Padanam.
1: Okay. Baik. Tapi bagaimana Pak perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan juga inklusif bagi penyandang disabilitas sampai saat ini?
0: Untuk kalau untuk di Kalbar ini, setahu saya khusus di Kabupaten Sanggau baru satu perusahaan sih
1: Oh.
0: yang udah dikatakan inklusif.
1: Itu di mana itu, Pak?
0: Di Kecamatan Kepuas.
1: Oh, di Kecamatan Kepuas. Berarti di sana sudah diisi para penyandang disabilitas gitu ya, Pak?
0: Ya.
1: Oh, oke. Oke, baik, baik, baik.
0: Tapi kalau untuk di Pulau Jawa, sana itu udah hampir 80% loh.
1: Udah ada.
0: Setiap itu udah inklusif.
1: Oke, karena saya juga lihat di beberapa tempat gitu ya, maksudnya di Jakarta juga di beberapa tempat di Pulau Jawa sudah banyak yang mempekerjakan para disabilitas ya, baik itu
0: Iya, Bu.
1: kafe-kafe juga gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa menampilkan pesona dirinya, bagaimana bisa mempersiapkan keterampilannya untuk bisa terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat? Kalau melihat dari hal yang sudah dilakukan sampai saat ini, apa dampak positif bagi masyarakat, Pak, jika penyandang disabilitas itu diberikan kesempatan kerja yang setara?
0: Dampak positifnya banyak sekali, membantu juga Bu untuk masyarakat juga. Belum tentu mau umum Bu, banyak orang berpikir gini, disabilitas itu kalau mereka itu tidak bisa, tetapi disabilitas itu kadang-kadang mereka itu kebanyakan enggak pede Bu.
1: Berarti rasa kepercayaan diri itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri gitu ya, Pak?
0: Iya, Bu.
1: Itu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana cara mengatasi stigma ataupun pandangan negatif juga, Pak, terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja?
0: Kalau pandangan negatifnya dari masyarakat, wah, kita banyak belajar pandangan kita harus positif. Kita dengan pandang itu negatif semua, tapi kita harus positif bahwa kita itu meskipun kita dikucilkan sebagai penelitian, kita harus tunjukin kelebihan kita, Bu.
1: Oke, baik, biar masyarakat juga paham gitu ya, Pak, karena di dunia kerja itu kan harus ada sebuah keterampilan. Tadi ya yang sudah Bapak sampaikan bahwa banyak sekali hal-hal yang positif yang juga dapat kita ambil dari setiap apapun yang sudah kita lakukan gitu ya, Pak. Nah, kalau sampai saat ini tantangan apa, Pak, yang paling sering dihadapi penyandang disabilitas saat mencari sebuah pekerjaan?
0: Tantangannya ya banyak sekali sih Bu, tantangannya dunia kerja. Kadang ya nama kita di dunia kerja pasti banyak Bu tantangannya. Tapi bagaimana caranya kita dengan positif menghadapi tantangan itu?
1: Mm-hmm. Berarti sebuah tantangan itu

0: sebenarnya cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita gitu ya Pak. Bagaimana kita bisa menunjukkan keterampilan kita. Nah, kalau bicara soal teknologi ini Pak, bagaimana teknologi juga dapat membantu penyandang disabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan juga akses terhadap pekerjaan? Kalau Bapak aktif nggak di sosial media?
1: Saya aktif di sosial media, terutama Facebook.
0: Bagaimana cara Pak Bambang memanfaatkan teknologi saat ini, Pak?
1: Memanfaatkan teknologi saat ini, saya tuh untuk sekarang kan ada namanya di Facebook itu ada buat misalnya kita harus komunikasi di grup untuk khusus disabilitas yang mau mengembangkan hasil karya mereka, Bu.
0: Oh, berarti itu
1: misalnya,
0: adalah menyambung jejaring gitu ya, Pak ya?
1: Bisa wirausaha, misal wirausahaan, bisa ada yang jualan. Sekarang kawan-kawan malah kawan disabilitas yang lain malah mereka melalui jaringan Shopee, Bu.
0: Oh, oke.
1: Untuk jualan.
0: Ya, ya. Berarti mereka membutuhkan marketplace gitu ya untuk bisa
1: Ya,
0: menjual hasil
1: di
0: karyanya.
1: media sosial.
0: Oh, di media sosial. Oke. Okay. Misalnya apa tuh yang pernah dipasarkan oleh teman-teman disabilitas yang lain itu, Pak? Kalau di sosial media?
1: Di sosial media
0: Biasanya jual apa, Pak? Mungkin tenun-tenun gitu, mungkin ada apa ya, kerajinan tangan, anyaman gitu ya, Pak?
1: ya.
0: Oh, bagaimana respon masyarakat, Pak?
1: Respon masyarakat ini, Bu, sangat positif sih, Bu,
0: Sangat
1: sama
0: positif.
1: ini.
0: Berarti banyak yang beli ya?
1: Ya.
0: Berarti peran teknologi dapat juga membantu para penyandang disabilitas juga untuk meningkatkan produktivitasnya. Tadi ya mungkin punya tanaman-tanaman, punya hasil karya anyaman ataupun kerajinan tangan lainnya, atau ada juga berperan sebagai jasa juga ya Pak ya. Mungkin hal itu bisa berguna untuk membangun jejaring dan juga lebih mudah untuk memasarkan hasilnya. Nah, kalau bicara soal peran pemerintah Pak, apa peran pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas?
1: Untuk peran pemerintah sih selama ini saya tinggal di lapangan, kadang-kadang di pemerintah sih khususnya untuk di tanggal ini peran pemerintah itu banyak sekali di menyupporti dari dinas untuk mempermudahkan izin usaha, Bu, para disabilitas, Bu.
0: Berarti sudah banyak menerima bantuan juga dari pemerintah gitu ya, Pak?
1: Iya, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau terkait juga dengan manfaat keberagaman tenaga kerja, Pak, termasuk penyandang disabilitas, bagi perkembangan perusahaannya bagaimana, Pak?
1: Untuk dari dari dinas ketenagakerjaan untuk dari disabilitas terutama. Kalau Bu,
0: ya, bagaimana Pak?
1: Jaringan Bu.
0: Tadi bagaimana sebenarnya bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas juga selama proses rekrutmen pekerja?
1: Rekrutmen pekerja. Untuk sekarang sih dari pemerintah ya sekarang kan ada pemerintah sudah mensosialisasikan ke setiap anak sih untuk ketenaga kerja. Kalau untuk ketenaga kerja untuk disabilitas itu kan setiap perusahaan itu sesuai sama undang-undang. Itu kalau untuk swasta itu kan diberi kesempatan 1%, Bu.
0: Oh, hanya 1% aja?
1: Ya. Oh. Kalau untuk BUMN sama pegawai negeri itu jatah kuotanya tuh 2% daripada jumlah karyawan.
0: Selain itu, Pak?
1: Mana?
0: Selain itu, bagaimana Bapak melihat bentuk bantuan dari pemerintah dan bagaimana dukungan yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas? Tadi kan ada yang 1%, ada yang 2% gitu ya. Nah, sebenarnya dukungan yang paling tinggi itu bagaimana?
1: Dukungannya dari pemerintah itu, kalau untuk di Sanggau sih pemerintah dukungan terhadap disabilitas ini sudah luar biasa sih semenjak pemerintahan yang baru ini.
0: Oh, sudah ramah disabilitas ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ya. Kalau Pak Bambang kegiatannya sampai saat ini apa itu Pak?
1: Selama ini untuk kerja, Bu.
0: Oh iya, di perusahaan ataupun swasta?
1: Di perusahaan.
0: Oh, di perusahaan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak nih suka dukanya di saat Pak Bambang itu bekerja? Dari awal masuk mungkin ya, sampai saat ini.
1: Untuk kalau sukanya udah sangat bagus sekali sih, saya bisa beradaptasi sama rekan-rekan satu tempat kerja gitu. Mereka ramah-ramah juga, Bu.
0: Oke, untuk dukanya Pak?
1: Kalau di sini enggak memandang kita itu disabilitas.
0: Sama aja gitu ya?
1: Sama.
0: Oke, berarti toleransinya udah sangat erat sekali ya Pak?
1: Iya.
0: Ya, berarti komunikasinya juga baik ya sampai saat ini ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, untuk kedepannya apa sih Pak harapan dan juga langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan dunia kerja Indonesia ini yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di masa depan?
1: Untuk masa depan ya, itu harapan saya sih untuk kedepannya banyak dari peran dari pemerintah tuh banyak mensosialisasi ke daerah-daerah. Daerah seperti perkampungan, pedesaan, itu harus kebanyakan disabilitas ini kan bukan di kota, Bu. Cuma di pedalaman. Nah, itu mereka tuh di dunia informasi kerja tuh kurang mengetahui, Bu.
0: Oke, baik. Ada pesan nggak untuk semua teman-teman disabilitas yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan ini, Pak?
1: Contoh di pemerintah sih harusnya mensosialisasi, Bu. Intinya sama BPKDes, tidak era desa-desa.
0: Oke, baik. Nah, mungkin ada yang bisa Pak Bambang sampaikan kepada teman-teman di luar sana, baik itu penyandang disabilitas ataupun tidak ini. Seperti apa sih sebenarnya cara untuk kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga mempersiapkan diri dalam bekerja?
1: Untuk teman-teman yang lainnya sih, semua harapan teman-teman harus intinya kita disabilitas itu dengan mandang kita tuh disabilitas. Kita boleh disabilitas secara fisik, tetapi otak kita belum tentu disabilitas. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Orang normal belum tentu bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Itu intinya untuk disabilitas.
0: Jadi apa yang harus dipersiapkan, Pak, untuk bisa meningkatkan tadi kepercayaan diri dan juga mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam ranah masyarakat yang luas?
1: Terutama kita menunjuki kepercayaan diri, terutama, dan juga kita harus berkomunikasi dengan baik sama masyarakat, itu kuncinya.
0: Oke, baik. Walaupun di dunia yang serba canggih ini gitu ya, Pak ya, harus bisa berkembang sesuai dengan zaman ya, Pak, para disabilitas saat ini ya. Oke, baik. Dari banyak kisah sukses menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, baik itu dukungan lingkungan dan juga kemampuan untuk terus berkembang. Ketika masyarakat dan dunia kerja memberikan ruang kemauan untuk terus berkembang, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Bambang untuk seluruh pendengar di kesempatan hari ini? Bagaimana sih sebenarnya semangat disabilitas dalam bekerja, berkarya, dan juga setara, khususnya untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Silakan, Pak.
1: Untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Sanggau khususnya, kita harus berdampingan, saling mendukung, jangan memandang sepihak saja seperti yang orang-orang normal. Juga harus bagaimana dalam merekrut untuk disabilitas yang mendukung apa keadaan disabilitas yang ada di seluruh Indonesia.
0: Oke, baik. Semangat ya Pak Bambang ya. Semoga dari hari ini, esok dan seterusnya tetap memberikan motivasi dan juga semangat ya sebagai Ketua Disabilitas di Kabupaten Sanggau ini, terus memotivasi teman-teman yang ada di luar sana bagaimana menjadikan hambatan itu menjadi sebuah kesempatan dan juga kesuksesan. Karena pada akhirnya setiap orang itu berhak ya Pak untuk mendapatkan kesempatan untuk berkarya ya.
1: Ya, Bu.
0: Oke. Karena dengan percaya diri, akses yang setara tadi, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman, penyandang disabilitas juga dapat menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, produktif, dan juga inklusif. Baik, terima kasih Pak Bambang kesempatannya ya, sudah berbincang-bincang bersama saya di kesempatan hari ini ya. Ya, sukses selalu. Salam untuk teman-teman dan juga selalu berpikir positif terhadap masa depan tadi, seperti yang disampaikan bahwa sikap optimis terbukti membantu mengurangi kecemasan dalam menghadapi dunia kerja dan juga bisa meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan profesional. Nanti kita jumpa lagi Pak di edisi berikutnya ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di Ruang Disabilitas. Selamat pagi Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa kembali Bu.
0: Ya, demikian pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusif tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi kita bersama. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Baik, berikutnya Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau. Tadi sudah Anda dengarkan perbincangan saya bersama Pak Bambang, yaitu Ketua Disabilitas Kabupaten Sangkau. Tadi bicara soal disabilitas, apakah sudah siap dalam perkembangan teknologi yang membuka peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Karena pekerjaan berbasis digital, kerja jarak jauh, atau kewirausahaan digital, hingga profesi kreatif ini menjadi alternatif yang semakin menjanjikan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengguna internet secara signifikan juga meningkatkan peluang penyandang disabilitas untuk bekerja. Dan individu disabilitas yang aktif menggunakan internet memiliki peluang kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menggunakannya. Dan beberapa keterampilan yang penting untuk dipersiapkan antara lain terkait juga dengan literasi digital dan penggunaan komputer, baik itu komunikasi yang profesional hingga pengelolaan media sosial dan desain grafis serta konten kreatif. Analisis data dan administrasi digital serta kemampuan bahasa asing dan kewirausahaan dan pemasaran online. Nah, dengan keterampilan tersebut, penyandang disabilitas dapat memperluas pikiran karir dan juga tanpa dibatasi oleh hambatan mobilitas ataupun lokasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sangkau.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
6: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
5: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Pendengar, demikian tadi program Ruang Disabilitas dan Inklusif, dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita olahraga bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Anda akan ikuti selanjutnya dengan Dinamika Olahraga.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi kami telah hadirkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat, sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kostyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zuf

0: Wei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Terima kasih pendengar, demikian Dinamika Olahraga bersama Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda selanjutnya dengan informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Baik pendengar, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan kami nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat akan mengajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan nanti di 0811 575 6494 atau di 0857538103065. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, Anda akan ikuti program selanjutnya untuk Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Di kesempatan kali ini kami mengundang Anda kembali bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Kita terima penelpon berikutnya, silakan. Halo.
1: Halo, selamat siang Rangga Budaya.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Perintis.
0: Dengan orang Perintis, silakan.
1: Gak ada dua tiganya selain Bang Eko.
0: Betul, oke, silakan Bang Eko.
1: Bang Eko, sebenarnya kan berulis lagu tadi, dia punya pembukaan Basika tadi itu, kerja habis sayang tak hilang tuh,
0: oh, dari gitu.
1: Dia kan berkembang, kan? Ternyata dari
0: terus?
1: Putaran Basika, waduh.
0: Oh gitu. Terus?
1: Lagu Padang juga ada Basika ya.
0: Lagu Padang juga, judulnya apa?
1: Tali Yang Dua Orang.
0: Tali Yang Dua Orang dari siapa tuh?
1: Pokoknya dari cewek, tambah Cika pun boleh juga, Mbak Isma pun boleh juga, Mbak Dini pun boleh juga.
0: Lagunya apa tadi? Tali Yang?
1: Bersandiang Dua Orang.
0: Bersandiang Dua Orang.
1: Oh. Pasti bisa Mbak Cika cari, biar yakin Bang Eko.
0: Bersandiang. Bersandiang Dua Orang. Oke.
1: Udah dapat kan?
0: Kayaknya gak salah, saya semalam puterin deh lagunya Bersandiang ini.
1: Iyalah.
0: Bersandiang Dua Orang.
1: Bersandiang
0: ya.
1: Dua Orang.
0: Bersandiang Jo Orang.
1: Iyalah. Sama juga Mbak Cika.
0: Oh sama. Oke.
1: Sama.
0: Oke, lanjut.
1: Salam-salam dulu ya. 1, 2, 3 orang aja lah.
0: Ya, boleh.
1: Yang pertamanya buat tadi angkat Bang Eko, yang di simpang 4 Kayu Lapis buat Mbak Mola itu kan. Buat Mbak Yuni di Landa, Mbak Yuli Sungai Mawang. Yang terakhirnya yang ditayan aja, yang spesialnya Maya ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Cika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko ya, sudah bergabung. Berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung, kita terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Pendengar lama, pendatang baru.
0: Oh, pendengar lama, pendatang baru. Oke, berikutnya. Ini
2: Putra Galau.
0: Putra Galau, silakan Putra Galau.
2: Lagunya lagu Melawi itu. Apa nama
0: lagu
2: judulnya?
0: Lagu Melawi, judulnya apa?
2: Yang ada kemarin penyanyi Melawi yang nyanyikan di MMD itu.
0: Ah, siapa tuh ya?
2: Ada yang dari Melawi, penyanyi dadakan di MMD itu.
0: Iya, namanya siapa?
2: Siapa nama?
0: Namanya siapa?
2: Pahlawan, pahlawan ke pejudul, enggak salah.
0: Judulnya apa?
2: Pahlawan, enggak salah.
0: Pahlawan. Judulnya Pahlawan dari siapa?
2: Lupa gitu, pokok lagu Melawi dia tuh.
0: Susah nih kalau nebak-nebak nih, nanti saya salah itu puter.
2: Lagu Melawi itu apa-apa tuh?
0: Lagu Melawi itu yang mana ya? Tuh biasanya ada judulnya itu.
2: Iya, kan ada apa-apa lagu, judulnya ada apa-apa judulnya.
0: Saya bingung nih kalau lagu Melawi itu banyak sekali.
2: Ya, apa judul-judulnya gitu.
0: Lagu Melawi, bentar, saya coba dulu. Lagu Melawi ada pantun Apang Semangai, lagu Melawi. Terus ada

0: Yul Sungai Mawang. Buat Mbak Yul semua aja lah. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya. Jadi kalau untuk pendengar yang mau merequest lagu, mungkin lagunya disiapin dulu gitu ya. Jadi gak bingung nih mau pilih lagu apa gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan untuk Anda yang bergabung di 08 1157 5694 ya. Berikutnya silakan. Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Logam Budaya.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Dato Uban.
1: Dengan Dato Uban, silakan. Dato
2: lagunya,
1: Uban.
2: Lagunya minta lagunya.
1: Ah?
2: Hari Jadi Teluk Batang.
1: Hari Jadi Teluk Batang.
2: Nah, itu.
1: Dari siapa?
2: Nah, itu nggak tahu kita
1: pembawanya. Nah. Hari Jadi Teluk Batang nih. Siapa nih penyanyinya nih? Hari Jadi Teluk Batang. Ini yang bawain siapa? Bentar-bentar. Ini asal mula nama Teluk Batang itu kah?
2: Iya, dia itu judulnya kalau dia no Hari Jadi Teluk Batang.
1: Ya udah, mungkin ini kali ya. Oke, nanti kita coba itu lagunya. Oke, lanjut.
2: Kirim salam dulu dengan Abang Eko, Mak Indah, Mbah Kakong, nah, itu aja lah.
1: Itu aja.
2: Yang lain jerangkul aja.
1: Oke.
2: Dari A sampai ke J. Terima
1: Baiklah.
2: Kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Dengan siapa nih Mbak Dini? Kan?
1: Dengan Cika.
2: Oh, Mbak. Terima kasih Mbak Cika.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, ada Dato Uban ya di sudah bergabung. Berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 08 1157 5694 ya. Nanti kita masih akan terima penelpon-penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Kita terima lagi satu penelpon berikutnya. Halo. Halo, siang, selamat siang.
3: Budaya.
1: Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan Cucu Ai.
1: Oh, dengan Cucu Ai. Silakan.
3: Dapat lagu ndak?
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Tetap Bersyukur.
1: Tetap Bersyukur dari siapa tuh?
3: Penyanyinya nggak tahu.
1: Lagunya Tetap Bersyukur lagu dari mana? Dari budaya mana?
3: Sering diputar kakek Upan tuh.
1: Iya, tapi yang bawain siapa? Saya susah nih kalau nggak ada penyanyinya, takutnya saya salah nih muterin lagunya ya.
3: Dari Pontianak kali ya.
1: Kayaknya gak ada deh. Tetap Bersyukur. Lagunya gimana sih? Lagunya gimana? Soalnya
3: dari Minang.
1: Dari Minang, lagunya apa?
3: Janji.
1: Janji dari Minang?
3: Iya.
1: Siapa yang bawain? Janji dari Minang tuh siapa yang bawain? Manunggu Janji kayaknya nih ya. Manunggu Janji. Oke. Baik, saya siapkan lagunya.
3: Buat Bang Eko.
1: Buat Bang Eko lagunya. Oke.
3: Iya. Ayu Susah Senang, Bang Jarto. Mak Boboy. Bunda Angkat di Sebat Sambas.
1: Siapa lagi?
3: Salam kenal buat Randy. Ini Mola Randy. Adik Angkat Bang Lanius. Salam kenal buat Putra Galau tuh dari mana ya Mbak?
1: Putra Galau dari Mempawah.
3: Salam kenal ya Putra Galau, Galau Putra. Buat Mbak Isma, makasih.
1: Oke. Baik, terima kasih. Ya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung tadi ya. Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan berikut ini. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Cika.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak El ini, Kak Cika.
0: Dengan siapa?
1: Bang Pak El.
0: Oh, Bang Pak El. Silakan Bang Pak El.
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagunya Madeh Gawe, Mbak Cika.
0: Madeh Gawe.
1: Dari Lisa.
0: Dari Lisa. Madeh Gawe dari Lisa. Lisa atau... Oh iya,
1: Cynthia.
0: Soalnya
1: sama
0: Cynthia.
1: Aja.
0: Sama aja ya?
1: Sama aja lah
0: okay,
1: pokoknya. Okay.
0: Madeh
1: Gawe judulnya. Kalau ada lagi dari pick up boleh.
0: Oh. Saya aja baru dengar nih lagu ini nih. Nanti salah nih.
1: Nah benar lah, ada biasa dengar lagunya.
0: Iya makanya, belum hafal.
1: Ya oke lah ya Pak Cika ya.
0: Oke.
1: Kita salam-salam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Dek Mola, ada Bung Lanius, ada Bung Eko, ada Dek Yuli, ada Bung ada atau Uban. Nah, yang lain kita langsung aja berjaga ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari
0: A
1: sampai Z. Baiklah. Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, terima kasih, selamat siang. Berikutnya, halo.
2: Selamat siang, Ragam ya, Budaya.
0: Selamat siang, silakan Mbak Miati.
2: Iya, lagunya Barang Kritis dari Dede Kempot.
0: Barang Kritis dari Didi Kempot. Oke.
2: Okay. Ya. Ya, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Nanti jumpa lagi di Pro Dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Untuk kajikannya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Karena waktunya terbatas ya. Kita lanjut dulu deh dengerin lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita ya. Lanjut kita dengerin lagunya ada Madeh Gawe dan juga ada Barang Kritis dari Didi Kempot. Tetap bersama kami di Ragam Budaya berikut ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, berikutnya pendengar, saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang sudah hadir. Ini dari Yuli di Sungai Mawang, request lagunya Kondan Bagowai dari Tinus, Bang Ja dan Ricky, salam buat semuanya aja. Dan juga ada Mama Indah, lagunya Tagoda dari Wiwi Balabih ya, salamnya dari A sampai dengan Z aja. Oke, langsung aja kita dengerin ya di Ragam Budaya edisi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, saya putarkan ada dua lagu ya yang juga sudah di request oleh pendengar kita. Ada Hari Jadi Teluk Batang dan juga ada tadi lagu Minang yang di request oleh pendengar kita ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

Baik, pendengar, demikian program Ragam Budaya di edisi hari ini. Kami mohon maaf jika lagu-lagu yang direquest tidak bisa kami putarkan semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami di Warta Siang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi oleh Pak Presiden menuju sebuah badan yang khusus nanti ngurus ekspor sawit ini. Jadi enggak lagi dia lewat-lewat.
1: Ramai juga, tapi kalau untuk hari biasa atau akhir pekan yang enggak ada vistanya.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Kondisi ini tidak terlepas dari guncangan ekonomi internasional, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang yang sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Akibatnya penyesuaian kebijakan di tingkat pusat sangat diperlukan agar dampak dari krisis global tersebut tidak semakin membebani para petani di daerah.
3: Bupati Sanggayoni Sontot menilai penurunan harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi belakangan masih dalam kondisi wajar dan diyakini akan kembali normal. Menurutnya, kebijakan penertiban tata kelola ekspor sawit oleh pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Yang menyampaikan, harga sawit saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada di atas Rp3.000 per kilogramnya. Namun, menurutnya harga TBS di tingkat petani masih berada di kisaran Rp2.700 hingga Rp2.800 per kilogram sehingga belum tergolong terlalu parah. Bupati Ontot menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan penataan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang sedang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan ekspor sawit dan mencegah praktik yang merugikan negara.
0: Jadi oleh Pak Presiden menuju sebuah badan yang khusus nanti ngurus ekspor sawit ini. Jadi enggak lagi dia lewat-lewat kemana-kemana gitu. Bahkan ada yang enggak bayar pajak ya. Nah, kita setujulah. Mungkin kan masih nunggu kebijakan ini bisa normal dulu. Ini kan ya biasalah kalau sebuah kebijakan yang sifatnya terlalu tidak biasa dianggap orang itu kan mungkin agak terkejut orang kan. Saya kira biasa-biasanya.
3: Bupati Ontot optimis kondisi pasar sawit akan segera kembali stabil seiring penyesuaian kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat. Disebutkan, pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan harga sawit dan kondisi petani di Kabupaten Sanggau. Dr. Friendly melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan akan segera menggelar open bidding untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih diisi pelaksana tugas atau PLT. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana menggelar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau open bidding pada Juni 2026 untuk mengisi sejumlah posisi yang masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan bahwa proses tersebut akan segera dilaksanakan agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Menurutnya, jabatan-jabatan yang saat ini masih kosong perlu segera diisi oleh pejabat definitif guna memperkuat akselerasi pelaksanaan program dan pelayanan publik. Ia mengakui banyaknya jabatan yang diisi PLT kerap menjadi sorotan karena dinilai kurang mendukung efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Meski demikian, Yohanes Ontot menilai para pejabat yang ditunjuk sebagai PLT selama ini merupakan aparatur yang kompeten, pengalaman, dan mampu menjalankan tugas dengan baik hingga pejabat definitif ditetapkan melalui mekanisme open bidding.
0: Ya, kita sebenarnya tidak mau juga berapa lama ya pelaksanaan tugasnya kan. Kita harus segera untuk melakukan open bidding. Ya, nanti kita akan lakukan itu. Ya, tentu jabatan-jabatan yang kosong, yang PLT ini akan sesegera mungkin kita isi dengan pejabat definitif. Ya, sesungguhnya kalau jabatan yang banyak PLT-PLT ini menurut sorotan orang kan tidak terlalu efektif dalam sebuah organisasi kan. Tapi menurut hemat saya, karena yang kita PLT itu orang-orang juga orang pejabat yang memang berkompeten dan punya pengalaman. Ya.
4: Untuk menargetkan, proses pengisian jabatan definitif dapat segera terrealisasi setelah tahapan seleksi terbuka dilaksanakan. Dengan terisinya posisi strategis tersebut, kinerja pemerintah diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Meski pelayanan rawat jalan tutup selama libur Idul Adha dan long weekend, Puskesmas Sanggau tetap membuka layanan konsultasi kesehatan melalui telemedicine. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi melalui WhatsApp maupun kanal mobile JKN tanpa harus datang langsung ke Puskesmas. Ia menyampaikan selama masa libur pelayanan rawat jalan memang tidak dibuka, namun layanan telemedicine tetap dioptimalkan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, layanan tersebut menjadi alternatif bagi warga yang membutuhkan konsultasi kesehatan ringan maupun pemantauan kondisi kesehatan selama libur panjang. Ia menyebut langkah ini juga menjadi salah satu upaya pihaknya dalam mengantisipasi long weekend hingga 1 Juni 2026 mendatang. Pendengar, keindahan air terjun Riam Macan di Sungai Mawang, Kabupaten Sanggau menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan juga masyarakat yang ingin menikmati suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Destinasi wisata yang dikelola Keuskupan Sanggau ini selalu dipadati pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur oleh warga yang datang dari berbagai daerah untuk berwisata sekaligus melakukan refleksi rohani.
5: Objek wisata Riam Macan di Desa Sungai Mawang, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau yang dikelola oleh Keuskupan Sanggau menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan akhir pekan. Keindahan alam air terjun yang masih asri serta suasana yang sejuk menarik minat warga dari berbagai daerah untuk berkunjung bersama keluarga maupun kerabat. Pengelola Riam Macan Keuskupan Sanggau, Suster Veronica CP mengatakan, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke riam tersebut sangat tinggi. Kondisi ini terjadi ketika pada akhir pekan dan hari libur. Menurutnya, pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk menikmati keindahan alam dan air terjun. Ia menuturkan selain sebagai tempat rekreasi, objek wisata ini juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata rohani yang memberikan suasana tenang bagi para pengunjung.
1: Ramai juga, tapi kalau untuk hari biasa atau akhir pekan yang tidak ada vistanya, ya tidak begitu banyak orang. Tetapi kalau ada pesta seperti Idul Fitri, Tahun Baru, Paskah, lumayan ramai. Jadi ada yang untuk benar-benar untuk berdoa, untuk mencari keheningan, dan juga ada yang hanya untuk seperti kaum muda hanya untuk mandi, sekedar mencari hiburan begitu. Beda sih, kalau hari biasa, biasanya mereka cuma datang 1-2 orang, tapi tetap ada orang yang datang. Sedangkan akhir pekan bisa grup.
5: Lebih lanjut, Suster Veronica menyampaikan, jumlah kunjungan pada hari biasa dan akhir pekan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menuturkan, pengunjung tetap datang setiap hari, namun jumlahnya tidak sebanyak saat akhir pekan dan hari libur. Suster Veronica menambahkan, untuk menunjang kenyamanan pengunjung, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas, diantaranya area parkir, tempat bersantai, serta fasilitas mandi, cuci dan kakus atau MCK. Eko Karjuan melaporkan.
2: Panen jagung hibrida di lahan kelompok tani Tori Obih, Desa Mobui, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau mencatat produktivitas hampir 7 ton per hektar dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan panen dilakukan di lahan seluas 2 hektar yang ditanami pada kuartal 1 tahun 2026 dengan melibatkan petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta kepolisian. Hasil Ubinasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kembayan menunjukkan produksi tongkol basah mencapai 6,88 ton hingga 6,96 ton per hektar pada 2 lokasi panen. Kapolsek Kembayan Hutzon Sihaan mengatakan capaian tersebut menjadi bukti sinergi berbagai pihak dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana produktivitas panen yang cukup tinggi ini juga menunjukkan potensi yang sangat besar dalam pengembangan jagung hibrida di Kecamatan Kembayan untuk mendukung target swasembada pangan nasional.

Demikian rekan informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Ontot optimis harga sawit Sanggau kembali normal. Pesona Ria Macan ramai dikunjungi saat akhir pekan. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah jadi pemahaman umum jika makanan bisa meningkatkan mood seseorang. Perasaan sedih atau gundah biasanya bisa langsung hilang seketika ketika menyantap makanan favorit. Faktanya, hubungan antara makanan dan mood ternyata bukan hanya sekedar kepercayaan semata. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahlinya. Untuk meningkatkan suasana hati, kita dianjurkan menggabungkan karbohidrat kompleks dengan protein tanpa lemak dan juga pangan kaya warna. Sumber karbohidrat kompleks, misalnya ubi jalar, gandum utuh dan juga kacang-kacangan, pangan tersebut dapat meningkatkan kadar serotonin

serotonin kimia di otak yang membuat kita merasa lebih senang. Sedangkan protein seperti yang ada pada ikan, daging sapi, ayam, kalkun, tahu, kacang-kacangan, telur, dan yogurt tanpa pemanis dapat meningkatkan dopamin dan juga norepinefrin. Keduanya merupakan bahan kimia di otak yang berperan dalam pembentukan suasana hati, motivasi, dan juga konsentrasi kita. Sayuran dan buah yang berwarna-warni kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang menyehatkan tubuh serta telah terbukti meningkatkan kebahagiaan. Kombinasi makanan tersebut mengandung nutrisi bermanfaat termasuk lemak sehat dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya termasuk menjaga stabilitas gula dalam darah setelah makan yang telah dikaitkan dengan perbaikan suasana hati dan mengontrol kecemasan. Beberapa nutrisi penting yang juga bisa meningkatkan mood antara lain adalah asam folat, zat besi, zinc, kalium, magnesium, vitamin A, dan vitamin C.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pukul 13.32 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut edisi hari ini. Seperti biasa, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Anda bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kata inspirasi Pro 1 RMI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan nih, dengan siapa, di mana?
1: Dengan orang Perintis, Mbak Sika.
0: Oh, dengan orang Perintis, Bang Eko. Silakan, Bang Eko. Silakan.
1: Kalau di summer gimana cuaca summer?
0: Summer panas ya cuaca ya.
1: Ya kurang lebih minta rela.
0: Mentereng.
1: Kurang lebih minta rela Bapak Cika.
0: Makanya.
1: Ini mengekor ke lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
1: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh dari siapa?
1: Dari Cantika.
0: Oh, rindu tapi jauh. Rindu tapi jauh.
1: Jauh. Dari Cantika.
0: Dari Cantika. Rindu tapi jauh.
1: Lagu
0: dari...
1: ini Bang Eko kasih sama diangkat Bang Eko aja di Simpang 4 ya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Buat Mbak Mola. Soalnya kan rindu tapi jauh sama Mbak Mola nih.
0: Oh gitu ya. Padahal dekat kok nggak jauh-jauh. Oke.
1: Okay. Lagu aja Mbak Mola.
0: Terus?
1: Ya salamnya buat Mbak Mola juga di Simpang 4 Kayu Lapis ya, diangkat Bang Eko nih.
0: Oke. Terus
1: buat Mbak Yuni yang di Landak. Buat Mama Bobo ini, Mama Bobo ini yayangnya Bang Anu nih, Bang Darus nih, Bang Darul. Buat Ai Kepo, Ayu Sasena. Buat Kak Long yang di Penyeladi.
0: Okay.
1: Buat Bang Deddy Semandara Kepuasnya Bang Yoto RJ juga di dengan sama. Buat Pak El yang di Melia, buat Ica yang di Melia. Udah lama Ica, pernah gabung lagi kemana Ica nih, meraju Ica nih.
0: Terus?
1: Terus buat Dato Uban di Landak. Buat Julius Remawan. Yang terakhir yang di Tayan aja Mbak Sika.
0: Yang Tayan aja, oke.
1: Lagunya siap Mbak Sika ya.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Tika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Eko di Perintis sudah bergabung. Lanjut berikutnya, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dadu telah kita, Kak Cika.
0: Oke, silakan ini.
2: Ya, lagunya Mundur Kena, Maju Kena.
0: Wah, dari siapa tuh?
2: Dari Nomo Kuswoyo.
0: Mundur kena, maju kena. Mundur kena.
2: Nomo Kuswoyo.
0: Bentar. Maju kena, mundur kena.
2: Mundur kena.
0: Maju kena, mundur kena.
2: Mundur dapat, maju pun dapat.
0: Nah,
2: Kak Ika.
0: Itu tadi dari siapa?
2: Nah, Nomo Kuswoyo.
0: Mono Kuswoyo.
2: Ya.
0: Oh, oke. Ada? Lanjut ya.
2: Lanjut salamnya dirangkul ya, dari A sampai C tempat terkecuali untuk kakinya. Selamat bertugas. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga tercinta. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati tadi minta lagunya Maju Kena, Mundur Kena ya. Berikutnya kita terima kembali, silahkan. Ya, halo Pro Dangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan adik angkat Abang Eko.
0: Oh gitu, banyak benar nih Abang angkatnya ya.
3: Ini tambah lagi nih, ada adik angkat deh, sebab tambah Randy.
0: Oh
3: sama
0: gitu.
3: Putra Galau tuh Abang angkat Mola tuh.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Oke, baik, silakan lanjut.
3: Lagunya Obati Rinduku Ini.
0: Obati Rinduku Ini.
3: Ya.
0: Okay.
3: Dari siapa boleh saja.
0: Oh, dari siapa boleh aja.
3: Iya.
0: Okay.
3: Salamnya buat abang angkat di Perintis, sama ayangnya, Ayu Susana sama Nek. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
3: Mbak Takung, Mbak Elsa. Bunda angka di Subasamba, Bang Joto, Bang Pael, Bang Widi.
0: Oke.
3: Okay. Kakak angkat yang tersayang di Kucing, Mak Boboy. Mak Boboy ini sibuk ngeroke, Mak Boboy ini.
0: Oke.
3: Okay. Mbak. Lagu yang kesukaan Mbak itu apa?
0: Lagu kesukaan aku?
3: Iya.
0: Oh, aku suka semua lagu-lagu dangdut.
3: Oh. Mm-mm. Kalau gitu.
0: Kalau gitu.
3: Obati rinduku saja ya.
0: Obati rinduku saja. Oke. Okay. Baiklah.
3: Buat Mbak yang bertugas selamat siang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Tadi dari pendengar kita, lanjut satu lagi penelpon. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Kak ini?
4: Dengan aku kota lagi sedang nyetak rubuh makan ramai.
0: Kapan ya kita pergi ke sana ya?
4: Kapan nanti ngawi aja sama kita.
0: Oh gitu, oke siap.
4: Salam dari A sampai J, TK masih dengar aku Kak.
0: Lagunya apa tuh?
4: Masih ada kecinta aja sama Kak Tika.
0: Masih ada kecinta, oke.
4: Dari ini lah kesemua, dari Adela ya.
0: Dari Adela, masih ada kecinta.
4: Kak Tikanya nak pergi makan makami, pergi ke sana.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung tadi ada Abo Kocai ya. Kita masih terima nanti penelpon ya. Yang bergabung, tapi kita break dulu, kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar semuanya di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu lagu dari Cantika Dapinca, Rindu Tapi Jauh ya. Dan juga kita akan mendengarkan juga lagu tadi, Maju Kena Mundur Kena ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong, bersama kami di Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, silakan.
1: Mantap tuh Mbak, lagu dari Kese Koyong Lera Tancep. Bagus tuh Mbak lagunya.
0: Oh iya, betul.
1: Memang bagus Mbak, saya pun suka dengan lagu itu karena lagu itu mengingatkan juga sih untuk yang masih kecil, yang suka pacaran lah ya, sekolah dulu ya, kayak Randy itu ya. Memang mantap tuh permintaannya. Siapa tadi permintaan siapa tadi Mbak?
0: Dari Mbak Miati.
1: Ah, mantap Mbak Miati. Terima kasih ya mengingatkan ya. Kalau saya sih bukan anak kecil lagi, kalau saya malah susah dari ayang.
0: Oke
1: lah kalau gitu. Lagunya dari duo Naga. Judulnya itu Jomblo.
0: Duo Naga Jomblo ya?
1: Iya. Hati-hati nih Mbak lagunya ya. Jangan bilang punya, bilang nggak punya ternyata punya. Hati-hati itu ya Mbak ya. Lagunya Jomblo, hati-hati. Oke Mbak, salamnya kita nangkul aja buat Mbak Cika. Demikian saya tetap semangat selalu ya Mbak Cika ya.
0: Oke.
1: Ayo, terima kasih. Selamat siang perdonatur kita.
0: Oke, terima kasih. Ada Bang Lanus di Subasa Mas. Lanjut berikutnya kita terima lagi penelpon. Ya, silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Silakan dengan siapa nih?
2: Dengan orang Abang nih, Mbak.
0: Silakan.
2: Lagunya Mawar Putih, Bu, Mbak.
0: Lagunya Mawar Putih dari siapa? Inul.
2: Dari Inul Darasita.
0: Oke, baiklah. Oke.
2: Ada lagunya kan, Mbak?
0: Ada.
2: Assalamnya di Angkul aja, Mbak, tanpa kecuali ya, Mbak ya.
0: Oke, baiklah.
2: Makasih Mbak Cika.
0: Terima kasih kembali Mbak Miati. Tadi sudah bergabung, terus Mama Indah udah bergabung juga. Lagunya Mawar Putih dari Inul Daratista. Lanjut, berikutnya silakan. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan. Dengan siapa ini? Dengan siapa dulu? Dari siapa?
3: Dari Mbak Santai.
0: Oh, dari Mbak Santai, silakan.
3: Untuk salam-salamnya untuk Bang Eko di Perintis, Bapak Udin, barusan ini Mama Indah di Ngabang.
0: Iya.
3: Atuh Nius di Sambas. Ini susah-susah senang. Ayuban.
0: Coba lagi.
3: B.I. Kangkung. Yang lainnya dirangkul aja lah ya.
0: Yang lain dirangkul aja. Oke, lagunya apa tadi?
3: Judi.
0: Judi dari Romai Rama.
3: Haji Romai Rama.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Judi. Lagunya Judi dari Haji Romai Rama ya. Oke, berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 ya. Oke, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Pak.
0: Ya, dengan siapa nih?
4: Dengan Bung Pak L ini.
0: Oh, dengan Bung Pak L. Silakan Bung Pak L.
4: Lagunya dari Evina Evira ya, Rupina Evira.
0: Judulnya
4: bagai
0: apa?
4: Bagai ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang kering.
4: Ah.
0: Bagai ranting yang kering, bentar.
4: Bagai ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang kering. Dari siapa tadi? Revina Alvira ya?
4: Ya.
0: Oke,
4: ya.
0: Oke. Lanjut.
4: Lanjut. Iya. Itu tadi siapa tuh? Ayah apa sih? Ayah Santai ya?
0: Iya.
4: Ayah Santai itu Pak Udin yang mana Ayah Santai? Pak Udin terus ninggal Pak Santai. Ayah Santai. Pulang ke Ramatullah Pak Udin kita yang itu bersenapon. Nggak tahu dia. Oke Mbak Cika, panas ya. Seperti kalau biasa Mbak Cika.
0: Betul.
4: Oke, salamnya tanggung jawab berkat dari ATPZ, tempat kecuali Mbak Cika. Oke Mbak Cika, terima kasih. Selamat siang,
0: terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pak L sudah bergabung. Oke, lanjut ya, kita mau dengerin lagu dulu deh. Nanti kita akan lanjut lagi dengan penelpon-penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Lagunya Duo Naga di Jomlo, dan nanti ada Mawar Putih dari Inul Daratista. Masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: presented by Neurosnap.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir ya. Oke, berikutnya dari siapa ini ya? Dari Abang Putra Segitiga Selatan, dari Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Katanya mau salam nih untuk Abu Dendi, Eko, Bang Madun, Kak Long yang cantik, Jemur Sawit di Sompu, Dato Uban, dan yang lainnya. Ini minta lagu katanya.

Kak Long, Kak Sisil, Kak Yuni, yang lainnya dirangkul aja. Berikutnya ini dari siapa nih ya? Katanya lagunya dari Endang Kurnia, judulnya Anak Bangsa, buat majikannya sehat selalu, dari Randy Subasa Mbas. Berikutnya ada Iwan di Bodok, request lagunya Bahasa Isyarat dari Rita Sugiarto, buat semuanya terima kasih aja. Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya akan putarkan lagu yang direquest oleh teman-teman kita, pendengar kita dari pesan singkat dan juga WhatsApp. Ya, lagunya perwakilan aja ya. Jadi nanti kalau ada waktu saya puterin semuanya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Kami akan hadir dengan lagu-lagu dangdut menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Anda akan dengarkan beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: KTI luar biasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, kami akan putarkan dulu ada dua lagu yang sudah direquest orang oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini dari telepon ya. Nanti kita akan putarkan ada lagunya Masih Ada Kecinta dan juga lagunya Revina Alvira dengan Bagaikan Ranting Yang Kering. Masih bersama kami di Pro Dangdut. Pro
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, kita terima penelpon berikutnya. Silakan. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Halo, Pro Dangdut. Oke. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Ini Kak Long nih.
0: Kak Long, silakan Kak Long.
2: Lagunya Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati dari siapa?
2: Mirnawati.
0: Jeritan Hati dari Mirnawati.
2: Lagu jadul.
0: Oh, lagu jadul. Oke, lanjut.
2: Salam kompak selalu jalan. Kompak selalu salamnya.
0: Kompak selalu, terus.
2: Cuaca nih apa nih, panas nih ya.
0: Betul, panas banget ya dari kemarin ya, panas ya cuaca ya.
2: Benar. Udah enggak makan siangnya?
0: Hah?
2: Makan siangnya udah belum?
0: Sudah kuat nih.
2: kuat ya.
0: Kuat enggak kuat lah ya, harus kuat dong.
2: Kopi manisnya kan ada ya.
0: Betul.
2: Nah, buat Mbak Tika juga sehat selalu ya.
0: Oke, baiklah.
2: Nah, Kak Long dengan lagu nanti, lagu jadulnya.
0: Lagu jadulnya, oke. Terima kasih Kak Long.
2: Sama-sama,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan dengan siapa?
3: Sedikin di Kubur Raya,
0: ya, Rasau. Ya, silakan.
3: Ada lagu apa, Kak?
0: Lagunya apa nih, Dangdut?
3: Dangdut, ya. Pecah seribu aja, Bang.
0: Pecah seribu? Oke.
3: Okay. Ada, ya?
0: Ada, dong.
3: Salam untuk seluruh penitor Rosatu Sanggup aja.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Dengan pesan untuk semua lagi masuk.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih ya, saya terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung aja dengerin ya lagunya Mirnawati, Jeritan Hati, dan juga lagunya Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami mohon maaf jika lagu-lagu yang kami putarkan tidak semua karena waktu juga terbatas. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan. Dan selanjutnya akan bersama Dini menemani kebersamaan kita di kesempatan selanjutnya nanti di Sanggau sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 FM ya, RRI Sanggau dan juga RRI Antikong. Sore hari ini pendengar ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu 30 Mei 2026 ya, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan juga lagu-lagu cantik ya ke tengah ruang dengar Anda. Oke pendengar, di sore hari ini ya kami akan hadirkan di program Green Radio untuk Anda, dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami ya melalui via Zoom. Ini ada Ibu, ini kayaknya kakak deh ya, bukan ibu ini. Ada Kak Aina Syahiba ya, yaitu selaku Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Kita langsung aja sapa nih ya. Halo, selamat sore Kak.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Gimana kabar? Gimana, Kak?
2: Ya? Aman nggak? Suaranya aman?
1: Aman, suaranya kedengaran dengan jelas di sini. Kok suara saya gimana nih?
2: Aman nggak, aman.
1: Oke, Kak Aina, gimana di Pontianak cuacanya sore hari ini, Kak Aina?
2: Alhamdulillah, cuaca hari ini terang.
1: Cerah.
2: Panas.
1: Waduh, cerah panas ya. Kalau kata orang Sanggau nih ya, Kak Aina, ini panas bedengkang katanya nih. Oke, ini saya panggilnya Kak Aina, aman ya?
2: Aman.
1: Oke, baik. Nah, Kak Aina, ini kita akan membahas tentang tema produk eco-friendly ya, solusi lingkungan atau konsumerisme nih pendengar ya. Nah, apalagi Kak Aina ini selaku Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak nih ya pendengar ya. Oke, mungkin Kak Aina mau menyapa para pendengar dulu di RRI Sangga dan juga Antikong nih Kak Aina, silakan.
2: Boleh. Halo, selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya dari Sanggau maupun Etiko. Salam kenal dari saya Aina, Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
1: Oke, ya kayaknya Kak Ainanya masih nervous nih ya. Semangat ya, Kak. yang pastinya kita ngobrol santai aja nih ya mengenai tema kita di sore hari ini ya, Kak Aina ya. Ya karena pendengar ya, saat ini semakin banyak ya produk yang mengusung label ramah lingkungan atau eco-friendly. Nah, mulai dari tumbler ya, tote bag, juga nih ya sedotan stainless, hingga berbagai produk reusable lainnya ya, karena kehadirannya juga dianggap sebagai salah satu solusi juga nih untuk mengurangi sampah dan menjaga kelestarian lingkungan ya. Namun pendengar ya, di balik tren tersebut muncul yang pastinya pertanyaan yang menarik. Nah, apakah produk eco-friendly ini benar-benar menjadi solusi lingkungan atau justru memunculkan budaya konsumsi baru yang dibungkus dengan label hijau nih pendengar ya, yang pastinya dengan tema yang sudah kita hadirkan ya di sore ini dari produk eco-friendly solusi lingkungan atau konsumerisme ya, yang pastinya ini juga tadi sudah telah hadir ya narasumber kita, dan kita langsung aja nih ya bertanya kepada narasumber kita. Nah, gimana nih Kak tentang tema kita di sore hari ini, yaitu terkait dengan produk eco-friendly ini, apakah ini benar-benar nih Kak menjadi solusi lingkungan nih Kak?
2: Oke, baik Kak, terkait produk eco-friendly ya, menjadi tren atau gimana? Sekarang memang menjadi tren sih buat anak-anak muda, terus menjadi gaya hidup baru nih buat kaum muda. Cuman ada beberapa dari caranya tuh sebenarnya nggak salah sih Kak. Maksudnya kayak kalau misalnya kita berhidup gaya seperti sekarang yang eco-friendly itu nggak salah. Malahan lebih itu dari ikut tren sekarang menjadi kebiasaan nantinya. Contohnya dengan penggunaan tumbler yang estetik. Nah, di mana tuh anak-anak zaman sekarang suka tuh bawa tumbler estetik ke kafe gitu-gitu kan. Nah, mungkin dari awalnya yang mula cuma ikut-ikutan, nah bisa menjadi kebiasaan kalau digunain terus-menerus nih Kak gitu.
1: Ya apalagi memang sekarang kemana-mana harus membawa tumbler, bawa tas sendiri, udah gak ada plastik juga nih ya Kak ya kemana-mana ya.
2: Iya, benar Kak, kalau khusus untuk di Pontianak penggunaan plastik itu sudah dikurangi di beberapa supermarket kayak misalnya Indomaret ataupun yang supermarket-supermarket besar itu memang sudah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalau kemana-mana kita belanja itu membawa tote bag.
1: Jadi harus bawa tote bag sendiri ya, atau mungkin bawa tas belanja sendiri gitu ya dari rumah ya. Karena biasanya memang kalau di beberapa toko ataupun supermarket ini biasanya ya udah nih bayar ya Kak, ini ada sekian berapa ribu harganya gitu ya, malah tote bag ini dijual juga ya tadi untuk mengurangi plastik sekali pakai aja. Nah, apakah ini menjadi fenomena juga nih Kak di green lifestyle nih Kak di masyarakat saat ini nih Kak Aina?
2: Nah, sekarang isu lagi keren-kerennya nih Kak. Kalau dulu kan orang peduli lingkungan itu kesannya cuma pencinta alam yang masuk ke hutan gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh sudah jadi konsumsi anak muda kota. Nah, jadi kalau belanja memang sekarang tuh memang diharuskan pakai tote bag, terus membawa tumbler atau kafe atau ke tempat makannya. Dan isu ini sudah bergeser dari sekedar gerakan. Dan gerakan ini yang menjadi bagian dari gaya hidup yang
1: pop. Jadi kemana-mana pokoknya udah bawa tote bag ataupun tumbler ya.
2: Ya benar.
1: Nah, apakah kesadaran dari masyarakat juga nih Kak terhadap isu lingkungan ini memang meningkat ya? Atau masih sebatas mengikuti gaya hidup tertentu aja nih Kak Aina?
2: Jujur dari kejadian itu jelas-jelas ya Kak. Ada yang memang sudah sadar karena melihat dari TPA kita makin penuh dengan sampah baik itu yang sudah diolah, terus ada banyak juga yang masih di tahap ikut-ikutan karena gengsi atau biar kelihatan keren aja. Atau ini bagi saya ikut-ikutan tidak apa-apa untuk tahap awal karena pintu masuk yang bagus setelah ikutan itu kita terus edukasi supaya berubah jadi kesadaran yang buat semua kalah.
1: Nah, mohon maaf nih Kak Aina, bisa enggak ini agak dideketin gitu ya mic-nya karena suaranya putus-putus gitu ya kami terima di sini.
2: Oh, baik.
1: Nah, okay, ini baik, baru. Ya karena memang ya Kak Aina ya kebanyakan memang anak-anak muda sekarang ini biasanya mengikuti dulu ya dari lingkungan di sekitar ini karena kebanyakan udah orang bawa tumbler kemana-mana gitu ya, ke kantor, ke sekolah atau bahkan juga olahraga memang kebanyakan bawa tumbler sendiri ya, memang senang ramah lingkungan ya, kita juga lebih higienis lah ya untuk membawa bekal sendiri dari rumah ya Kak ya. Nah, apakah di era modern saat ini nih Kak ya, ini semuanya serba praktis juga nih ya, yang pastinya ada nggak sih tantangan terbesar juga nih ya untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan nih? Mohon maaf Kak Aina, ini suaranya hilang nih Kak Aina.
2: Gimana Kak?
1: Amat? Ini, oke. Okay. Tadi nggak ada kedengaran sama sekali suaranya.
2: Oke, Kak. Jadi dalam menerapkan hidup ramah lingkungan di era modern itu kita hidup di era yang cepat, terus datang kita pakai plastik jadi kita menggunakan
1: Aduh Kak, Kak Ina mohon maaf ini Kak Ina suaranya menghilang ini Kak Ina. Jadi benar-benar iya kurang bisa diterima dengan baik ini. Nah,
2: nanti Kak ya.
1: Oke, ini udah bagus nih.
2: Oke, Kak. Menurut saya tuh Kak tantangannya ada 3. Nah, ada gampang, ada murah, ada nyaman nih Kak. Nah, pertama kita ini hidup kan di era yang semuanya serba cepat. Kayak mau makan itu tinggal klik aplikasi, datang pakai plastik sekali pakai. Nah, terus sementara kalau mau ramah lingkungan, kita tuh harus repot dikit. Nah, contohnya kayak harus ingat bawa tumbler kemana-mana, terus harus mencuci wadah sendiri. Misalnya kayak tempat makan, sendok, ataupun dan segala macam yang bisa dicuci. Terus tantangannya yang terbesar adalah melawan rasa malas dan kenyamanan diri sendiri sih Kak.
1: Tantangan terbesarnya adalah melawan terberat pada diri sendiri ya.
2: Benar Kak.
1: Nah kenapa tuh Kak?
2: Karena kan kita udah terbiasa nih Kak hidup yang serba praktis ya. Maksudnya kayak kalau mau minum misalnya kita tinggal beli aja nih. Air yang botolan langsung setelah diminum kan langsung dibuang nih Kak. Nah kalau kita pakai tumbler tuh kan harus ingat dulu bawanya, terus harus dicuci kayak gitu sih Kak, yang membuat tantangan terbesar tuh sebenarnya dari rasa malas dan kenyamanan dari diri sendiri.
1: Iya, soalnya tapi sebenarnya tumbler ini memang kadang malas kita, aduh ribet gitu ya bawanya kemana-mana, selain harus bawa sendiri harus nyucinya dulu. Nah sementara mungkin kalau bagi orang yang mageran gitu ya Kak ya, mau membawa barang pastinya ya udah beli aja lah di ini ya toko-toko gitu ya, ataupun minimarket kan banyak gitu ya, air di botol sekali pakai udah habis langsung tinggal buang aja gitu ya Kak ya.
2: Benar-benar.
1: Gimana sih Kak, mungkin kita bisa gak sih ngelawan rasa malas ini, yang pastinya ya tadi tanpa harus membeli dari botol sekali pakai ataupun dari plastik sekali pakai, karena memang masih banyak juga para pedagang yang ada di luar sana ini dengan menggunakan plastik sekali pakai nih Kak. Sementara memang kita kalau di beberapa toko besar ini sudah banyak yang menggunakan tote bag nih Kak. Nah gimana sih kita memberikan kesadaran gitu ya kepada masyarakat nih Kak Ina?
2: Pertama sih Kak, kalau untuk masalah kesadaran lebih pastinya ke diri sendiri dulu kayak ya. Mungkin dari kebiasaan dulu, terutama membiasakan diri dengan cara mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Mungkin dengan kita terus berpikir bahwa plastik ini kan susah banget untuk dihancurkan Kak. Jadi dia butuh waktu. Bahkan kalaupun hancur bukan jadi langsung habis ya Kak, tapi dia menjadi kayak mikroplastik. Kalau di laut itu kalau misalnya orang membuang plastik, nah plastik itu bakalan jadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik, yang dimana pastinya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Nah, mungkin dengan adanya informasi atau edukasi tentang kalau plastik itu susah terurai, mungkin dengan itu masyarakat mulai coba pelan-pelan untuk mengurangi dulu. Kayak di Pontianak ini kan Kak, kita mengurangi plastik itu kan dengan cara berbelanja tidak menggunakan kantong plastik lagi dengan tote bag, karena memang edaran dari wali kotanya itu adalah setiap supermarket itu udah harus menggunakan tas belanja. Nah itu salah satu cara untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah kalau untuk pedagang-pedagang nih Kak, udah banyak sih Kak kita kayak edukasi dan sosialisasi juga terkait UMK juga, cuman kan pelan-pelan nih Kak, perlahan-perlahan, nggak bisa langsung instan. Mungkin dari diri sendiri aja dulu pelan-pelan dengan coba melakukan hal yang kecil dengan membawa tumbler atau membawa tempat bekal. Nah itu jalan salah satunya untuk mengurangi plastik dan membiasakan diri kita untuk hidup ramah lingkungan sih Kak.
1: Benar ya Kak ya, yang pastinya dari diri sendiri, apalagi memang tumbler ini udah banyak juga dijualannya kak ya, banyak yang lucu-lucu juga, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang murah sampai mahal juga ada banyak ya kak ya, tinggal ya sesuai dengan kantong kita aja gitu ya, membeli yang pastinya ya kebutuhannya memang sama ya untuk bawa minuman sendiri dari rumah ya tadi, karena jangan sampai ketika kita menggunakan yang instan ya tadi kan, plastik kan memang susah untuk meleburnya juga nih ya kak Aina ya.

0: Alternatif lain belum ada sih Kak, yang menandingi ke praktisan plastik sekali pakai ini.
1: Ya, jadi memang dari sedotan juga nih Kak ya, ataupun cup minuman ya, memang masih dipergunakan yang pastinya ya untuk pedagang-pedagang UMKM ya. Nah Kak, kalau kita lihat ya secara realistis, nah apakah produk sekali pakai ini juga mempunyai sisi positif dalam kehidupan sehari-hari nih Kak bagi masyarakat nih?
0: Pada pasti ada sih Kak, kita harus objektif. Pertama soal kebersihan sih Kak dan higienis gitu. Misalnya di rumah sakit, contoh di alat medis harus sekali pakai, nah agar tidak menularkan penyakit. Terus yang keduanya mungkin di soal ekonomi, bagi pedagang kecil tuh atau UMKM, bungkus plastik itu modalnya lebih murah sekali. Nah, kalau mereka dipaksa langsung ganti ke kemasan yang mahal, harga jual mereka juga naik dan malah tidak laku. Nah, mungkin itu sih Kak, sisi dari positif dalam pemakaian produk sekali pakai ini.
1: Ya, yang pastinya untuk bagi beberapa pedagang kecil ini sangat menguntungkan, dan memang harga plastik sendiri aja yang kita ketahui saat ini udah mulai melambung naik juga nih Kak ya. Nah, kalau untuk di sisi lain nih Kak, apa sih dampak dari lingkungan yang paling terasa gitu ya dari kebiasaan menggunakan produk sekali pakai secara terus-menerus nih Kak?
0: Yang paling terasa itu pasti sampah kita numpuk dan lingkungan jadi kotor sih Kak. Jadi kotor. Terus sampah plastik itu tidak bisa hilang begitu saja. Akhirnya menyumbat parit, terus bikin banjir saat hujan atau berakhir di laut. Seperti dimakan ikan yang tadi saya sebutkan itu mikroplastik. Nah, secara tidak sadar tuh Kak, kalau misalnya masyarakat sering membuang sampah di sungai atau di parit, itu plastiknya yang kita buang itu akan hancur menjadi remahan atau partikel kecil yang namanya mikroplastik yang masuk ke air lalu kita minum atau ikan yang kita makan itu udah mengandung mikroplastik tadi.
1: Oke, baik ya. Karena memang juga nih Kak ya, kalau di Sanggau nih ya, memang masih ada beberapa masyarakat mungkin yang membuang sampah ini, ada yang karena mungkin memang tinggal di pinggiran sungai juga. Jadi mereka biasanya kalau udah plastik ataupun sampah rumah tangga ini, mereka jadi lebih banyak buang ke sungai daripada mungkin memerlukan ataupun memakan sedikit waktu lah untuk membuang ke tong sampah ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak? Mungkin kita bisa memberikan kesadaran gitu ya, yang pastinya bagi masyarakat. Aduh, jangan deh buang sampah gitu ya ke sungai. Ya, apalagi ketika hujan besar juga gitu. Ini memang ada ataupun di dalam hitungan jam lah ya ini hujannya jadi banjir gitu ya Kak ya, ya seperti banjir rob, tiba-tiba banjir habis itu sampai masuk ke rumah-rumah warga. Nah, gimana sih Kak kita memberikan edukasi yang pastinya kepada masyarakat, ya udah jangan lagi sampai kita membuang sampah ke sungai ataupun ke laut nih Kak.
0: Oke, sebenarnya itu kebiasaan sih Kak, kebiasaan kita ya Kak, karena di Pontianak juga sama ya, tinggal di tepin sungai juga sama sih Kak, masih ada yang sering membuang sampah di sungainya. Untuk gimana sih caranya biar mengurangi aja sih Kak, maksudnya kayak kita lebih terbuka aja untuk melihat bahwa kalau terus-menerus dilakukan ya kita bakal akan dapat dampaknya gitu Kak, dampak dari sampah itu sendiri, terutama kayak di banjirnya. Terus kayak misalnya ikan-ikan yang kita makan tanpa kita sadari, plastik yang kita buang selama berpuluh-puluhan tahun itu tuh sudah dimakan sama ikan dan ikan kita konsumsi, dan jadi kita tuh mengkonsumsi plastik sebenarnya tanpa kita sadari kalau misalnya kita terus-menerus membuang sampah plastik di sungai gitu. Jadi mungkin buat masyarakat udah boleh nih mengolah sampah sendiri di rumah. Kan sampah itu yang banyak di rumah kan pastinya ada dua nih Kak. Nah, organik sama anorganik. Nah, mungkin organiknya masyarakat bisa buat pupuk kompos atau misal ekoenzim yang itu sangat

0: bermanfaat buat rumah itu sendiri, terutama buat tanaman, terus untuk juga bisa ramah jadi lingkungan, jadi tidak menumpuk di sekitar lingkungan. Selain itu, kalau untuk yang anorganik tuh Kak, kalau di sini ada namanya bank sampah nih Kak. Nah, bank sampah itu kita bisa nabung sampah di bank sampah. Jadi kita tuh bisa ngasilin uang Kak di bank sampah dengan cara kita memberikan sampah anorganik, contohnya seperti botol-botol plastik, terus misalnya kertas-kertas, buku-buku yang tidak terpakai. Nah, itu kita bisa jual di bank sampah. Nah, mungkin di sana kalau misalnya ada bank sampah juga boleh nih masyarakat coba nabung di bank sampah, karena juga sampah itu bisa menjadi barang yang ekonomis gitu, karena bisa dijual.
1: Iya, sebenarnya sangat membantu ya Kak ya, dengan adanya komunitas dari bank sampah ini ya Kak ya. Nah, kalau di Pontianak mungkin sudah banyak sekali, ataupun memang ada beberapa komunitas ya Kak ya, di setiap kelurahan gitu ya, untuk bank sampah ini. Dan memang saya juga pernah nih ya bertanya gitu ya kepada mungkin teman-teman yang ada di Pontianak, ternyata bank sampah ini ada yang sampai mengikuti kontes juga nih Kak. Mereka dari sampah-sampah bekas itu, ataupun dari plastik-plastik deterjen ya, ataupun dari plastik sabun cuci piring, itu mereka bisa menjadi sebuah busana. Jadi nanti ada fashion show-nya juga nih ya. Jadi memang benar-benar bisa bernilai ekonomis lah untuk para pengrajin ya dari bank sampah ini ya Kak ya.
0: Benar.
1: Nah Kak, kan apalagi sekarang ini kan udah mulai banyak juga ya dari produk recyclable ya, ini mungkin seperti dari tumbler ya, tote bag ya, alat makanan, hingga sedotan stainlessnya. Nah, apakah ini memang bisa nih Kak menjadi solusi lingkungan nih Kak?
0: Bisa jadi solusi, tapi ada syaratnya nih Kak. Nah,
1: apa
0: pertama itu kita harus dipakai dengan cara berulang-ulang nih Kak, sampai barangnya tuh rusak gitu. Terus membeli barang yang bisa dipakai ulang baru akan menyelamatkan bumi sih Kak, dengan adanya barang-barang seperti tumbler, terus sedotan stainless dan tote bag tuh barang-barang ulang ini bisa menyelamatkan bumi. Maksudnya kita tidak menerus-nerus lagi nih Kak menggunakan plastik sekali pakai lagi.
1: Nah, misalnya nih Kak, kalau ada gitu ya tumbler yang mungkin dari plastik ya, ataupun tote bag yang memang ada juga yang apa ya, yang mungkin dari kain yang mudah rusak juga. Nah, apakah kita bisa mencari solusi lain? Misalnya ya udah deh bawa sendiri aja gitu ya dari rumah, atau gimana nih Kak?
0: Gimana Kak?
1: Nah, misalnya kan ada tumbler ya, yang ini biasanya kan ada yang dari plastik ya, yang pastinya kan mudah pecah ya, ataupun membawa tote bag gitu kan dari rumah. Tapi tote bagnya memang yang ada di jual-jual ya, yang kita tahu sih memang kan terkadang tote bagnya bisa sekali dua kali pakai, yaudah kalau enggak itu talinya bisa putus ya gitu ya. Nah, sementara kan kalau kita tidak dari tote bag ini, sebenarnya ada yang bisa jadi sampah juga nih. Nah, gimana sih Kak untuk supaya ini nih nggak jadi sampah gitu dari tote bag ataupun tumbler ini nih Kak?
0: Oke, baik Kak. Kalau untuk tote bag, sebenarnya tote bag kan memang yang rame dijual ini kan Kak, kita tahu bahannya yang mungkin talinya yang mudah putus gitu kan Kak. Nah, kalau misalnya kalau menurut saya sih Kak, kalau bisa misalnya bisa ini sih Kak buat dari kain sendiri gitu kan, maksudnya itu kan lebih kuat gitu kan Kak. Nah, mungkin kalau misalnya mau secara praktis mau beli, ya mungkin bisa beli tote bag yang lebih kuat gitu, karena kan memang sekarang yang dijual itu memang yang tipis gitu, yang biasa aja gitu kan Kak. Kalau untuk tumbler, tumbler memang sih Kak, banyak jenisnya Kak ya, ada yang plastik, terus ada yang akrilik gitu kan Kak, terus ada yang juga dari stainless. Nah, mungkin menurut Aina gak apa-apa sih Kak kalau misalnya mereka baru bisanya menggunakan yang plastik aja gitu, karena kan mungkin keterbatasan dari budget atau apapun ya, mungkin dari itu menjadi kebiasaan mereka, pelan-pelan mereka akan bisa nih beli tumbler yang lebih baik. Tapi kalau seandainya emang tumblernya kan mudah pecah, terus kan menjadi sampah ya kak. Tapi kan untuk mudah pecah itu kan ada jangka waktunya yang bukan pendek kan kak, seperti plastiknya yang sekali pakai. Nah kalau tumbler kan lumayan panjang juga, jadi itu juga sangat mengurangi sampah jika sampah plastik yang kita produksi setiap hari. Jadi aman-aman aja sih kak.
1: Aman-aman aja ya.
0: Yang penting sudah memulai dulu kak untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tumbler.
1: Ya pokoknya dari kesadaran masyarakatnya lah ya, jangan sampai memang banyak membuang sampah sembarangan ya kak ya. Nah kak, kalau untuk penggunaan produk ya yang reusable otomatis nih ya, yang pastinya kan ini lebih ramah lingkungan ini dibanding produk sekali pakai nih. Nah gimana nih kak untuk penggunaan produknya sendiri nih kak?
0: Penggunaan produk reusable otomatis lebih ramah lingkungan ya kak. Jadi untuk yang penggunaan produk reusable otomatis ini ternyata tuh tidak otomatis nih kak ini, karena untuk membuat satu tumbler stainless atau satu tas kain katun pabrik tuh butuh banyak kayak seperti air, energi, dan banyak menghasilkan polusi yang lebih besar gitu kak daripada membuat satu kantong plastik tipis. Nah, jadi kalau kita beli tote bag tapi cuma disimpan di lemari atau di koleksi, itu malah mengotori bumi lebih parah daripada memakai selembar plastik nih kak.
1: Ya daripada kita mengotori bumi ya, benar juga nih kata Kak Aina ya. Ya memang kalau misalnya dari beberapa barang ya ataupun beberapa produk lainnya yang memang mungkin sekali pakai ya, ya tadi ya jangan sampai kita mengotori lingkungan juga nih ya Kak Aina ya. Oke baik Kak Aina, kita break sejenak ya, nanti kita akan balik lagi dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Isu pemanasan global atau global warming menurut catatan suhu NASA merupakan 8 tahun terakhir tahun terpanas di bumi. Fakta-fakta global warming yang dulu hanya didengar melalui berita, kini sudah semakin nyata. Bayangkan saja, dunia di tahun 2050, udara tidak lagi berpihak kepada kita, menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya saja yang bisa membayar air kran, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC. Dunia saat ini berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius terhadap isu ini. Kita tidak bisa memilih hidup di planet lain, tapi kita bisa memilih masa depan yang lebih baik dengan merawat bumi kita.
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
5: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Dini ya di Green Radio ya sore hari ini, yang pastinya masih bersama Kak Aina ya, yaitu selaku Duta Lingkungan Kota Pontianak. Nah Kak Aina, kita lanjut lagi nih ya. Nah menurut Kak Aina, saat ini muncul fenomena orang membeli banyak produk eco-friendly nih ya demi gaya hidup atau mengikuti tren. Nah bagaimana nih Kak Aina sendiri ini melihat fenomena ini nih Kak Aina?
0: Kalau dari Aina mungkin ini bisa dikatakan tuh kayak jebakan belanja hijau sih Kak, kayak eco-consumers nih. Karena ngerasa kayak sayang banget nih Kak, kalau misalnya kita beli tumbler merek terbaru setiap keluar nih, warna baru atau model yang baru, terus dengan alasan yang ramah lingkungan. Nah, itu namanya bukan sayang bumi nih, tapi cuma pengalihan dari hobi belanja yang dikasih label hijau. Menurut itu Aina sih, itu sih Kak, yang dari fenomena orang beli belanja produk eco-friendly.
1: Ya. Ya, karena memang kalau ditanya orang, punya enggak nih produk ini? Punya enggak nih ya? Karena kebanyakan dari gengsinya juga nih Kak ya. Jadi orang lain harus punya, kita juga harus punya. Jadi sama nih Kak ya. Nah kalau dari Kak Aina sendiri kayak gimana nih? Apakah Kak Aina juga mengikuti dari fenomena ini atau enggak sih Kak?
0: Kalau dari Aina sendiri enggak sih Kak. Yang penting kita tuh punya tumbler ya, punya tumbler, biar kalau kemana-mana tetap bawa tumbler. Nah kalau misalnya dibilang pengen nggak sih gitu kan beli tumbler yang lagi hype gitu, naik, yang lagi viral gitu, pengen sih Kak, tapi kita lebih pikirkan lagi sih, karena sayang gitu kalau kita beli banyak-banyak juga nggak dipakai gitu kan Kak, malah menumpuk di rumah. Mending kita pakai yang ada aja dulu nih, yang penting kita sudah melakukan namanya pengurangan atau penggunaan dari sampah plastik itu sendiri.
1: Jangan sampai ini Kak ya, kita orang lain punya, kita gak punya, jadi kita juga harus punya. Ada keluar baru lagi, harus beli baru lagi Kak ya, mengikuti tren ya jadinya. Jadi bukan mengurangi sampah, malahan menambah, menumpuk sampah juga nih ya, walaupun bukan di luar tapi di rumah ya Kak ya.
0: Benar Kak, jadi kan karena lama-kelamaan kan Kak bakalan jadi sampah juga kalau misalnya gak dipakai, itu satu. Kedua kan tadi dalam pembuatan dari tote bag atau tumbler itu sendiri, sebuah perusahaan itu memang butuh banyak energi atau air yang digunakan untuk membuat satu atau beberapa tumbler gitu kan Kak. Jadi malah membuat bumi itu makin semakin panas nih Kak, kalau misalnya kita semakin, kan kalau biasanya kalau perusahaan itu kan banyak membutuhkan energi, terutama kayak dari bahan bakar. Nah, itu kan bisa membuat gas rumah kaca. Nah, itu malah juga membuat bumi ini semakin panas gitu.
1: Ya, yang pasti kita harus mengurangi efek rumah kaca ya. Jangan menambah. Karena sekarang ini kalau udah panas, panas sekali. Kalau udah tiba-tiba siang panas, sorenya hujan ya. Jadi ya tadi balik lagi ke tubuh kita ujungnya ya Kak ya. Jadi balik ke kesehatan yang pastinya. Oke, nah Kak Aina, apakah tanpa kita sadari juga nih ya, green lifestyle juga ini bisa berubah menjadi budaya konsumsi baru nih Kak Aina?
0: Sangat bisa Kak, dan sekarang tuh kan memang sudah yang sudah terjadi kan Kak sekarang. Terus industri sekarang tuh sangat pintar untuk memanfaatkan rasa bersalah kita nih. Dari kalau misalnya nih Kak, dari yang katanya kalau kamu peduli bumi, belilah produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan kami. Nah, itu kan akhirnya kita merasa kayak sudah menyelamatkan bumi nih lewat apa yang kita beli itu, Kak. Padahal bumi selamat dari apa yang kita kurangi sebenarnya, bukan dari apa yang kita beli.
1: Ya, dari rasa bersalah ya. Kenapa nih bisa muncul kata dari rasa bersalah beli produk kami untuk mengurangi apa nih Kak? Untuk mengurangi ini ya.
0: Jadi kalau kamu peduli lingkungan, marilah beli produk yang ramah lingkungan gitu untuk mengurangi banget.
1: Iya, padahal dengan kita membeli, ya ini malah menambah sampah dan akhirnya bukan mengurangi ramah lingkungan ya.
0: Iya Kak.
1: Banyak. Gimana?
0: Sebenarnya kan Kak, kalau misalnya kita ingin menyelamatkan bumi tuh dengan cara mengurangi aja tuh itu adalah salah satu langkah yang baik sebenarnya Kak, salah satu langkah yang awal juga. Karena kita sudah mengurangi pemakaian dari segi sisi plastik ya Kak ya. Tapi kalau kita misalnya dengan ada kata dari misalnya belilah produk kami gitu, kalau misalnya peduli lingkungan, itu malah kayak kita bukan menyelamatkan sih Kak, karena membeli terus-menerusan Kak. Karena yang diproduksi oleh perusahaan pun akan menghasilkan gas rumah kaca dengan besarnya energi yang mereka butuhkan. Itu juga kita malah ngebuat bumi semakin lebih ini yang ya panas kayak gitu, terutama efek yang paling dekatnya.
1: Ya sebenarnya banyak produk juga sebenarnya yang ketika kita beli walaupun agak sedikit merogoh kocek agak dalam sebenarnya gitu ya Kak ya, dengan mungkin harganya yang agak sedikit tinggi, tapi kan kita menggunakan barang tersebut memang cukup jangka panjangnya cukup lama juga daripada ya. Memang kita membeli yang murah gitu ya, dari mungkin ya dari plastik atau gimana, ujungnya baru beberapa kali pakai udah pecah, kita buang ya, ujungnya ya tadi jadi sampah juga ya Kak ya. Ya karena ada semboyan tadi dengan rasa bersalah kita tidak mengurangi ya ya untuk mengurangi atau ramah lingkungan, dan ternyata dengan harga murah, dengan semboyan itu kita termakan oleh marketing yang ada di luar sana gitu ya. Jadi bukan mengurangi ya tadi ya, malah menambah juga nih. Nah Kak Aina, di mana juga nih letak kesalahan nih mungkin yang sering terjadi juga nih ya, dalam memahami konsep ramah lingkungan ya, seperti Kak Aina bilang tadi nih. Dengan semboyan yang tadilah yang pastinya udah Kak Aina sebutkan nih Kak Aina.
0: Mungkin kesalahan terbesarnya adalah berpikir kalau hidup ramah lingkungan itu kita harus beli barang yang baru, yang estetik gitu kan Kak. Nah itu letak kesalahan terbesarnya. Seharusnya tuh kita ganti botol plastik di rumah, pakai botol kaca atau kayu. Terus memakai barang plastik yang sudah ada di rumah sampai rusak, itu jauh lebih ramah lingkungan daripada beli barang baru yang berlabel eco-friendly.
1: Ya beli barang baru dengan konsep tadi ya eco-friendly ya, jangan sampai ketika ya balik lagi tadi, kalau kita termakan oleh rayuan-rayuan iklan-iklan banyak di luar sana ya tadi ya, beberapa kali pakai ataupun mengikuti gengsinya dengan gaya hidup yang sekarang gitu ya, orang punya kita nggak punya, dan ternyata kita juga harus punya sama seperti orang gitu ya Kak Aina ya. Nah Kak, jadi sebenarnya juga nih, apa sih Kak prinsip yang paling penting juga nih ya dalam menjalani gaya hidup ramah lingkungan nih?
0: Prinsipnya mungkin menggunakan apa yang ada nih Kak, terus mengurangi apa yang tidak perlu. Sebelum belanja atau misal menerima kresek itu kan kita perlu kayak berpikir dulu, kayaknya sebenarnya ini butuh nggak sih atau cuma pengen aja gitu. Nah ada nggak di barang di rumah yang bisa menggantikan fungsi barang ini? Mungkin itu sih kak prinsip sederhananya, gunakan apa yang ada dan kurangi apa yang tidak perlu gitu sebelum belanja atau menerima resik. Seperti itu sih kak.
1: Jadi jangan sampai banyak belanja juga nih ya. Karena kalau memang dari kita banyak belanja juga ya tadi selain menghabiskan duit ya, ujungnya barang-barang yang ada juga terbengkalai begitu aja nggak kita pakai, kan sayang juga nih ya Kak Aina ya.
0: Sayang banget Kak.
1: Nah terus gimana sih Kak cara yang pastinya masyarakat juga adalah menggunakan produk sekali pakai ya maupun restable ini secara lebih bijak dan tepat gunanya nih?
0: Mungkin yang pertama rawat baik-baik, terus pakai terus menerus sih kak sampai rusak, jangan beli baru cuma karena model yang lagi viral, itu yang pertama. Yang kedua, untuk barang yang sekali pakai itu kalau terpaksa pakai misalnya yang seperti darurat banget ya jangan dibuang sembarangan, terus bersihkan terlebih dahulu, pilah, sama bisa diberikan ke bank sampah jika mempunyai bank sampah di sekitar lingkungan, atau misalnya pemulung nih, atau misalnya pemulung juga boleh nih kak, biar bisa didaur ulang oleh mereka.
1: Ya karena memang juga nih kak ya udah banyak yang sampah juga nih ya, ini warna kuning misalnya ini untuk yang organik ya, yang non organik ini misalnya ada, memang ada beberapa contoh juga gitu ya, ada petunjuknya ini yang untuk plastik ya, ini yang untuk styrofoam atau gimana gitu ya kak ya, yang mudah melebur ataupun yang untuk ini untuk makanan gitu ya kak ya.
0: Ya betul betul. Karena kan kalau misal kita di jalan juga kan ada tuh yang disediakan oleh Pemkot atau pemerintah kabupaten atau kota tempat sampah yang sudah terpilah gitu, yang dimana yang warna hijau biasanya untuk organik, sampah-sampah bekas-bekas makanan, sisa-sisa makanan. Nah kalau anorganik tuh sampah-sampah plastik, mungkin dari botol-botol plastik atau kantong-kantong plastik. Nah kalau warna merah itu B3 nih kak, B3 yang mungkin jarang sih, tapi memang B3 juga perlu masyarakat tahu bahwa limbah B3 itu juga sangat juga bisa merusak lingkungan banget nih kak, contohnya kayak sisa baterai atau lampu, nah itu juga sangat bisa merusak lingkungan juga. Nah mungkin dengan memulai dulu kita bisa memilah sampah atau membuang sampah sesuai dengan jenisnya itu udah bisa membantu mengurangi sedikit dari lingkungan sih kak, terutama biar tidak menumpuk.
1: Ya yang pastinya tadi kak ya dengan tiga warna tersebut kita juga bisa mengurangi ataupun membantu para pekerja gitu ya dari dinas-dinas lingkungan hidup juga nih ya, ketika dalam memilih sampah ataupun dalam mengambil sampahnya juga bisa, ya udah ini bisa kita olah lagi, ini yang ini bisa kita buang aja gitu ya, bisa di ya yang pastinya mungkin jadi pupuk, yang dari plastik ya bisa dari kita berikan ke bank sampah tadi gitu ya kak Aina ya. Nah kak, kalau untuk anak muda juga nih ya yang ingin mulai hidup lebih ramah lingkungan, nah langkah sederhana apa sih yang paling realistis ya dan juga konsisten untuk dilakukan nih?
0: Mungkin yang sederhananya pertama habiskan makanan sih kak, karena dari food waste atau sisa makanan itu kan banyak menyumbang gas rumah kaca yang besar banget nih, jadi ambil porsi secukupnya dan habiskan gitu, itu langkah pertama. Yang kedua mungkin bawa satu kantong lipat atau misal tote bag yang dilipat dan satu tumbler. Nah itu kan kalau misalnya kita bawa ke dalam tas sehari-hari jadi kebiasaan nih, yang refleks yang selalu kemana-mana tuh kalau keluar rumah pasti ingat, oh bawa tas, bawa tumbler, kayak seperti kita tuh kayak ngecek dompet atau HP ada gitu di kantongnya. Itu lebih mudah sih kak, kalau yang lipat mungkin gak ribet kan bagi kita semua gitu, kalau misalnya kita bawa kantong.
1: Iya, tapi ya tadi balik lagi. Terus, gimana tuh kak?
0: Terus, oh iya kak, yang terakhir nih kak.
1: Apa
0: ada
1: itu?
0: Terapkan aturan 24 jam. Nah, kalau misalnya kita ngelihat barang eco-friendly yang lucu yang di online shop tuh jangan langsung check out nih buat yang muda-muda sekarang kan, karena yang zaman sekarang tuh kan suka nih kak lihat yang lucu-lucu, apalagi yang barbar eco friendly, yang estate itu lo pengen check out kan. Nah mungkin bisa besok-besoknya, karena kita tuh kayak harus berpikir dulu ternyata tuh kalau kita check out ini sebenarnya barang ini butuh atau tidak gitu, atau misalnya kita tuh udah ada di rumah cuman karena lucu jadi pengen beli. Nah bagusnya sih kita kayak berpikir dulu lah selama 24 jam, oh ternyata barang yang kita temui ini butuh atau tidak sih untuk kita gitu.
1: Ya padahal untuk kegunaannya sama ya kak ya, dari yang ingin dibeli.
0: Sama benar-benar kak.
1: Karena tadi ngeliat yang lucu-lucu, harga murah, gratis ongkir gitu ya, jadi udah check out langsung beli. Karena kegabutan tiap tengah malam gitu ya, buka-buka-buka ya udah ujungnya check out aja gitu ya, karena mumpung ya tadi harganya lagi murah ya, lagi diskon besar-besaran gitu ya. Oke, baik. Nah kak, terakhir nih, ada gak pesan untuk masyarakat yang pastinya ya mungkin bisa lebih sadar lingkungan ya, tanpa harus terjebak dalam budaya konsumtif berkedok green lifestyle nih kak?
0: Mungkin pesannya buat teman-teman Green Radio Bumi, bumi kita ini tidak butuh satu atau dua orang yang mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan secara sempurna sampai tidak menghasilkan sampah sama sekali. Bumi juga jauh lebih butuh tuh jutaan orang yang mau mencoba hidup ramah lingkungan meskipun belum sempurna tapi dilakukan secara konsisten. Nah, karena gaya hidup ramah lingkungan yang paling sejati itu bukan tentang seberapa banyak barang hijau yang kita beli, tapi tentang seberapa bijak kita menghemat kita menghemat dan menghargai apa yang sudah ada di tangan kita. Jadi mari kita tuh kurangi belanjanya tapi tambah kepeduliannya, seperti itu kak.
1: Oke, yang baik, yang pastinya semoga untuk semua masyarakat ya yang ada di luar sana ya, entah itu di Pontianak, Sanggau dan juga Entikon, semoga mempunyai kesadaran ya bahwa mengikuti tren ini sebenarnya ada positif dan ada negatifnya. Ya lebih baik kita pikirkan lagi juga nih ya Kak Aina ya, ini kira-kira kita butuhkan apa enggak sih gitu ya, kegunaannya untuk apa gitu kan. Oke, okay. Ya baik pendengar ya, kita cukupkan ya karena gak terasa juga udah ada di penghujung ya dalam program Green Radio ini ya pendengar ya. Dan yang pastinya dari perbincangan kita di sore hari ini ya bersama Kak Aina Sahibah ya selaku Duta Lingkungan Kota Pontianak, ya kita belajar nih bahwa hidup dengan ramah lingkungan ini bukan sekedar membeli produk ramah lingkungan ya, ataupun bukan sekedar membeli produk yang berlabel eco-friendly, tapi bagaimana kita lebih bijak dalam menggunakannya, ya mengurangi dan juga mengelola apa yang kita konsumsi setiap hari ya. Karena memang pendengar, pada akhirnya langkah kecil yang kita lakukan ya secara konsisten ini akan memberikan dampak besar ya bagi lingkungan kita. Baik, terima kasih untuk Kak Aina Sahibah ya, yaitu Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak ya, atas wawasan dan juga inspirasinya yang pastinya yang telah dibagikan kepada kita semua. Oke, baik pendengar ya, saya juga pamit undur diri dalam program Green Radio sore hari ini. Yang pastinya kita harus tetap cintai bumi mulai dari hal sederhana dan jadilah bagian dari perubahan untuk lingkungan yang lebih baik ya. Dan pendengar, selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap pangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, LP POM MUI Kalbar membuka jalan bagi lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Berikut laporannya.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia LP POM MUI Kalimantan Barat telah menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan sasaran sertifikasi halal. Artinya, LP POM MUI tidak hanya bermitra dengan pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta, bahkan kerjasama LP POM dengan swasta, khususnya para pengusaha, sudah mulai terjalin. Auditor Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia MUI Kalbar, Didi Aryadi menjelaskan, kerjasama dengan pemerintah selama ini hampir yang bergerak di bidang UMKM seperti Dinas Kota beserta jajarannya sudah melakukan kerjasama cukup lama untuk meningkatkan dan menaikkan kelas UMKM melalui sertifikasi halal.
2: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama dalam sertifikasi halal, dan khususnya terkait dengan UMKM yang ada di Kota Pontianak, kita terus untuk kerjasama, baik itu di bidang literasi maupun pengurusan sertifikasi.
1: Outputnya gimana Pak yang sudah terlihat?
2: Outputnya alhamdulillah untuk di Kota Pontianak, kita lihat data trennya berkaitan dengan sertifikasi halal cukup bagus dari tahun ke tahun, dan kita akan teruskan untuk literasi sertifikasi halal ini kepada pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak.
1: Didi Aryati mengaku akan meneruskan sertifikasi halal ini kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak. Menyinggung tentang pengecekan produk-produk yang sudah atau belum mengantongi sertifikasi halal, Didi Aryati menyatakan dapat men-scan di website BPJPH, maka akan terlihat apakah produk itu halal atau tidak. Jika menemukan hal-hal yang kira-kira mencurigakan, dapat dilaporkan ke Satgas Halal di Kalbar, termasuk juga dapat dilaporkan ke LP POM MUI apabila menemukan barang-barang yang sudah bersertifikasi halal, tetapi masih ditemukan penggunaan barang-barang yang tidak halal. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Bupati Sintang menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Berikut kita simak laporannya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa lalu. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Tahun ini, Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Bupati juga menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat.
4: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak. Ini yang harus kita pahami.
3: Selain itu, ia mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Warga Sintang merasa bersyukur atas bantuan distribusi daging kurban dari pengurus masjid Kapal Munzalan Sintang yang dibagikan pada warga dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
5: Pengurus Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia Kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menerima titipan hewan kurban sebanyak 35 ekor kambing dan 3 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan hewan kurban tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang.
6: Kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni. Terdiri dari mu'alaf fisabilillah.
5: Ardi, warga Sintang, mengatakan ia merasa senang menerima daging kurban yang dibagikan tersebut dan sangat bermanfaat.
7: Saya berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hewan kurbannya, terutama di daerah saya. Saya merasakan manfaat yang luar biasa dari pembagian hewan kurban.
5: Daging kurban yang dibagikan dari Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Para petani di Sintang, Kalimantan Barat, mulai merasakan peningkatan hasil pertanian dengan sistem perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Kita simak laporannya.
8: Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
9: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan

0: luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
1: Sudah berapa lama ikut menanam tadi di sini nih, Pak?
2: Lamanya tuh. Memang mulai tahun 2009.
1: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
2: Baru.
1: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
2: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, ini punya situ tanam da sawit. Kerusahaan ini tanam sawah, bikin sawah sendiri.
1: Pak, gimana hasilnya, Pak?
2: Sedang lah.
1: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
2: Ladang biasa, padi tahun tuh.
1: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
2: Ada.
1: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
2: Saya kira-kira tuh ada 1 ton lebih gitu ya.
1: Pak, satu hamparan ini. Berapa luasan nih, Pak?
2: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikit.
3: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
0: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Benyuda, sampai jumpa.
4: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
5: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat eselon 2 di Aula Darananteh Kantor Bupati Sanggau. Dalam arahannya, Bupati menegaskan jabatan yang diemban merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebuah hadiah. Kita simak laporannya.
6: Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau di Aula Darananteh Kantor Bupati Sanggau. 2 pejabat yang dimutasi yakni Sofiar Juliansyah yang sebelumnya menjabat staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Selain itu, Libertus Soto Martono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Persanggau, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kespampol Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Eduardus Eval kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Dalam sambutannya, Ontot meminta para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan untuk menerima jabatan tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
7: Terimalah jabatan itu sebagai sebuah kepercayaan, bukan hadiah, ya, bukan pemberian yang tidak berarti kan, tapi merupakan sebuah kepercayaan, maka dia harus mampu berinovasi, bekerja dengan sungguh, tapi kunci utamanya adalah bagaimana mereka mampu menggerakkan organisasi ini bersama seluruh staf yang ada di dalam. Ya. Karena kunci keberhasilan seorang pimpinan itu bukan karena dia hebat.
6: Selain itu, Yohanes Ontot mengaku segera menggelar lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi sejumlah posisi definitif di lingkungan Pemkab Sanggau. Ontot menegaskan, meski para pelaksana tugas atau PLT saat ini dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman, status PLT yang terlalu lama dinilai tidak efektif, termasuk untuk jabatan eselon 3 yang nantinya juga akan diisi melalui pelantikan lanjutan. Tri Putri melaporkan.
5: Kejuaraan daerah King Taekwondo Kalimantan Barat Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya diikuti 250 peserta dari 14 klub taekwondo. Dan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini sekaligus pencarian bibit atlet nasional daerah. Berikut kita simak laporannya.
8: Ratusan atlet muda taekwondo dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti King Taekwondo Kalbar Open Tournament di Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya. Sebanyak 250 peserta dari 14 klub dari 5 kabupaten kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta bertanding pada kategori pemula mulai pra-kadet A, B, dan C hingga kadet dan junior dengan rentang usia 4 hingga 17 tahun dengan menurunkan nomor dasar teknik bertarung atau Kyorugi dan seni gerak atau POMSE. Peserta didominasi atlet dari kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, dua klub dari Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu juga ikut meramaikan turnamen. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalbar Sabam Dian Kelana usai mengikuti pembukaan King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut sebagai upaya mencari bibit atlet potensial yang nantinya diharapkan mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
9: Event ini kita yakini bahwasanya penyelenggaraan ini kedepannya akan mendapatkan bibit-bibit untuk penerus mengganti atlet-atlet yang Kalimantan yang Barat yang akan berlaga di tingkat nasional maupun di level internasional ya. Karena kemarin sudah terbukti juga bahwasanya satu atlet kita sudah bisa meraih prestasi emas di kadet tingkat junior ke nasional di Samarinda. Ini sudah pecah telur juga kita.
8: Sementara itu, Ketua Panitia King Taekwondo Open Tournament Sabam Tasha Dwitania mengatakan kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan atlet usia dini untuk mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kubu Raya dan Kalimantan Barat.
10: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprop, tapi kalau untuk anak-anak kan ya minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
8: Sekolah Kubu Raya melalui Kepala Bidang Olahraga Budi Mulyono menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo yang diikuti peserta dari 5 kabupaten dan kota itu. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Dengan digelarnya kejuaraan ini, pembinaan olahraga taekwondo di Kalimantan Barat diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi di masa mendatang. Syarusani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Melawi. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu, dan hujan dapat berlangsung hingga malam hari. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 31 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masih perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan karena di wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Tan.
5: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

0: nikmat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, tadi sudah ada dengarkan warta berita bersama Pro 1 daerah ya, bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di Bedabol ya, ini episode 6 dengan judul Generasi Melek Digital. Dan bersama rekan-rekan kami ini ada Albert, Natasha dan juga Teguh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Berbeda gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.

0: Oi, yuk lah kita selfie yuk.
1: Tumben kau ngajak selfie, Bet?
2: Itulah, ada apa nih?
1: Itulah, kita nih itu. HP baru kayak dia kan?
2: Iya.
0: Kita bah jarang ngumpul, jadi kita selfie lah loh. Biar ada kenang-kenangan, Mbak.
2: Soalnya kayak jarang-jarang gitu,
1: Mbak. Ah, kan?
2: Ngajak
1: tiba-tiba. Yuk lah, enggak apa lah, kita selfie lah loh ya.
0: Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. 2, 3, oke, mantap.
1: Oke, kirim bat, kirim.
0: Bagus gak hasil HP aku nih?
2: Wih, bagus kau.
1: Mana? Oh iya, jadi kurus aku. Boleh kirim ya?
0: Pandai kau ngerampingkan, lebih ramping lagi. Biar lebih mulus mukanya kan.
1: Iya, itu sih kayaknya tergantung HP lah.
2: Iya, tergantung HP.
1: Tapi bisa gak diedit?
2: Iyalah, zaman
1: sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi buat ngedit foto. Tapi yang dipergunakan sebagaimana mestinya ya.
0: Iya, benar.
1: Karena kan biasa ada juga yang ini apa?
2: Salah penggunaan.
1: Betul lah. Apa ya, benar.
0: Enggak boleh kayak gitu tuh.
2: Iyalah.
0: Ngakal namanya.
1: Betul. Jadi tadi foto kita jangan lupa dikirim.
0: Ya. Wajib kita buat story
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Nanti kita bikin inilah story WA lah ya.
0: Iyalah.
1: Ah, betul.
2: Biar orang
0: nanti aku tag kalian ya.
1: Aku tag kalian. Boleh bisa tag.
2: Biar orang tahu bah kita lagi ini
0: ngumpul. Lalu sedikit nostalgia.
1: Betul.
0: Sama Sasa nih. Aku bah dulu tuh mana HP-ku kayak ini dulu tuh.
2: Oh iya.
0: Ini saya warnanya aja warna putih cantik. Iya, bagus kan? Lagi kan enak kita ngeliat dulu bah HP aku tuh layarnya warna kuning.
2: Oh, warna kuning.
1: Warna kuning
2: tahun kapan tuh? Sewa nanin
1: jatuh mari kali
0: tahun pas aku SMP kali ya.
2: Wih,
0: 2000-an.
2: Iya, udah lama.
1: 2000-an.
0: Jadi,
1: itu awal aku pakai HP kan?
0: Oh, awal aku pakai HP waktu itu. Layarnya warna kuning dulu tuh. Sekarang ya udah bagus tuh.
1: Waktu itu kau kelas berapa sekolah tuh?
2: Kelas kudu.
0: Kayaknya aku kelas 3 lah. Kelas 3 SMP lah.
1: Oh, 3 SMP.
2: Pertama kau pakai HP.
0: Pertama lihatnya ada di tanganku sih kalau enggak salah ya. Soalnya waktu itu di tangan mamaku lah.
1: Oh,
0: dikasih mamaku.
1: Minjam HP mama. Iya iya iya. Kalau kau sejak bila pakai HP tuh?
2: Kalau aku tuh menggunakan HP itu pas ini, pas pertama dulu tuh pas SD.
0: Kaya.
1: Alamak. Benar lah gua.
2: Pertama tuh SD
1: udah pegang HP.
2: Cuma tuh
1: pegang ya kali ya.
0: Makanya pegang-pegang
1: tek-tek
2: itu kan HP pas sewa-sewa aku SD agak cik tuh masih kecil.
1: Sewa-sewa tuh apa artinya?
2: Tahun-tahun gitu.
1: Oh, tahun-tahun
2: waktu SD itu kan enggak ada kameranya yang punya aku tuh.
0: Oh, sama aku pun enggak.
2: Terus layarnya kalau punya kau tadi kan warna apa, kuning?
0: Warna kuning.
2: Nah, punya aku tuh kayak apa ya? Kayak hitam putih gitu, bah.
1: Hitam putih.
2: Putih nyabok hitam putih gitu tuh.
0: Agak pusau-pusau gitu.
2: Agak pusau-pusau.
0: Pusau-pusau tuh kayak cuman. Pusau-pusau tuh kayak mata kita tuh rasa mata kita yang rabun kah atau memang HP-nya yang agak agak redup-redup gitu, bah.
2: Cuma kalau apa mak libo pas kayak ngorum pas gelap gitu mati lampu tuh ada senternya.
1: Ada senter
2: HP kan.
1: Black center.
0: Warna hitam ada senter gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
2: Cuma punya
1: HP-nya warna hitam. HP-nya ada senternya.
0: Black center kan.
2: Cuma punya aku waktu itu warna biru pula.
1: Bukan warna hitam.
0: Blue center.
1: Blue center. Iya, tapi banyak kegunaan HP dia.
2: Iya, asli.
0: Senang gitu
2: kita dapat. Senang bangga rasanya.
1: Betul.
2: Pas zaman-zaman tuh bah punya HP. Tapi enggak gak nyangka sekarang nih kayak apa ya? Perkembangan teknologi ini bah, terutama di HP ini kayak saya semakin wow gitu, bah.
1: Betul.
2: Semakin wow.
1: Dulu kayaknya hanya kecil ya gitu kan HP itu kan.
0: Kayaknya segini kecil,
1: kalau enggak salah. Palingan cuma bisa nelpon,
0: SMS.
1: Center tadi kan. Sekarang nih udah banyak sekali aplikasi-aplikasinya.
2: Belum lagi apa kayak HP-HP kita sekarang nih, bah. Kalau dulu kan ditekan-tekan gitu kan. Kalau sekarang nih kayak udah dipulas-pulas gitu, bah.
1: Dipulas
2: tuh kayak apa disentuh-sentuh gitu.
0: Sentuhan asli
2: gitu.
0: Enggak capek itu minus.
2: Iya, jadi nyaman.
1: Di scroll-scroll. Asik. Scroll.
2: Jadi zaman sekarang gitulah dia.
1: Iya, betul. Pokoknya sekarang tuh udah canggih lah HP itu. Iya. Karena selain HP-nya canggih, terus aplikasinya juga
0: banyak,
1: gak kalah canggihnya. Iya. Tapi itu juga yang biasanya menimbulkan hal-hal negatif nih, kan?
2: Iyalah.
1: Kalau udah HP bagus, aplikasinya banyak, ada lah tuh hal-hal yang negatif.
0: Banyak ceritanya
1: tuh.
0: Gitu kan.
1: Betul.
2: Ada aja agahnya gitu lah.
1: Ceritanya dari. Tapi pernah nggak kita dengar dulu? Bukan dulu ya. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada. Ada kayak orang yang nelpon. Sekarang nih, dulu kan nelponnya di nomor HP. Sekarang
0: ada
1: nih orang gitu kan, nelpon tuh di WA. Di WA. Jadi tuh dia kayak ngasih tahu bahwa dia tuh dari perusahaan apa. Biasanya tuh ngaku dari bank lah. Kan kalau dia dari bank itu percaya ya. Apalagi yang memang uang kita mungkin ada di bank itu gitu kan. Padahal nih mungkin oknum orang-orang yang ngaku-ngaku orang bank, tapi itulah dia biasa pakai profil tuh profil
0: yang ada centang-centangnya.
1: Jadi gitu buat kita percaya kan. Biasanya dia nelpon, karena aku pernah tuh paman aku. Jadi tuh dia ditelepon WA-nya tuh kan, ditelepon sama orang yang itulah tadi oknum-oknum itulah tadi ya, yang dari bank katanya. Karena memang orang bank yang ngaku orang bank tadi nelpon dia tuh uang dia tuh memang di bank itu gitu. Jadi dia tuh kayak seolah-olah mikir kalaupun ini penipuan, ngapa dia tahu uang aku ada di situ?
2: Man, setuju.
1: Jadi tuh dia bilang dia nih menang undian katanya. Jadi tuh undiannya tuh ada di salah satu TV apa gitulah. Tunggu batuk lo bentar.
0: Iklan batuk lo.
1: Iklan batuk lo. Jadi tuh
3: Anda masih mengikuti program Bedabol. Produksi RRI Sanggau Antikong.
1: Jadi tuh diumumkan lah tadi malam nih. Tadi malam tuh baru diumumkan kata dia bahwa bapak nih menang undian, Pak. Bapak nih menang sekian puluh juta.
0: Senang lah orang tuh ya.
1: Tapi bapak harus menyetorkan biaya pajaknya kata dia. Misalnya nih, misalnya menangnya nih 50 juta gitu misalnya. Jadi paman aku nih disuruh transfer uang ke dia 5 juta.
2: Kayak itu, uang-uang pajak
1: apa pajak. Dia bilang bilangnya itu biaya pajaknya. Biaya pajaknya nanti setelah ditransferkan yang 5 juta baru yang 50 juta tuh masuk.
0: Transfer dulu gitu ya ceritanya.
1: Dan paman aku nih sempat percaya. Hampir dia mau transfer tuh.
2: Tapi enggak jadi.
1: Untungnya enggak jadi. Agak berpikir enggak kayak paman aku nih pada saat itu. Kata dia dan mungkin ada enggak orang-orang di sekitar tuh yang ingatkan gitu kan. Kok ada biaya pajak dan segala macam, dan bukti resminya tuh apa bahwa dia nih menang menang apa undian.
0: Nggak ada gak buktinya gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, tak ada. Nah itu yang kemudian menyadarkan dia. Banyak yang kayak gitu kan kasusnya.
2: Orang aku jadi ingat gak Bet, apa ngomong-ngomong penipuan lewat telepon bah. Dulu di ompu aku tuh di kampung kami itu ada orang kampung kayak kena akal orang, kena bohong orang gitu. Jadi
1: kena tipu ya.
2: Kena tipu. Jadi dia tuh kayak si penipu nih, si pengakal nih nelpon orang tua. Orang tua nih punya anak, anak nih merantau. Dia bilang anak ini kecelakaan katanya, lagi kecelakaan terus butuh biaya berobat sekian katanya. Aneh itu, yang anehnya tuh, yang enggak masuk akalnya itu suara penipu nih bah, mirip suara anaknya katanya.
1: Alamak.
2: Itu yang bingung dengan kejahatan-kejahatan apa siber kayak istilahnya itulah. Jadi ditransfer lah duit tuh sekian. Lalu kayak minta agi gitu kan. Ditransfer lagi. Ada minta ketiga kali ya nih, ketoruh kali ya nih, dah kayak curiga.
1: Kok minta terus.
2: Dan anehnya pas orang tua tuh memang nelpon nomor anaknya tuh enggak aktif. Nomor anak itu. Nah itulah kayak apa ya. Jadi aku tuh maham, aku tuh kayak mikir kalau kira-kira ada orang asing nelpon gitu kan, biasa kan ada nelpon tak jelas tuh, bang. Itu jangan kayak kita sesekali kayak ngomong gitu, bang.
1: Iya, betul.
2: Bisa jadi itu direkam dia.
1: Betul. Sama ini sih, kayak kita perlu hati-hati kadang. Apa ya, ada juga yang bilang tuh hipnotis kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nomor tidak dikenal, lebih baik kalau aku sih untuk sangkat lah, kan. Untuk sangkat. Kalau memang orang tuh ada keperluan sama kita, ada kepentingan, pasti dia ngechat kan. Ini jin mau nelpon, segala macam, pasti kan kayak gitu. Jadi karena ya itulah tadi, suara bisa ditiru.
0: Benar.
1: Ada aplikasinya.
0: Bisa dia tahu ditiru. Data pribadi kita gitu kan. Benar.
1: Apalagi sekarang ada AI.
0: Iya, benar. Kalian mau ngomong dari tadi, aku ngingat kasus aku
1: kan. Kasus apa kasus
0: gini? Tahu enggak kalian, aku pernah agak ditipu nih. Saja inya sing waktu hoku.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Orang tuh bohong aku. Senang lah aku kan. Nanti dapat, kayak cerita tadi tuh, cerita Sasa tuh, dapat ini kamu nanti ini. Itulah cerita aku tuh, masih gak terlalu paham kan, bermain media sosial tah.
1: Dan apakah kadang orang yang ngomong tuh bisa bikin kita percaya.
0: Dia jadi bibi aku waktu itu. Dia chat aku di Facebook, chat aku di IG gitu kan.
2: Berarti segala foto profilnya itu foto bibi kamu.
0: Di hacknya akun bibiku nih. Lalu dia WA aku, bibi ini butuh duit ini tolonglah bibi ini.
1: Jadi bibi kau ya.
0: Jadi bibi. Dia ngelihat kebiasaan bibiku di scrollnya dulu di chat kami sebelumnya, dilihatnya cara nyapa ponakannya kayak gini, dengan cara bang, dengan cara
1: panggilannya ya,
0: ada kata-kata bahnya, gitu-gitulah disapanya semirip bibiku.
1: Dia ini mempelajari
2: saja mulus cara mainnya.
0: Mulus ya. Kawas. Aku kira betul-betul bibi aku waktu itu.
2: Lalu
0: aku panik lah kan, bibiku nih dapat ini musibah kan, lalu dia butuh pertolongan dengan duit segini. Pas gak aku jadi anak rantau, gak ada gak terlalu banyak duit waktu itu, aku kasih gak yang seadanya kan. Sekali dah, besoknya bibi aku nelpon pakai nomor dia. Kan waktu itu bibi aku gak bisa gak dihubungi tuh. Besoknya bang, ada ke dihubungi nih, jangan diangkat ini. Aduh, aku langsung narik nafas kau. Rupanya aku korban dari penipuan yang kemarin tuh itu.
2: Tapi enggak jadi daging buat duit hasil ngakal tuh.
1: Betul, asli, betul ya kan? Setuju.
0: Paling lah habis-habis gitu lah kan.
1: Tapi tuh yang kadang bikin kita tak masuk akal tuh, kok bisa pada saat itu nomor keluarga kita tak aktif. Terus kok bisa suaranya mirip, kata-katanya sama. Itulah kecanggihan teknologi tadi asli. Kan memang kecanggihan teknologi itu kita akui lah ya, tapi untuk hal-hal yang positif sama sih kan.
0: Benar.
1: Bukan hal-hal yang negatif. Nah, ini biasanya nih dipakai untuk hal-hal yang negatif nih.
0: Kata dan, kami itu harus pandai-pandai dep main media sosial ti. Harus bisa, harus memfilter itu gitu artinya.
1: Betul.
2: Kan. Jadi apa ya, kalau bijaknya mungkin kata-kata yang bagus gitu, bah. Sekarang nih kan zaman smartphone gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi jangan cuma HP-nya aja yang smart gitu, bang.
0: Yeah.
2: Kalau bisa smart.
1: Benar. Ajum smart.
2: Kalau ajum smart,
0: Agus smart. Agusnya smart.
1: Smart. Yeah. Sama dua HP-nya smart. Itu baru cocok pas.
0: Agus pandai, katakannya. Harus pintar, harus bisa, gitu kan.
1: Jangan ngelihat, wah kayaknya ini peluang nih. Jangan berurusan dengan polisi hanya gara-gara kejahatan di HP. Mungkin mikirnya ya penipuan dan segala macam. Padahal kan bisa dilacak.
0: Betul. Pandai ya, nanti mereka enggak tahu identitas aku gitu kan. Misalnya aku enggak pandai mereka main HP gitu kan. Dia mikirnya kan penipunya gitu. Jangan kayak gitu. Pandai nanti kamu ditangkap suatu hari gitu kan.
1: Betul. Apa,
2: ada hari kempunannya.
0: Hari sial kata kita kan. Enggak gak beruntung terus. Hari itu boleh dia dapat duit aku 200 ke 300 ya. Nanti dia masuk penjara 10 tahun. Mana dia dapat 200?
2: Mana imbang?
1: Pandai-pandai tupai melompat akan jatuh.
2: Gitu. Saja pas.
0: Jadi kita harus memang inya biampuk, terutama biasa kan orang tua suka bilang gini, Mbak mau main HP ya, gitu kan. Jangan kamu main HP terus, kata orang tua kan. Jangan main HP itu maksudnya harus pintar-pintar melihat apa namanya situasi, pandai bermain media sosial. Itu mungkin arti dari orang tua bilang kayak gitu.
1: Karena
0: gitu
1: kan, kita juga harus bersosialisasi, bukan hanya di HP terus kan.
2: Karena apa ya, kayak dunia luar itu bah sebenarnya lebih asik gitu kan, daripada barang nih bah HP nih
1: ngadep layar ya terus kan, layar HP nih.
0: Eh aku ada ide kan untuk kita nih. Kan tadi di HP aku tuh kan udah bagus kan, gambarnya udah cantik lah. Kayaknya kurang pas lah kalau kita ndak apa nih kata orang tuh foto boots. Nanti kita foto boots ya. Besok ya kali ya.
1: Boleh. Eh ada kafe dekat rumahku baru.
0: Boleh lah ke sana nanti ya.
1: Boleh tuh.
0: Biar kita bisa ngelihat, siapa tahu beberapa tahun ke depan udah ndak foto boots lagi, apa kan lagi gitu kan. Foto apa kayak gitu.
2: Nih, ada jual makan enggak kan di situ?
1: Ada,
0: pas
1: ada.
0: Lapar kan. Aku kan tadi tuh bilang lapar.
1: Tapi kita pergi duluan. Aku mau bantu emak aku nyuci piring.
0: Nanti chat ya, kan udah gampang
1: kan. Gampang. Okay. Nanti aku susul kita sana ya. Pesannya ya lo aku makan apa?
2: Nanti chat ya, chat ya.
1: Chat ya.
0: Chat ya. Kan mudah ya. Telepon video call kita ngelihat makanan siapa ya. Okay. Nah, gitu. Boh kita duluan ya, gue ya.
2: Boh.
1: Oke, makasih ya udah main di rumah ya.

Setiap pertemuan akan berakhir, tapi cerita akan tetap tinggal. Sampai bertemu lagi di Bedabol RRI Sanggau Antikong. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ini diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Nah, faktanya pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ya ke yuan ini adalah hoax. Dan dilansir dari Komdigi, ya, ini tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ini menjelaskan bahwa penerbitan panda bond ya ini bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara agar tidak bergantung pada sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Udah, kamu cie, kayak ayam pop yaudah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

Ya, pendengar, untuk informasi yang pertama ya di Sanggul Sore ini, yaitu terkait dengan memilih nanas yang sempurna. Ini sering menjadi tantangan tersendiri karena kulitnya yang tebal dan tajam menyembunyikan rasa di dalamnya. Banyak orang sering terkecoh oleh tampilan luar yang tampak segar ya, namun ternyata memilih rasa yang sangat asam dan bahkan belum matang sempurna. Nah, pendengar, langkah yang pertama yang paling mudah ini adalah dengan mengamati perubahan warna kulit nanas tersebut. Dan nanas yang memiliki rasa manis ini biasanya didominasi oleh warna kuning keemasan yang merata dari bagian dasar hingga ke tengah buah. Selain warnanya, aromanya ini adalah indikator yang sangat akurat ya untuk menentukan tingkat kemanisan. Nah, cobalah mencium bagian dasar atau pantat buah nanas jika tercium aroma harum yang manis di dan segar khas nanas. Dan dapat dipastikan buah tersebut ini sudah matang dan siap disantap ya pendengar ya. Tekstur daging buah juga bisa dirasakan melalui sentuhan pada kulitnya. Saat ditekan perlahan, nanas yang manis ini akan terasa sedikit empuk namun tetap kokoh, yang menandakan kandungan air dan gulanya juga sangat melimpah. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi referensi juga nih ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin ingin memasak nanas ataupun ingin membeli nanas gitu ya di pasaran gitu kan. Mungkin bisa kita lihat dulu mana sih mungkin yang bisa kita pilih, ini buahnya manis apa asam gitu ya pendengar ya. Oke pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat

0: mengalami microsleep, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Microsleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami microsleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami microsleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami microsleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami microsleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena microsleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami microsleep dan tidur yang cukup.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar PHBI Kabupaten Sanggau menggelar pawai takbir keliling ya pada hari ini ya pendengar ya tadi pagi yaitu 30 Mei 2026. Nah, pawai ini merupakan rangkaian kegiatan PHBI dalam memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah di Sanggau. Bupati Sanggau melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sanggau Risma Aminin ini mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PHBI tersebut dan dia berharap rangkaian pawai ini juga dapat berjalan tertib ya dan menambah sukacita masyarakat memeriahkan Idul Adha. Nah, ke depan pawai takbir ini juga dapat memberikan multiplier ya efek terhadap ekonomi masyarakat di Sanggau. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kolaborasi salah satunya dengan pelaku UMKM. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, saat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit, kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sango dan juga Antikong ya pada malam hari ini. Masih bersama saya Dini, pendengar ya di Lintas di Sango sore ini ya, menemani Anda di musik dan informasi ini pendengar ya. Hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda pendengar yang sedang menikmati malam minggunya ya bersama orang-orang terdekat gitu ya. Ya, semoga momen ini ya menjadi yang paling momen spesial nih untuk Anda pendengar ya di akhir bulan ya, karena besok kita sudah ada berada di penghujung bulan nih pendengar ya, di tanggal 31. Nah, kira-kira kerjaan apakah sudah semua sesuai dengan planning ya? Apakah sudah mencapai target ya yang mungkin sudah Anda kerjakan ya. Ya, karena memang biasanya kita kalau di penghujung bulan pasti akan ada target-target tertentu yang harus kita capai gitu ya. Dan yang pastinya semoga semua pekerjaan ya berjalan dengan lancar.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar, fermentasi merupakan salah satu teknik pengawetan makanan tertua di dunia yang lahir dari kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi melimpahnya hasil tangkapan alam. Di berbagai daerah di Indonesia, mengelola ikan sungai melalui proses fermentasi seperti peda, pekasam, ataupun wadi, bukan sekedar cara agar ikan tahan lama. Ya, ini melainkan seni menciptakan cita rasa baru yang unik ya. Namun tantangan terbesar ini dalam proses ini adalah menjaga agar fermentasi berjalan sempurna. Nah, kunci utamanya dari keberhasilan fermentasi ikan sungai yang higienis dan juga harum terletak pada pemilihan dan persiapan bahan baku. Pastikan ikan sungai yang digunakan seperti ikan wader, sepat, nila, atau gabus. Nah, ini berada dalam kondisi yang benar-benar segar ya, dengan tekstur daging yang masih kenyal. Langkah krusial berikutnya adalah membersihkan ikan secara total ya, buang seluruh isi perut, insang, dan sisiknya hingga tidak ada sisa darah yang tertinggal. Setelah ikan bersih sempurna, tahap selanjutnya adalah proses penggaraman yang presisi sebagai benteng pertahanan pertama. Garam dalam proses fermentasi bertindak sebagai agen penyeleksi ya mikroorganisme dan ia menarik kadar air keluar dari daging ikan sehingga bakteri jahat tidak dapat hidup. Dan gunakan garam murni tanpa yodium tinggi dengan takaran sekitar 15-20% dari total bobot ikan. Nah, pendengar, untuk memicu munculnya rasa gurih yang khas dan aroma yang sedap, fermentasi ikan sungai membutuhkan agen karbohidrat sebagai makanan bagi bakteri baik ya. Anda dapat menambahkan bahan penunjang seperti sangan beras ya yang disangrai hingga kecoklatan lalu ditumbuk kasar tanpa tapai ketan ataupun rasian gula merah ya pendengar, karena karbohidrat ini akan dikonversi oleh bakteri asam laktat dan ini menjadi asam laktat nih pendengar ya. Dan proses penataan ikan ke dalam wadah fermentasi juga menuntut ketelitian yang tinggi agar tidak gagal. Gunakan wadah berupa stopless, kaca, ataupun ember plastik tebal yang telah disterilkan dengan air panas dan dikeringkan secara total. Tata ikan secara berlapis dan selang-seling dengan taburan bahan karbohidrat. Ya, ini seperti beras sangrai tadi ini pendengarnya, karena di setiap lapisannya. Dan setelah wadah berisi, tutuplah toples rapat-rapat menggunakan penutup yang kedap udara. Bila perlu, lapisi dengan atasnya dengan plastik tebal sebelum diikat kuat. Simpan wadah tersebut di tempat yang teduh, kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung selama minimal 1-2 minggu, tergantung pada tingkat keasaman yang diinginkan. Karena selama masa tunggu ini ya, biarkan alam bekerja mengubah protein ikan menjadi asam amino yang kaya rasa.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

0: teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
1: Buka dah, gak apa-apa.
2: Jangan, Ri, saya belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
2: Gak mau.
3: Ya udah.
2: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
2: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
2: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
2: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
4: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.
5: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki belek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki belek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar, kunjungan pasien di Puskesmas Sanggo mengalami peningkatan setelah libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Puskesmas Sanggo, Dr. Yuliana Yuli Ekstrasia menyebut hingga hari ini tercatat 66 pasien menjalani pelayanan kesehatan, naik dibandingkan hari terakhir sebelum libur yang hanya 46%. Nah, selama 2 hari libur Idul Adha, pelayanan rawat jalan di Puskesmas Sanggo memang tidak dibuka. Namun pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dari pengalaman sebelumnya. Dan ia menerangkan berdasarkan data rekam medis elektronik, terdapat 3 penyakit yang mendominasi kunjungan pasien usai libur panjang. Ketiga penyakit tersebut yakni hipertensi, gangguan penglihatan atau kelainan refraksi, ya, serta penyakit gigi. Nah, menurutnya pendengar, tingginya kasus hipertensi dipengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung kurang aktif bergerak saat libur panjang, dan kondisi itu juga dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah apabila tidak diimbangi pola hidup sehat. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sangu sore ini. Dan selanjutnya pukul 19 ya pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sangu malam ini. Ada Fido Robani menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang. Kami sudah pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Dan itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui Perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
3: Yeah,

0: So today, again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
1: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
0: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, puji Tuhan, sangat sukses. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik ke depan.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar, selamat malam. Salam sejahtera untuk Anda di malam hari ini. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dan kita bersama-sama pendengar, kita nikmati malam minggu ini di tanggal 30 Mei 2026. Bersama saya Fidur Bani, dan juga ada rekan Suherman di meja operator akan temani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan benar seperti biasa dengan sajian informasi, musik-musik, dan juga program-program yang semoga bisa menemani Anda ya melakukan berbagai aktivitas ataupun juga istirahat Anda di malam hari ini ya pendengar. Nanti juga di penghujung malam kita akan bersua kembali di udara di Sapa Malam nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami awali sanggau malam ini dengan sajian mimbar agama yang akan disampaikan oleh PS Heni Krisanus dengan topik dan juga tema kekhawatiran akan kebutuhan dan masa depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah. Jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Ketika kita mati, gak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur, akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Waktu saya merenung firman, apa yang saya harus bagikan dalam acara Natal Impact Senior. Ini yang Tuhan sampaikan. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kita rindu baca sama-sama. Mari lihat di LED 321. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, katakan amin. Kekhawatiran orang banyak dalam kehidupan itu dua. Kekhawatiran akan kebutuhan dan kekhawatiran akan masa depan. Karena kekhawatiran-kekhawatiran inilah kita itu cenderung mempunyai ketertarikan kepada okultisme, kepada dukun, ramalan, dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan peruntungan. Karena khawatir apa? Kebutuhan, makan, minum, pakai, dan yang kedua sebenarnya ada, keinginan. Gak selalu tentang kebutuhan, benar enggak? Kalau kebutuhan saya percaya Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Dan kekhawatiran akan masa depan. Bagaimana rasanya kalau kita berada di dalam kegelapan, Bapak Ibu? Takut. Yang pertama kali muncul adalah anxiety. Kekhawatiran. Ada apa ini? Kalau takut kan lebih gini, takut momo. Tapi begitu lampu mati dan kita enggak bisa lihat apa-apa, yang pertama kali terjadi kita langsung khawatir. What's going on? Ada apa ini? Kok gelap? Kok peteng? Raiso lihat aku. Betul enggak? Kita langsung khawatir, langsung cari tangan buat dipegang. Bapak Ibu, segala sesuatu tentang masa depan itu kegelapan bagi kita. Karena kita enggak bisa lihat ke depan, ada apa? Bahkan kita enggak tahu besok ada apa, yang setuju katakan amin. Karena itu Yesus datang jadi terang bagi kita. Dia berkata dalam firman-Nya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Dialah terang dunia, dikatakan firman Tuhan. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus, kita enggak hidup lagi dalam ketakutan. Tapi kita punya kepastian. Anak Tuhan enggak boleh khawatir dalam hidup ini. Gak boleh khawatir tentang kebutuhan. Gak boleh khawatir tentang masa depan. Orang terjerat dalam okultisme, perdukunan, ramalan bintang, show-show. Anda show apa? Show kerang. Orang jadi suka mencari perkara-perkara mistis. Anda bilang, gak saya orang Kristen, saya gak sembahyang. Coba begitu di handphone muncul gini. Tekan untuk tahu masa depan. Anda tekan, dia muter. Anda akan dapat jodoh sebentar lagi. Senang yang janda-janda. Ya kan? Lalu kemudian ketika kita dibacain orang. Ada orang pinter. Judulnya orang Kristen tapi orang pinter. Begitu kita dengar orang ini dipakai Tuhan dalam nubuatan. 60 Minutes teramai waktu ada yang nubuatin.
sampai gereja tutupnya jam berapa, Meti? 11 malam. Membuktikan jemaat Ici suka diramal. Iyo pora. Kita ini seneng dibacain masa depan. Apalagi tentang peruntungan dan perjodohan. Ada amin? Bapak Ibu, dengar. Kita punya Tuhan di masa depan. Kita itu selalu cari orang yang bisa meramal, baca masa depan. Orang-orang yang bisa ngasih kita hoki. Waduh, pendeta yang kalau bisa ngedoain toko rame tuh laris manis. Kejadian lucu, satu hari ada orang dekat saya telepon. Dia support YTP dan dia telepon saya nangis-nangis punya masalah dan minta saya doakan di telepon. Saya doakan, terus katanya gini, cepet banget dijawab Tuhan. Tutup telepon, langsung anaknya yang jadi masalahnya dia itu ketuk pintunya, tok-tok-tok-tok, langsung nurut sama dia. Wah, udah kayak ilmu gaib gitu ya. Jadi saya cerita gini, jangan habis ini ngantri minta doain ya. Gak ada kayak gitu. Saya bukan dukun, jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita, siapapun yang doain kita. Amin. Hanya masalah waktu Tuhan. Cepat atau lambat doa dijawab itu tergantung gini. Mungkin proses itu belum selesai. Mungkin ada yang Tuhan mau kerjakan di hati kita ini yang belum selesai. Masih sombong. Doa minta diberkati ya gak dijawab, orang masih sombong. Tuhan bilang gini, lu kere aja tengil, gimana lu kaya gitu kan ya. Istri satu aja betingkah, udah biar miskin aja Tuhan bilang gitu. Udah dibiarin susah terus, soalnya Tuhan tahu kaya dikit selingkuh, udah jangan. Karena Tuhan sayang, amin. Tuhan gak mau kita hidup dalam dosa, Tuhan gak mau kita lupa sama dia, Tuhan gak mau kita punya berhala. Karena kita tuh fokusnya sama kebutuhan dan masa depan, sadar gak sadar, fokus kita di hidup ini selalu mencari perkara duniawi. Kita mengejar keinginan daging, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, jabatan, karena yang kita kejar itu perkara-perkara dunia. Tanpa kita sadari, kita sibuk membangun kerajaan kita sendiri selama kita hidup. Matius 6 ayat 33 tadi berkata gini, Tetapi itu artinya apa? Iya, kamu khawatir sama hidupmu, Tuhan bilang. Tetapi, ini kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, katakan semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Berkat. Kangtau, jodoh, kesehatan, anugerah demi anugerah, ditambahkan. Fokusnya boleh enggak kepada kebutuhan? Enggak. Tuhan bilang carilah dahulu, berarti mana yang harus jadi fokus? Kerajaan Allah dan kebenarannya, mana yang harus diutamakan? Kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebutuhan kita. Tetapi carilah dahulu, penting ini, Yesus kasih tahu. Kok kamu khawatir sama hidupmu, padahal kuncinya, katakan kuncinya. Carilah dahulu, ayo mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah masalahnya orang kagak ngerti kerajaan Allah itu apa. Kalau kebenaran kita ngerti, oh firman Tuhan, oh kehendak Tuhan. Tapi kerajaan Allah bicara apa sih Bu Eni? Tuhan itu kemana-mana pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih, bingung kita? Kerajaan Allah bicara tentang dua hal. Yang pertama, kehendak Allah dalam hidup kita. Di dalam sebuah kerajaan, hanya ada satu raja dan kehendaknya yang paling penting. Ketika bicara kerajaan Allah, berarti di dalam hidup kita, Tuhan yang jadi raja dan kehendaknya paling penting. Yang mengerti katakan amin. Di dalam hidupmu, apakah Allah jadi rajamu? Apakah kehendak Tuhan jadi segala-galanya bagi kamu? Ketika kerajaan Allah datang dalam hidupmu, kamu itu gini, mengerjakan kebenaran dan kehendak Allah. Dalam hidupmu, contoh,
kerja di sebuah perusahaan misalnya. Teman-teman semua pada nipu. Teman-teman semua pada korupsi. Tapi ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Artinya gini, kita harus tetap pegang kebenaran. Kita harus tetap ngerti bahwa kehendak Tuhan saya enggak korupsi. Kehendak Tuhan saya enggak makan suap. Kehendak Tuhan saya enggak nipu. Kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Suami nyakitin terus. Rasanya udah enggak sanggup. Tapi ketika kita mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang penting, tapi kehendak Tuhan yang penting. Rasanya setengah mati. Tapi kita tetap bertahan dalam pernikahan yang menjadi salib bagi kita. Kadang-kadang hidup ini terlalu susah dan melelahkan. Tetapi karena kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Allah paling penting dalam hidup kita. Mengerjakan kebenarannya menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Pengertian kerajaan Allah yang kedua bicara soal upah bagi kita di kehidupan kekal. Bagi orang-orang percaya ada upah yang menanti kita di kekekalan. Kerajaan Allah bicara soal satu hari nanti kita akan berada dalam kerajaan kekal bersama dengan Dia. Nah, saya ingin tekankan gini, Tuhan mencari orang-orang yang mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas kerajaannya sendiri. Terlepas dari segala kekhawatiranmu akan kebutuhan, akan masa depan, apalagi masa tua. Kamu mencari Allah dan kebenarannya. Mari belajar bagaimana Yesus ngajarin tentang yang pertama, kerajaan Allah versus kebutuhan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 27. Kita baca sama-sama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lihat apa yang Yesus ajarkan gini. Kita kerja tuh biasanya untuk kebutuhan, benar gak? Kita dagang supaya kita bisa makan. Mari pelajaran tentang kerajaan Allah dan kebutuhan. Yesus mengingatkan supaya kita bekerja bukan semata untuk kerajaan kita di dunia. Tapi kita juga bekerja untuk kerajaan Allah. Jangan bekerja hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi bekerjalah untuk Tuhan yang upahnya menanti kita di kekekalan. Saya kasih contoh. Anda kalau kerja di sebuah toko, Anda digaji, ya memang upahmu karena kamu kerja. Bisa paham Bapak Ibu? Tapi ketika kita melayani di gereja, kita enggak cari upah di bumi. Ya paling gereja ngasih nasi kotak Bapak Ibu. Tapi kita tahu, kita melayani sungguh-sungguh. Datang ke gereja pagi-pagi, lebih pagi dari jemaat. Bantu nyusun-nyusun kursi, tarik-tarik tali. Terus senyum manis, gigi dibuka. Sampai pegel Bapak Ibu kayak pagar ayu. Benar gak? Belum mesti nyambut dengan ramah. Dimarahin lagi sama jemaat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Itu bekerjanya untuk kekekalan. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bapak Ibu, banyak yang ngeluh bilang gini, gue di sini juga gak dibayar. Hei, kamu dibayar. Tapi beda, bukan dibayarnya sama Ici, dibayarnya sama Tuhan nanti. Haleluya. Amin. Dengar, ketika Anda melayani, ketika Anda tuh bantu orang, jangan cari upah di bumi. Bekerjalah, kata firman Tuhan, untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu.
Makanan yang tidak binasa sampai hidup kekal, kata Tuhan. Bekerjalah untuk upah yang menanti kita di kekekalan. Saya tuh sedih kalau orang itu pelayanan, fokusnya gini, emang gue dapat apa? Ada loh orang yang saya dengar tuh bolak-balik ngomongnya itu. Lama-lama gue kesel, gue bilang gini, ucapan mulut meluap dari hati, lu bilang lu pelayanan gak dibayar, gue dapat apa? Sebenarnya lu pengen dapat apa-apa? Pengen tau gak jadi gembala tuh, cascos, tapi nanti dikritik lagi. Jadi saya tahan di hati saya. Tapi saya rindu jemaat ngerti. Jangan selalu mencari upah di bumi. Upah yang binasa. Upah yang habis di sini. Apa sih artinya? Saya mau kasih PK berapa buat yang ASR? Coba hitunglah berapa. Satu ibadah berapa kira-kira? 250 ribu. Hah? Beli nasi campur. Beli es. 2-3 kali makan. Malamnya pup. Paginya pup habis. Tapi kalau Anda enggak dibayar, Tuhan bayarnya itu luar biasa katanya. Sampai kekekalan. Yang ngasih upah langsung anak manusia yang artinya Yesus sendiri. Mana yang lebih berharga, saya mau tanya. Yang lebih berharga upah di kekekalan. Apa artinya bakmi? Benar enggak Bapak Ibu? Oh, dapat kok nasi kotak dari Ici. Ngomong enggak dibayar. Dengar baik. Ketika Yesus berkata, semua ditambahkan. Apa artinya? Ini pengertiannya. Kita akan mengalami pelipat gandaan dalam hidup. Kita akan mengalami mujizat-mujizat penyediaan Allah. Kita akan mengecap berbagai anugerah di kehidupan. Semuanya ditambahkan. Saya kasih contoh. Saya dulu pelayanan Bapak Ibu mulai dari nol di Indonesia. Memiskinkan diri. Dari hidup mewah di Australia, mulai dari nol di Indonesia. Saya kasih tahu, saya itu kalau ngitung dari PK suami saya, mohon maaf ya, pertama kali pulang Indonesia 2006, PK-nya tuh sekali khotbah 500 ribu Bapak Ibu. Satu hari, 3 kali ibadah, 1,5 juta. Beli susu anak 2 sampai pampers habis. Boro-boro nabung, bahasanya gini, ke Bali deh, jangan ke luar negeri. Ada gak duitnya? Gak ada Bapak Ibu. Buat beli tiket aja gak cukup. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Karena saya tidak cari kerajaan saya sendiri. Saya tidak bangun kerajaan saya sendiri. Yang saya bangun kerajaan Allah. Yang saya cari di Indonesia itu kehendak Allah bagi kami berdua. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menambahkan. Apa yang dia tambahkan? Tiba-tiba suami saya jadi terkenal. Kami diundang khotbah sampai ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, ke Belanda, ke Jerman. Bapak Ibu, saya sampai dibawa jemaat naik mobil ke Paris, Bapak Ibu. Dibayarin hotel. Saya diterbangin ke Bali, ke Israel. Free, Bapak Ibu. Enggak pakai duit sendiri, Bapak Ibu. Itu yang namanya ditambahkan. Dilipat gandakan. Mujizat penyediaan. Dan mengalami keajaiban dengan Tuhan. Katakan haleluya. Amen. Mencari dahulu kerajaan Allah. Apa yang saya tidak pernah pikirkan. Apa yang saya tidak pernah lihat dengan mata. Tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan sediakan bagi saya. Saya tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Khotbah marah-marah tapi tenar Bapak Ibu. Bapak bayangin diterbangin ke Medan. Dijemput pakai mobil mewah. Baru turun eskalator. Udah ada security yang jagain saya. Ambilin koper saya. Wah, didudukin mobil mewah yang bisa dipijit-pijit Bapak Ibu. Di rumah enggak punya tapi disediakan Tuhan. Haleluya. Diajak orang makan restoran yang mahal-mahal. Makan durian all you can eat. Haleluya. Saya kasih tahu, semua ditambahkan enggak pakai duit dewe. Haleluya. Saya ngalamin banyak sama Tuhan. Kalau Anda mau dengar saya cerita. Waktu saya nyicir rumah saudara di pinggir jalan Banyoraya, BCS, daerah paling gak bergengsi di Kelapa Gading. Maaf ya yang tinggal di BGV, beda dikit kita sama-sama B depannya ya. Saudara dengar baik, saya itu taat sama Tuhan. Rumah saya dijadikan kantor tangan pengharapan. Saya tidur cuma sekamar sama anak 5 Bapak Ibu. Ranjang saya,
ukuran 200 kali 200 tuh anak 3 tidur 1, 2, 3 gitu. Saya sama Jojo tidur di mana? Di lantai ya Bapak Ibu. Pakai kasur 120. Berdua mefet-mefet mesra Bapak Ibu. Untung gak anak keempat Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Karena saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menambah-nambahkan. Amin. Saya akhirnya digerakkan Tuhan. Izin sekolah tuh keluarnya di rumah saya Bapak Ibu. Waktu Tuhan kasih saya visi 2019. Lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Kan di Jakarta udah ada asrama yang di BCS itu kecil. Di jalan Katerili. Nah kan kecil tuh Bapak Ibu. Nah tuh saya bilang Tuhan asramanya udah ada. Sekolahnya di mana? Tuhan bilang di sini. Hah? Di rumah saya Bapak Ibu. Percaya gak percaya Bapak Ibu. Izinnya keluar di rumah saya. Padahal rumah saya ukuran 200 meter. Mana ada izin sekolah keluar di rumah. Saya sampai kaget. Nih Tuhan gak main-main. Berarti saya diusir dari sini. Nah kan gak lucu. Masa gue bangun tidur pakai daster. Terus di luar anak sekolahan. Shalom Tante Heni. Shalom Bu Heni. Waduh berarti saya harus keluar dari rumah sendiri. Saya nangis saudara. Tuhan kan ini rumah saya yang nyicil. Saya sudah kasih buat yayasan loh. Pakai staff tidur di rumah saya 13 orang loh Bapak Ibu. Air itu saya yang bayar, listrik saya yang bayar. Saya bilang Tuhan, ini Tuhan minta kok semuanya. Kalau dulu saya udah kasih lantai 1, lantai 3, lantai 2. Saya cuma tidur sekamar sama anak saya. Sekarang Tuhan minta semua. Aduh, saya taat saudara. Waktu itu yayasan gak punya uang untuk ganti uang saya. Akhirnya saya ngajuin KPR ke bank. Bapak Ibu keluarlah cuma 1,5 Bapak Ibu pinjaman bank. Akhirnya saya coba cari rumah. Saya cari yang kecil. Karena mau beli rumah apa 1,5 di Kelapa Gading. Benar gak Bapak Ibu? Ada tanah kosong di dekat kami situ. Jalanannya paling lebar Bapak Ibu. Rumahnya hancur sampai pohon-pohon masuk ke dalam. Udah kayak hutan rimba Bapak Ibu. Saya telepon agennya for sale gitu dijual. Berapa ini? 2,2. Ah lupakan, matikan. Apa duit gue gak cukup Bapak Ibu? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya doa, saya ajak suami saya. Ayo temenin cari rumah. Ini Tuhan mau pakai buat sekolah, kita harus pindah. Suami saya bilang, aku mau yang gede. Gak ada duitnya. Ini memang anak orang kaya susah, gak tahu susah kok ya. Saya bilang gak bisa Jo, udahlah kita berlima. Kalau dulu kita berlima sekamar, punya rumah kecil asal kita berlima. Kan cukup. Saya cari yang kecil-kecil. Tahu-tahu Tuhan ingetin balik lagi ke tanah itu. Saya balik lagi ke hutan rimba itu Bapak Ibu. Saya udah down. Karena duit cuma segitu kalau beli hutan rimba. Mau bangun lagi kan Bapak Ibu. Saya bilang, Bu saya mau tawar tanah ini. Bisa ketemu gak sama yang punya? Ketemu Bapak Ibu. Orang Katolik pelayanan penjara. Sama kayak saya juga bikin sekolah di penjara. Sharing tentang pelayanan penjara. Akhirnya dia bilang gini, Ibu pendeta ya? Iya. Udah saya kasih Ibu murah aja. Bapak Ibu ngepas Bapak Ibu. Saya beli tanahnya. Lah bangunnya gimana Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu. Kalau kamu mengedepankan kerajaan Allah. Sebenarnya rumah itu rumah saya. Betul gak? Saya berhak tinggal di rumah saya sendiri. Tapi karena saya mengedepankan kehendak Allah. Tuhan itu kirim kelimpahan dari seberang lautan. Tiba-tiba ada orang tergerak bantu saya. Yuk saya bangunin. Nanti ada uang berapa baru bayar. Haleluya. Saya sampai jual mobil saya satu untuk bayar DP. Habis itu sudah gak tahu apa yang terjadi. Tahun itu menjadi tahun kelimpahan di masa pandemi. Tiba-tiba orang itu telepon saya minta ketemu. Minta ketemu. Hanya untuk ngasih apa? 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu. Ngasih lagi 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu. Ngasih 200 juta. Bukan buat tangan pengharapan. Mereka semua bilang ini untuk Ibu Heni. Ngeri gak saudara? Saya takut terimanya. Saya bilang enggak ini untuk tangan pengharapan aja. Enggak. Ini untuk Ibu Heni. Tuhan yang bangunin rumah itu buat saya sampai lunas Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ini kesaksian saya. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh gak main-main. Kalau Anda mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Sayang banget waktunya habis. Saya ngeflow ya. Saya mau kasih tahu gini. Tuhan Yesus sempat mengangkat sebuah perumpamaan dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15, Yesus bilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Dengar baik, Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah.
Jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Dengar. Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati kita. Amin. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur, akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ingin kita baca ayatnya. Mana ayatnya? Saya udah hilang ini. Saudara, Lukas 12 ayat 33. Multimedia bisa mundur sedikit. Lukas 12 ayat 33. Kita baca sama-sama. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Apa sih yang Yesus ajarin kita? Emangnya Tuhan mau kita kere? Suruh jual semua harta? Terus kasih ke orang miskin? Terus kita gimana? Bener gak? Sebenarnya yang Yesus mau ajarin kita gini. Ketika kita mati, gak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Saya mau akhiri, sayang sekali ini gak habis ya. Taburan kita di bumi bukan cuma tenaga untuk pelayanan. Bukan cuma uang untuk pelayanan, tetapi jiwa-jiwa. Ingat, Yesus itu berkata dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 begini. Aku berkata kepadamu, sama-sama. Demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anda mau bikin surga bersukacita? Berapa banyak Anda yang rindu memberikan kado terbaik buat Yesus? Bawalah jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Yesus akan bersukacita. Amin. Karena setiap murid harus memuridkan yang lain. Yesus berkata dalam Matius 28 pesan terakhirnya. Pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar baik, tugas kita bukan cuma nabur harta, tenaga, tapi tabur jiwa-jiwa. Yuk bawa anak-anakmu kenal Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan selama hidup. Bawa cucu-cucumu. Ayo, oma-oma, opa-opa, muridkan cucu-cucumu supaya kenal Tuhan. Zaman ini zaman edan. Anak-anak lebih dengar sosial media, artis-artis Korea. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita diam saja? Yuk bicara tentang Tuhan sama mereka. Yuk teman-teman kita yang udah sama-sama lanjut usia, jangan biarkan mereka binasa. Beritakan tentang Kristus buat mereka. Supaya mereka juga menemukan kehidupan kekal di ujung hidup mereka. Amin. Dengar baik, jangan takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan ada di masa depan. Yesaya 46 ayat ke-4 berkata gini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Satu lagi Mazmur 92 sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selama Anda menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan tidak khawatir akan masa depan, tidak tak khawatir akan kebutuhan, yakinlah Tuhan yang jamin masa depanmu. Masa depan
juga bicara soal kematian. Orang takut menjadi tua karena takut menghadapi hari kematian. Saya kasih tahu, bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan kekal. Tutup mata, lihat Yesus. Mau tahu janji Yesus buat kita? Saya akhiri. Mari kita baca firman Tuhan. Saya nih pusing karena gak selesai materinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14, kita baca supaya jangan gelisah akan masa depan. Yuk, 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia ada di masa depanmu. Haleluya. Jangan takut menghadapi hari depan.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita. Mutera Pagi Katolik RRI Ntkong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh PS Henny Christianus dengan topik dan juga tema kekhawatiran akan kebutuhan masa depan. Semoga pendengar, sajian ataupun juga renungan yang disampaikan beliau dapat meningkatkan ketakwaan kita ya kepada Yang Maha Esa dan juga memberikan Anda kedamaian hati di malam hari ini, khususnya untuk umat Kristiani. Dan benar sudah dipukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Radio di malam hari ini, yang pada kesempatan edisi malam hari ini akan dengan judul Katanya Ada Tuyul, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Silakan Anda pendengar ajak keluarga Anda, adik-adik Anda, anak-anak Anda ke ruang dengar Anda. Kita sama-sama dengarkan Sandiwara Radio berikut.

0: bukan tuyul. Terus apa? Uang warga katanya pada hilang misterius. Uangku 300 ribu juga raib. Tuyul itu harus segera ditangkap. Entar akan ketahuan siapa pemiliknya. Dah, warung tutup dulu saja.
1: Drama radio persembahan RRI Yogyakarta kali ini berjudul Katanya Ada Tuyul.

0: Ah.
1: Bukan lupa, kemarin uang itu langsung aku taruh di dompet. Nah, ini tadi aku buka dompet, kok hanya ada 50 ribu aja jadinya?
0: Yang benar.
1: Swear, padahal aku nggak ada beli apa-apa loh.
0: Makin aneh.
1: Hah? Siapa yang aneh?
0: Sar, Enyong juga kehilangan uang 50 ribu.
1: Kok bisa sama ya?
0: Itulah, apa ada yang nyuri di kos kita ini ya?
1: Selama ini kita aman-aman saja, iya kan?
0: Ini harus kita selidiki, Sar.
1: Caranya?
0: Kita buat jebakan.
1: Ah, setuju tuh aku. Tapi jebakannya pakai uangmu kan?
0: Ya uang kita semualah, masing-masing buat jebakan.
1: Kalau begitu kok pinjamkan aku uang lagi lah. Aku gak ada duit nih.
0: Terus kalau uang itu benar-benar hilang, siapa yang bertanggung jawab?
1: Itu kan uangmu, berarti kaulah yang kehilangan.
0: Ide cerdas, tapi curang itu. Dah, Enyong mau laundry dulu, cucian dah numpuk ini.
1: Nitip ya.
0: Kamu ini benar-benar ya, buat repot. Udah dipinjemin uang, masih nitip laundry.
1: Berbuat baik itu jangan setengah-setengah, Gus.

0: RT, kopi pahit ya?
1: Kemarin kemana Yu? Saya kesini kok warung tutup.
0: Oh, sedang ada perlu penting Mas RT. Kemarin itu saya ke orang pintar Mas RT.
1: Orang pintar?
0: Mas RT, kampung kita ini kondisi sedang tidak aman loh. Mas RT sudah baca WA saya belum?
1: Sudah. Itulah kenapa saya mencari Yumeni.
0: Mas RT, sudah banyak loh warga yang kehilangan uang. Nah, anehnya itu, uang yang diambil itu enggak semua, cuma sebagian. Nah, itu ciri-ciri malingnya tuyul.
1: Dari mana Yumeni tahu kalau ada tuyul? Yumeni ketemu sama tuyulnya.
0: Ya enggak lah Mas RT, mosok saya ketemu tuyul? Tuyul kan pinter menghilang. Itu tadi kata orang pinter yang saya temui kemarin.
1: Nah terus buktinya apa? Kalau uang yang pada hilang itu dicuri tuyul.
0: Mas RT, sampean ini sebagai aparat, mosok gak memperhatikan ada perubahan di kampung kita ini?
1: Perubahan apa ya? Menurut saya kondisinya biasa-biasa saja.
0: Itu berarti Mas RT tidak peka.
1: Yumeni itu jangan buat saya bingung ya. Apa yang berubah dari kampung kita ini?
0: Maaf ya Mas RT, ini bukannya saya suujon lo ya. Tapi ini memang patut dicurigai. Kang Gimin Mas RT. Mas RT tahu kan bagaimana hidupnya dulu lalu sekarang.
1: Maksud Yumeni Kang Gimin itu yang punya tuyul gitu.
0: Ini bukan hanya keluar dari mulut saya loh, tapi sudah nyebar ke ibu-ibu desa Wisma.
1: Nah terus apa buktinya kalau Kang Gimin punya tuyul?
0: Lah mosok Thomas RT, cuma buka laundry saja. Lah kok sekarang udah bangun rumah tingkat, gak masuk akal kan?
1: Yo, jangan suka fitnah loh, dosa itu.
0: Ini bukan fitnah. Lah buktinya saya. Saya kehilangan uang 300 ribu di kota ini. Uang itu hilang malam Jumat, Mas RT. Setelah Kang Gimin ke warung beli rokok.
1: Nah, terus apa hubungannya Kang Gimin beli rokok dengan hilangnya uang Yumeni?
0: Kata orang pinter ya, Mas RT. Orang yang punya tuyul itu kemana-mana itu selalu diikuti sama tuyulnya itu. Apalagi malam Jumat.
1: Yumeni, sebagai RT, saya mengingatkan saja, hati-hati mengunggah berita di grup WA. Jangan buat unggahan yang sensitif, hoax, fitnah. Contohnya ini nih, tentang tuyul ini.
0: Loh, maksud saya itu baik loh Mas RT, supaya warga itu hati-hati.
1: Nah, tapi dampaknya loh, dapat memunculkan kecurigaan antar warga. Bisa jadi terus pada musuhan. Nah, ini kan tidak baik.

0: baik yuk.
1: Loh, kok malah saya yang disalahkan?
0: Yang penting saya sudah mengingatkan, kalau Yumeni masih suka menyebar berita yang gak jelas kebenarannya, jangan nyesel. Kalau suatu saat Yumeni berurusan dengan pihak berwajib. Sambut.

0: Hey, Gus.
1: Sar.
0: No, Le, yo. Sini.
2: Rika itu mau bagi-bagi apa? Kok semua nama disebut?
0: Nah, aku kasih tahu ya. Ada kabar di kampung kita ini sekarang ada tuyul.
3: Hah? Hah? Tuyul? Tuyul? Gus, masa sih? Uang kita kemarin dicuri tuyul?
0: Nah, warga pada heboh itu. Makanya, mulai malam Jumat besok, warga mau ronda, tapi diam-diam, supaya bisa nangkap tuyul itu.
3: Ronda sih bagus, tapi tujuan yang aku kurang setuju ini. Menangkap tuyul, meyakini benar ada tuyul lah kalau begitu.
2: Tapi memang aneh, uang yang diambil kok cuma sebagian, tidak semua. Kalau pencurinya itu orang, pasti akan diambil semua.
3: Kita ini masuk golongan intelektual. Jangan ikut terseret berita sesat macam ini.
0: Bau apa ini?
2: Kok kayak kemenyan?
0: Warga pada bakar kemenyan. Yul kan takut sama bau-bau menyengat kayak gini.
3: Ah, penasaran aku. Pengen banget ketemu tuyul. Kalau memang ada.
2: Kalau ketemu tuyul, terus mau apa?
3: Mau aku ajak kolaborasi untuk nyuri uang para koruptor.
4: Oh, jadi uang 300 ribu yang aku kira hilang itu, aku kasihkan kamu, Tolem.
0: Loh, gimana Toyu meni ini? Kan sampean sendiri yang nyuruh saya ambil sendiri uang di laci.
4: Wah, Jian, lupa tenan aku, Lem. Sekarang ya otak sudah lemot gini.
0: Lah ini barangnya, radio transistor. Lumayan untuk kelonan di malam hari, dengerin wayang kulit.
4: Ya, Le, makasih. Ini sudah sama baterainya?
0: Ya sudah, udah komplit itu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mas RT, rapi banget sampean. Mau kemana?
5: Mau ke kelurahan sama Pak RW, dipanggil Pak Lurah.
0: Wah, akan ada dana turun dong.
5: Dana apa? Tuh loh, gosip tuyul di kampung kita itu sudah didengar Pak Lurah.
0: Wah, Bu, cepet banget itu nyebarnya ya.
5: Nah, di era medsos itu jarum jatuh di karpet aja kedengeran, Ilim.
0: Nah, tapi soal tuyul itu, kalau menurut saya, sudah nggak up to date lagi, Mas RT.
5: Memangnya sudah tobat itu tuyulnya?
0: Lah, kalau itu tanya saja sama Yumeni. Yumeni, loh, mana Yumeni ini? Barusan ada kok hilang kayak yul saja.
5: Yumeni, warung kok ditinggal itu bagaimana ya?
2: Yuk, rames yuk.
0: Dah, ambil sendiri saja, Yumeni dah ada.
2: Mas RT, tahu kabar terakhir tentang tuyul?
5: Belum itu? Wah, bingung aku. Ada apa tuh ini?
2: Jadi ternyata Mas RT, uang 50 ribu enyong itu ada di celana jin yang saya laundry. Rencana akan saya pakai beli pulsa, tapi nggak jadi. Nah, tadi enyong ambil laundry, di situ ada uang di plastik. Kata Kang Gimin, setiap uang yang ada di cucian pasti dikembalikan.
5: Oh, jujur banget ya, karyawannya Kang Gimin itu.
0: Ya pastilah, itu karena pengarahan Kang Gimin pada karyawannya.
4: Geret-geret, aku tuh bukan kambing.
3: Yumeni, harus jelaskan tentang tuyul itu. Aku mau kenalan.
5: Ya, bukannya Binsar juga kehilangan uang 50 ribu.
3: Ternyata ada di saku hem saya, Mas RT. Sama dengan Bagus, taunya pas ambil laundry tadi.
5: Yumeni kan yang pertama kali kehilangan uang, itu bagaimana? Benar-benar hilang nggak?
0: Nah, ini begini loh. Uang Yumeni yang dikira hilang itu sebenarnya dikasihkan ke saya. Dia itu nitip beli radio transistor itu. Yumeni lupa sak plengan itu.
2: Tapi Yumeni bilang banyak warga yang juga kehilangan uang.
3: Gimana Yumeni? Siapa aja yang kehilangan uang?
4: Ya enggak tahu. Saya juga cuma dengar dari warga yang katanya kehilangan uang.
5: Ini Ini yang bahaya. Mengunggah berita di medsos hanya berdasarkan katanya, bukan dari sumber yang pasti, ini memunculkan kegaduhan.
3: Ya begitu Mas RT. Saya nanya ke warga, jawabnya nggak tahu. Mereka tuh cuman bilang katanya, tapi untuk pastinya pada nggak bisa jawab semua.
2: Kasian Kang Gimen lah, sudah dicurigai melihara tuyul. Padahal usahanya cepat berkembang itu ya karena dia bekerja dengan tekun dan jujur.
3: Yumeni, katanya sampean mau dilamar pengusaha ini, tapi gagal.
4: Siapa bilang? Jangan buat gosip ah.
3: Ya, yang bilang ya katanya.
5: Nggak enak kan Yumeni jadi bahan gosip. Makanya jangan suka buat gosip.
1: Drama Radio Persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi. Para pelaku, Agus P, Jordan, Tias, Semi, dan Dali Joangkri. Teknik dan montase Titik Renggani, narator Agatha Erna, sutradara Mataya Proborini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, bentar, Anda masih mendengarkan kami di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah kami hadirkan Sandiwara Radio ya pendengar, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta dengan tema Katanya Ada Tuyul ya. Semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan benar, pukul 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan rumah kita. Seperti biasa, kita akan membicarakan ataupun juga memberikan informasi terkait budaya-budaya yang ada di Nusantara. Tetap bersama kami benar di rumah kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Sudah beres pak motornya, silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak, kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi darat Nante Sanggau.
1: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
0: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
2: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

Baik, benar Anda masih bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan kami ucapkan juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Ntkong. Semoga Anda di malam hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbahagia sambil juga mendengarkan lagu-lagu daerah di program Rumah Kita. Dan benar, sebelum kita ke informasi, kita akan hadirkan informasi terkait cuaca ya di malam hari ini di wilayah kawasan Sabang Merah, Kelurahan Munut. Saat ini cerah berawan ya dengan suhu rata-rata di 26 derajat Celcius. Dan kondisi ini pendengar juga diperkirakan ya, yang kami lansir dari bmkg.go.id, nanti hingga tengah malam cuaca masih cerah berawan dengan suhu rata-rata yang mirip-mirip ya di 25 hingga 26 derajat Celcius. Dan benar di rumah kita di edisi malam hari ini kita akan membahas ya satu topik yang mungkin juga akan membawa nostalgia ke Anda ya. Ini terkait dengan permainan tradisional di wilayah Nusantara ya. Kita awali dari permainan tradisional di wilayah Sumatera nih, ada bernama cakbur. Jadi ini permainan yang cukup populer ya di kalangan anak-anak pada masanya. Cakbur ini dimainkan secara berkelompok menggunakan bola dan juga tumpukan pecahan genting ataupun juga batu pipih yang disusun menyerupai menara kecil. Dan cara permainannya ini sederhana namun juga membutuhkan ketangkasan, kecepatan dan juga strategi. Salah satu kelompok bertugas menjatuhkan susunan tersebut menggunakan bola ya. Setelah berhasil menjatuhkannya, mereka harus berusaha nih untuk menyusun kembali tumpukan tersebut. Sementara kelompok lawan ini akan berusaha ya untuk menghalangi dengan melemparkan bola ke arah pemain yang sedang menyusun. Dan permainan ini pendengar mengajarkan kita ya banyak nilai positif. Anak-anak jadi belajar untuk bekerja sama, menyusun strategi serta membangun komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Selain itu, permainan cakbur ini juga dilakukan di ruang terbuka sehingga mendorong aktivitas fisik dan juga interaksi sosial secara langsung. Dan kini pendengar, permainan tradisional seperti cakbur ini mulai jarang ya ditemukan, namun nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan nih hingga sekarang. Karena permainan tradisional ini, terutama anak-anak ini tidak hanya diajak untuk bermain saja, tapi juga belajar tentang kebersamaan dan juga sportivitas ya. Ini jadi penting ya untuk kita dalam sekali lagi ya mungkin mengajarkan adik-adik dan juga anak-anak kita untuk melestarikan permainan tradisional ya, yang juga ini menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa. Dan permainan-permainan tradisional masih akan kami informasikan ke ruang dengar Anda nanti dari daerah-daerah lain di Nusantara. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
18: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, benar masih di rumah kita tempat Nusantara bersuara di Pro 1 RRI Sanggau. Tadi selain permainan dari Sumatera ya, tadi ada cabur, kita ke Jawa pendengar. Ini ada permainan tradisional yang juga cukup terkenal ya, yakni Gobak Sodor. Gobak Sodor ini pendengar dimainkan oleh dua kelompok yang saling berhadapan ya. Sebuah lapangan dibagi menjadi beberapa petak menggunakan garis-garis, dan nanti juga ada kelompok penjaga yang bertugas ya untuk menghalangi lawan agar tidak dapat melewati garis yang dijaganya. Sementara kelompok yang penyerang ya harus mencari celah nih untuk melintas sehingga bisa ke titik awal tanpa tersentuh. Sekilas permainan ini tampak sederhana ya, namun sebenarnya membutuhkan strategi, kecepatan, dan juga kerjasama tim yang baik. Tidak heran ya, permainan Gobak Sodor ini dahulu ya, terutama mungkin ya untuk pendengar yang berasal dari Jawa, ini merupakan permainan yang difavoritkan anak-anak. Dan pendengar, menariknya dari Gobak Sodor ini mengajarkan banyak keterampilan sosial. Jadi anak-anak ini diajarkan untuk menyusun taktik dan juga memahami peran masing-masing, serta juga nilai sportivitas ya yang juga erat ya ditekankan pada permainan ini, karena kemenangan hanya dapat diraih melalui kerjasama yang baik. Dan permainan Gobak Sodor ini mendengar menjadi pengingat juga ya bahwa permainan tradisional ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga bisa membangun karakter anak bangsa. Dan juga di melalui Gobak Sodor ini kita bisa melihat bagaimana budaya Nusantara mengajarkan nilai kebersamaan melalui cara yang menyenangkan.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki

berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalao. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Urdanum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Simpailoa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Keduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpailoa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpailoa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke Kota Sangkau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpailoa.

Masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke Kalimantan, mendengar juga ada permainan tradisional ya, yang disebut dengan begasing atau permainan gasing ya. Jadi gasing merupakan permainan yang terbuat dari kayu yang dimainkan dengan cara diputar menggunakan tali. Dan diperlukan ya teknik khusus agar gasing ini bisa berputar dengan stabil dan juga bertahan lama. Permainan begasing ini juga telah menjadi tradisi ya masyarakat sejak lama ya. Mungkin tidak hanya di Kalimantan ya, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, yang tidak hanya dimainkan oleh anak-anak tapi juga orang dewasa pun turut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan gasing yang digelar di acara budaya maupun perayaan daerah. Dan pendengar, permainan ini melatih konsentrasi, ketelitian dan juga kesabaran ya. Jadi seorang pemain harus memahami nih cara melilit tali dengan benar serta menentukan kekuatan lemparan yang tepat. Begasing ini mencerminkan ya kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Dari sepotong kayu sederhana, maka lahirlah permainan yang mampu menyatukan masyarakat

Sungkui merupakan makanan tradisional Sanggau yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun keririt sehingga berbentuk lonjong dan tipis serta memanjang. Sungkui merupakan makanan khas Sanggau untuk jamuan acara-acara atau pada hari-hari besar. Salah satu menu wajib yang dihidangkan untuk tamu-tamu kehormatan. Berdasarkan riwayatnya, asal-muasal sungkui berasal dari kisah pernikahan Lang Burung atau Abang Merangkai dengan kakaknya Raja Bruneng. Untuk menjaga agar wajah dan tubuh Ratu Pinggan Palangka tetap cantik dan segar bugar, maka Abang Merangkai membuat makanan yang disebut sungkui. Makanan sungkui ini didapatkan Abang Merangkai dari ayahnya yang bernama Aban atau Iban. Nama sungkui kemudian terlogatkan menjadi sungkui. Dan inilah salah satu makanan khas Kota Sanggau. Jadi, kalau Anda pergi ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang satu ini.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama cuhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, cuhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Cuhu umbut rotan.

Baik, benar masih di rumah kita tempat Nusantara bersuara di FM 97 MHz. Dan ternyata permainan selanjutnya ada dari Bali nih, dengan nama meong-meongan ya. Dalam bahasa Bali, meong ini berarti kucing ya. Dan permainan ini melibatkan sekelompok anak yang membentuk lingkaran. Di dalam permainan terdapat peran ya sebagai kucing dan tikus. Kucing berusaha menangkap tikus, sementara anak-anak lain membantu ya melindungi si tikus ini dengan membentuk pagar manusia. Permainan ini pendengar biasanya diiringi juga dengan lagu tradisional yang dinyanyikan bersama-sama. Suasana pun juga menjadi meriah ya dengan adanya lagu tersebut, serta juga keterlibatan para pemain secara aktif. Meong-meongan pendengar mengandung nilai kebersamaan yang kuat. Anak-anak belajar bekerja sama untuk melindungi temannya, sekaligus juga memahami pentingnya kekompakan dalam sebuah kelompok. Dan selain itu, permainan ini juga melatih kelincahan, koordinasi gerak tubuh, dan juga kemampuan berinteraksi sosial. Tak heran ya jika meong-meongan ini menjadi salah satu permainan tradisional yang masih dikenalkan dalam kegiatan budaya dan juga pendidikan di Bali. Dan di balik kesederhanaannya ya pendengar, permainan ini menyimpan pesan yang begitu penting bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan benar, informasi terkait dengan permainan-permainan Nusantara ya dan juga meong-meongan tadi juga menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam rumah kita edisi hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Semoga sajian informasi terkait dengan permainan-permainan tradisional ini juga bisa menjadi pengingat ya untuk Anda semua, dan terutama untuk orang tua ya, dan juga mungkin orang-orang ataupun juga ada Anda semua yang punya adik-adik. Ini untuk kita sama-sama ya bisa menjaga dan juga mengupayakan untuk melestarikan kebudayaan kita, salah satunya melalui permainan-permainan tradisional. Baik, benar sekian rumah kita edisi malam hari ini, dan juga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan bersapa-sapa di Sapa Malam sembari kita juga mendengarkan lagu-lagu lawas pilihan Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu satu lagu untuk Anda di malam hari ini, ada Krisye dengan Hip Hip Hurrah.

0: Baik, bentar, masih di 97 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 22 pas ya ini, pendengar. Seperti biasa, kita akan bersua di udara, bersapa-sapa di malam hari ini, sambil juga mendengarkan lagu-lagu lawas pilihan Anda. Masih bersama saya, Fido Robani ya, teman Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami ajak untuk Anda pendengar yang mungkin baru tergabung di Pro 1 RRI Sanggau maupun juga di Pro 1 RRI Antikong, Anda dapat menghubungi kami di studio Pro 1 RRI Sanggau di line telepon di 0857-5381-0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756494. Kita angkat dulu pendengar penelpon pertama kita di malam hari ini. Siapa nih ya? Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam, Bang Eko. Penelpon pertama akhirnya. Biasanya dulu awal-awal sering pertama, terus udah jarang lagi, sekarang pertama lagi nih.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Eko malam hari ini?
1: Kalau kabar sehat, alhamdulillah Bang Bido.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kondisi cuaca malam ini cerah meriah nih Bang.
0: Cerah meriah, cerah berawan lah ya kalau dilihatnya.
1: Terang benderang.
0: Terang benderang ya udah ya.
1: Iya. Lupa. Pokoknya nampak bulan malam ini.
0: Nampak bulan malam ini, malam minggu juga. Aduh, serah saya
1: Bang
0: senang
1: Bido,
0: nih.
1: Kabarnya apa?
0: Alhamdulillah baik juga, walaupun agak sariawan nih, kayak mulut agak kepleset-pleset nih kalau ngomong.
1: Kalau masalah itu sih benar-benar ringan aja Bang Fido.
0: Itulah, alhamdulillah masih sehat walaupun sariawan.
1: Masih ringan lah, kalau batuk, flu itu benar-benar ringan.
0: Masih ringan, tapi apapun. Tapi apapun semoga sehat selalu ya Bang, walaupun ringan-ringan tapi kadang-kadang juga agak gak enak juga nih kalau.
1: Iyalah.
0: Beda dari biasanya nih, pokoknya sehat selalu lah untuk.
1: Ya, kalau perlu saya batuk, udah sering terkena juga kita kan.
0: Betul lah, itulah semoga.
1: Kadang-kadang musim-musimnya kena, gitu, kadang-kadang enggak gitu.
0: Itulah, sehat selalu lah pokoknya. Bang Eko mau dengarkan lagu apa nih sambil menikmati rembulan yang terang benderang di atas sana nih?
1: Bang Eko mau request lagu Segelas Air Putih Cintaku.
0: Segelas Air Putih Cintaku, dari siapa yang nyanyi ya?
1: Dari Ria Resti Pauzi.
0: Segelas Air Putih Cintaku dari Ria Resti Pauzi. Segelas saja
1: cintanya Bang Pido ya.
0: Tapi kalau bisa sehari
1: kan air putih itu tandanya suci kan gitu.
0: Betul, tapi kalau bisa sehari minum minimal 8 gelas ya.
1: Iyalah, itu harus tuh.
0: Biar tetap terhidrasi.
1: Kalau Bang Eko Bang benar Bang Pido, kalau masalah air putih itu paling kuat air putih.
0: Betul, benar. Karena juga, iya ini sariawan juga nih, harusnya kalau, air putih juga nih.
1: Kadang-kadang sekali minum, kadang-kadang 2 gelas gitu.
0: Itulah.
1: Minum lagi 2 gelas, minum lagi 2 gelas. Memang kontinu air putih lah Bang Eko, ini benar.
0: Biar tetap terhidrasi dan juga sehat selalu lah ya. Air putih ini juga penting untuk tubuh kita ya.
1: Sebelum makan tuh udah air putih dah, minum dulu.
0: Itulah Bang Eko. Silakan Bang Eko, sapa-sapa salamnya di malam hari ini. Lagunya ada Ria Resti Fauzi, Segelas Air Putih Cintaku.
1: Segelas Air Putih Cintaku.
0: Oke lah, nanti kita putarkan pertama Bang.
1: Nah Bang Eko mau nyapa siapa dulu ya?
0: Silakan Bang.
1: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko, yang setia sama Bang Eko, manggil-manggil Bang Eko juga kan.
0: Mbak Mola ya.
1: Buat Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Nah terus buat Raisa di Jonti juga. Kalau Raisa ini monitor katanya Bang.
0: Oke lah, bergabung lah.
1: Tadi juga lah telepon sama dia, dan bisa bilang, oh aku monitor juga Bang katanya.
0: Bergabung lah Kak Raisa.
1: Cuman gabung tuh udah agak malas katakan. Lu sering gabung ya Bang?
0: Lah semoga gabung lah malam hari ini, masih panjang
1: dia,
0: di malam.
1: Iya ini kan, ini kan mantan Bang Eko juga dulu nih Bang.
0: Oh begitu, mantap nih Bang Eko nih. Prima dona ya.
1: Terus buat Mbak Ica juga yang di Malawi. Ini lagi merajuk nih Mbak Ica nih. Aduh. Lagi merajuk Bang Eko nih.
0: Kenapa tuh Mbak Ica tuh?
1: Kemarin kan berapa kali dia telepon tuh enggak Bang Eko angkat gitu.
0: Aduh. Diangkat lah Bang, biar
1: sekali enggak diangkat Bang Eko dia marah-marah sama Bang Eko gitu. Biar dia dengar enggak apa-apa, dia monitor kok.
0: Iyalah, semoga bahagia. Ya.
1: Memang nyata benar dia marah-marah sama Bang Eko kemarin tuh.
0: Dengan ketua okay.
1: Terus buat Uli yang di Sungai Mawang, semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Mama Boboy juga Indi Kucing. Buat Ai di Sompo juga lama lepas dah Ai digabung nih kemana Ai ini gabung.
0: Nih Ai di gabung Ai silakan nih.
1: Buat Ai Kepo juga di Sebongkuk. buat Bang Widi di Tokyo. Okay. Dia Bang Widi aja jarang mengeko nyalam dia, tapi dia sering nyalam mengeko. Kadang lupa sama Bang Widi ini.
0: Itulah.
1: Nah, ini Bang Widi di Tokyo.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman, Pak El yang di Meliau. Ibu Hesti yang di Biduai.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Wan Usu juga di Sambas. Baru habis ngobrol sama Wan Usu tadi ini.
0: Oke.
1: Okay. Belum lama sama Wan Usu ngobrol-ngobrol gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ngobrolin apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ngobrol yang tentang kehidupan kita. Bapak,
0: tentang gitu. Kehidupan lah ya. Tanya-tanya kabar lah ya.
1: Ada kabar. Kalau Wan Usu katanya dia di Sambas tuh ada ladangnya katanya. Ada
0: okay.
1: Ladangnya katanya. Buat Dato' Uban juga yang di Landak, buat Kak Long di Punyaladi.
0: Oke.
1: Buat Mbak Elsa yang di Subang. Buat Putra Lato-Lato yang di Sijangkung Sambas.
0: Oke.
1: Okay. Buat Uni di Landak. Buat Ibu Perida juga yang di Palu. Ini Ibu Perida juga kadang lupa juga Abang Eko nyalam India tuh. Ibu Perida. Pernah ada nomor sama Abang Eko? Ada Pak Bang.
0: Itulah.
1: Ini juga lu telepon sama dia juga dulu tuh. Sama Ibu Perida nih. Terus yang terakhir yang ditanya aja Bang ya.
0: Oke, seperti biasa buat yang spesial.
1: Maya, yang spesialnya buat Mama Maya ini tanya.
0: Siap.
1: Buat Abang Pido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko di Perintis ya. Semoga sehat selalu, damai selalu. Kita nikmati malam Minggu dengan rembulan yang katanya cerah sekali ya di luar sana dengan perasaan yang bahagia. Baik pendengar, kita angkat lagi, sudah tergabung. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Selamat malam, sapa malam Bang Widu.
0: Selamat malam Mbak Miati, tumben nih lewat WhatsApp nih.
2: Iya, mumpung ada itu ada paket.
0: Mumpung ada paketan lah ya. Apa kabar Mbak Miati malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, pulang dari tahlilan nih Bang Widu.
0: Pulang dari tahlilan ya, oke.
2: Menuju hari Pak Haji Narwoto.
0: Oke. Semoga ini ya.
2: Iya.
0: Tenang di sana ya. Mbak Miati, cuaca sama lah ya, di luar juga ya. Lagi Selamat cerah juga.
2: Bulan juga.
0: Lagi terang bulan juga nih. Sambil mau dengerin lagu apa Mbak Miati malam hari ini?
2: Lagu yang biasa ku request ya, Lumpur dan Belian.
0: Lumpur dan Belian. Oke, okay, ya Lumpur dan Berlian ini dari saya lupa nih. Dari Ipang ya?
2: Dari Ipang.
0: Oke, okay, siap. Tapi ini lagu baru atau lagu jadul nih? Mbak Miati ini kayak baru deh.
2: Tapi udah sering di-request, diputerin juga sama Kak Isma segala Kak itu
0: kemarin. Oh iya, Kak. Ada yang jadul lagi enggak Mbak Miati?
2: Hah?
0: Ada yang lebih jadul lagi gak nih?
2: Diapain?
0: Yang lebih jadul lagi nih lagu-lagunya nih. Mungkin ada yang lain?
2: Maksudnya yang lagu yang lain?
0: Lagu yang jadul-jadul lah. Kita yang sendu-sendu nih.
2: Oh gitu. Keluar. Tapi mau dengerin lagu ini Bang Bang Widu.
0: Open-nya itu ya lah. Nanti kita coba ya putarkan ya. Walaupun lagunya masih baru nih.
2: Iya kak. Tapi udah berapa kali diputerin juga. Kadang Mbak Elsa pun itu request lagu ini juga.
0: Oh gitu. Oke lah, nanti kita putarkan lah. Siap. Oke. Mbak Miati, silakan salam-salamnya malam hari ini.
2: Salam banyak-banyak. Kalau penelponan pertama dosa lama-lama ya. Kasihannya di belakang.
0: Oke.
2: Salamnya terutama untuk Bang Widu. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin.
2: Tercinta.
0: Amin.
2: Terus.
0: Amin.
2: Buat ayah bersawit sama neneknya, semoga selalu. Mbak Kakung kemana? Udah lama gak gabung ya?
0: Iya nih Mbak Kakung udah lama dah. Betul nih.
2: Bunda Esti gabung Bunda Esti ya. Semoga Mbak Kakung Mbak Putrinya sehat selalu di sana
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Nah, terus ada lagi Dato Uban, ada Kakek Eridin, Kakek Endo, Kakek Uban, Pak Alek, Pak El. Ada Pokoce, Kak Long, gabung Kak Long, jangan bukul Long, Kak Long, terang bulan nih Kak Long.
0: Terang bulan justru itu deh. Makin begulung Kak Long.
2: Itu loh, jangan begulung lah Kak Long, terang bulan kok begulung Mbak. Kalau nenek kebayan begulung enggak apa-apa, Kak Longnya jangan ya.
0: Sama lah itu kayaknya tuh.
2: Nenek Maco boleh lah.
0: Nenek Maco boleh, tapi kalungnya jangan lah ya.
2: Oke, yang lain dirangkul dari A sampai Z tempat terkecuali Bang Hidonya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, sama, terima kasih.
2: Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Selamat malam,
0: sapa malam. Selamat malam, ini dengan Kak Viola ya?
3: Iya, Bang Tido, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, sehat selalu.
3: Udah hafal ya?
0: Udah hafal, ada perbedaannya Kak Viola, rupanya Kak Viola sama siapa ya? Kalau saya lupa nih, sama Kak Yuli, astaga. Ada perbedaannya rupanya, udah hafal lah.
3: Kalau...
0: beda rupanya nih, kalau udah sering-sering gabung nih udah hafal lah ya. Tapi apa kabar Kak Viola di Makassar?
3: Alhamdulillah baik, Abang.
0: Alhamdulillah, saya pun juga baik. Walaupun tadi sempat sempat sariawan nih, lagi sariawan, agak berat-berat dikit nih ngomong nih.
3: Aduh. Sakit itu.
0: Tapi aman lah, aman. Kak Viola di
3: minum itu deh air putih.
0: Betul, lagi harus banyak-banyakin minum air putih nih biar enak lagi. Tapi di Makassar gimana kabar, Kak Viola? Cuaca?
3: Panas banget.
0: Oh, panas banget ya?
3: Iya, kemarin masih enak, ada mendung-mendung gitu kan.
0: Oke.
3: Sekarang seharian panas.
0: Panas luar biasa ternyata di Makassar. Sama di Sanggau juga seharian lumayan panas ya, walaupun mungkin tidak seperti beberapa waktu yang lalu, tapi juga cuaca cukup cerah di Sanggau sampai malam hari ini. Bulan pun kelihatan nih, Kak Viola di sini kata Bang Eko.
3: Ya sama, bulan juga kelihatan sih.
0: Bulan terang benderang ya di langit kita. Bulannya sama ya, semoga ya, bukan beda ya.
3: Ya, kita kan memandang langit yang sama.
0: Kita memandang langit yang sama dan bulan yang sama. Oke lah. Siap Kak Viola, mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagu
0: lagu-lagu lawas
3: Madu
0: nih.
3: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun ya, versi yang ininya ya, yang aslinya ya, dari siapa ya, saya lupa.
3: Iya,
0: ya.
3: Orinya.
0: Dari Bill Broad ya.
3: Ari Wibowo.
0: Oh, Ari Wibowo. Oke, siap. Ari Wibowo dengan Madu dan Racun. Oke, siap. Nanti kita putarkan Kak Viola. Silakan salam-salamnya di malam hari ini.
3: Saya hanya buat Mbak Miati tadi. Kak Long.
0: Oke.
3: Mak Boboy. Mama Yogi. Mama Indah, Mama Merla, Mbak Elsa. Putra
0: Lato. Oke.
3: Siapa lagi tuh? Semuanya deh Bang Lanios. Oke. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Siap Kak Viola.
3: Elvia ngomong ini suara Viola balik loh.
0: Gimana Kak?
3: Viola ngomong tapi Viola dengar suara Viola sendiri.
0: Oh ala, ini ada feedback ya?
3: Feedback.
0: Oke lah.
3: Tapi kalau Vio dengar melalui RR digital kan delaynya lumayan lama lah.
0: Oke, itulah makanya.
3: Sekian second gitu.
0: Nanti malah susah, malah bingung sendiri kadang-kadang mau ngomong kapan gitu ya. Oke lah Kak Viola.
3: Oke, pokoknya buat semuanya ya.
0: Siap.
3: Tanpa terkecuali. Pertengahan Juni Vio ke Jogja lagi loh.
0: Gimana Kak Viola?
3: Pertengahan Juni dia ke Jogja lagi.
0: Oh gitu, ke Jogja. Oke lah, duh.
3: Ada kerjaan di sana.
0: Ada kerjaan di Jogja, duh. Saya aja satu tahun belum ke Jogja nih.
3: Jadi Pio ingat Bang Vido, Pio bilang ingat Bang Vido.
0: Terima kasih banyak loh. Oke lah.
3: Ya wes lah.
0: Siap. Ya wes, ya wes. Siap.
3: Selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat terus. Happy terus. Happy weekend ya. Terima
0: happy
3: kasih.
0: Weekend juga Kak Viola. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar. Halo, selamat malam, sapa malam. Halo, selamat malam, sapa malam.
4: Selamat malam, sapa malam. Semangat malam.
0: Semangat malam, ada Bunda Natalia bergabung lagi. Apa kabar?
4: Benar sekali. Puji Tuhan, sehat, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Di Toli-Toli gimana kabar cuacanya nih?
4: Cuaca kalau tadi sore lagi hujan deras. Terus hujan malam deras. Ini dingin banget. Sebenarnya saya mau naik ke RRI loh, mau nyanyi karaoke diajak ke sana, tapi dingin bang, malas saya naik. Ya.
0: Oh di ini ya, karaoke itu ya, karaoke di udara ya?
4: Kalau di sana kan setiap malam minggu itu ada karaokean di
0: RRI. Karaoke di udara, aduh seru ya tuh.
4: Jadi nanti ganti-ganti bang, gini, nanti malam ini ada fans sama si kepala-kepala dinas diajak ke atas. Terus nanti berikutnya khusus lagi yang khusus fans. Biasa ada juga sih yang komunitas biasa naik sana bang nyanyi.
0: Asik ya rupanya ya.
4: Asik. Tunggu saya lupa bang siapa ya?
0: Dengan video ini Bunda Natalia.
4: Siapa ya bang? Video ya?
0: Video betul.
4: Oh ya video. Soalnya mirip sama Yogi.
0: Yogi penyiar mana nih?
4: Penyiar ano apa nih? Maroke.
0: Oh Maroke, aduh jauh benar ya.
4: Iya. Oke lah. Pak Vido, saya penelpon ke berapa ya?
0: Penelpon ke-4 nih.
4: Oh jadi lagu ikutan ya atau gimana?
0: Enggak dong, masih banyak dong lagu, masih lama nih waktunya. Aman.
4: Oh iya. Yes. Saya mau minta lagunya Diam Bukan Karena Tak Cinta, Emen Seran.
0: Diam Bukan Karena Tak Cinta dari?
4: Emen Seran.
0: Diam Bukan Karena Tak Cinta dari Emen Seran ya.
4: Iya, Diam Bukan Tak Cinta.
0: Coba kita lihat dulu. Diam lihat Bukan dulu. Tak Diam Cinta.
4: Cinta.
0: Dari Emen Seram Wilik ya.
4: Seran. Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan ada Diam Bukan Tak Cinta.
4: Saya mau salam-salam ya Bang Vido.
0: Silakan Bunda Natalia.
4: Yang pertama buat Mama Yogi, selamat malam ya. Ada Mama Indah, ada Mama Murti, Mama Boboy, Mbak Niarti ya. Ada juga Mbak Elsa, ada Mbak Viola, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Pak Waya, Pak Lenius, ada Bang Jalip, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Bintang Pertama. Pokoknya dirangkul aja ya dari asal pilihan tanpa terkecuali. Bang Vidonya tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Vido dan keluarga.
0: Amin, sama-sama.
4: Makasih Bang Vido, selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Selamat malam, sapa malam, semangat malam. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kita angkat satu penelpon lagi pendengar sebelum kita putarkan ya lagu pertama dari Ria Resti Fauzi dengan Segelas Air Putih Cintaku. Halo selamat malam, siapa malam?
5: Halo selamat malam, siapa malam Bang Vido?
0: Selamat malam, Kak Yuli ya?
5: Iya.
0: Apa kabar Kak Yuli malam hari ini?
5: Puji Tuhan, alhamdulillah Bang, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat juga di sini.
5: Iya Bang.
0: Sama ya, kocu aja ya.
5: Sama, dingin, agak dingin.
0: Dingin, lumayan, lumayan dingin gitu sih. Lumayan dingin, cuaca juga cerah.
5: Ada gerimis-gerimis sih tadi sore tuh Bang.
0: Oh sempat ada gerimis ya di sana ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Gunturnya meledak.
0: Oh gitu?
5: Meledak banget, iya.
0: Nggak kedengeran tapi dari sini ya?
5: Oh di sini, aduh Bang, kaget tiba-tiba gitu.
0: Nyata.
5: Pukul berapa tadi ya? Pukul 4 kayaknya. Enggak, yang badabol tuh Bang.
0: Pukul setengah lima lah ya, sekitar segitu ya.
5: Iya, setengah lima itu.
0: Rupanya ada guntur lokal ya, biasanya hujan lokal. Aduh. Tapi ada guntur lokal ya.
5: Iya, takut banget, tapi hujannya nggak deras.
0: Tapi alhamdulillah aman-aman aja lah ya.
5: Iya, aman-aman aja.
0: Aman-aman saja, kita nikmati malam minggu ini ya Kak Yulia. Dengan lagu apa nih malam hari ini?
5: Aku mau request lagu Samudra Cinta, tapi dari Lisa Maria ya Bang.
0: Samudra Cinta yang versi Lisa Maria?
5: Iya. Lisa Maria.
0: Samudra Cinta versi Lisa Maria. Oke, siap. Nanti kita putarkan ya.
5: Oke, salam ya Bang ya.
0: Siap, silakan Kak Yuli.
5: Salamnya buat Bang Eko tadi. Abang, sehat selalu aku. Bang Eko juga selalu sehat ya.
0: Amin, amin, sama-sama.
5: Abang Vido juga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
5: Terus buat Kak Viola tadi ya. Bu Natalia, salam kenal. Terus Bang Jato RJ. Terus Mama Indah. Terus Bi Yul. Terus Kak Long. Tra Lato-Lato, Mama Yogi, Mama Boboy, Bang Widi. Terus ada Bang Kuta Galau semalam baru bergabung lagi tuh.
0: Oke, oke.
5: Bang Lanius, ya. Terus Bang Jali, Bang Pael. Terus yang lainnya dirangkul aja deh, Bang.
0: Okay,
5: oh, Ibu Farida, Ibu Hesti, lupa. Oke, okay. Itu aja, Bang.
0: Siap, terima kasih, Kak Yuli.
5: Iya, kembali kasih. Semangat bertugas sampai tuntas, Abang.
0: Siap, terima kasih banyak.
5: Iya.
0: Oke, terima kasih ada Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita nikmati malam minggu ini pendengar dengan lagu pertama nih. Ada Ria Resti Fauzi dengan Segelas Air Putih Cintaku.

0: Baik, benar masih di 97 FM mengenal informasi dan inspirasi. Kami masih buka line telepon di 085753810365 dan juga WhatsApp di 0811575649. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bung Ganteng.
0: Oh iya, dengan Bung Lanius rupanya nih. Saya masih menelaah tadi ini suara siapa ya nih.
1: Oh gitu ya. Mengenali dulu suara-suara yang agak
0: apa tuh?
1: Merdu-merdu gitu ya, sama merdu-merdunya gitu ya.
0: Merdu-merdu gimana tuh, Bung?
1: Iya, kayak buklun lah, suaranya kadang kecil, kadang besar gitu, nyaring gitu kan.
0: Itulah. Tapi apa kabar Bung Lanius malam hari ini?
1: Puji Tuhan, baik sehat. Cuacanya pencerah nih hari ini, Bung.
0: Cerah pun juga di Sanggau nih, Bung. Sama-sama kita
1: iya.
0: Nih.
1: Iya. Ini kan kata Bung Pindo kan lagu baru ya, apa baru belian, Bung ya? Itu tahun berapa itu? Kira pikiran Bung Pindo di situ tahun berapa itu?
0: Di sini tahun-tahun masih baru sih, belum sampai 10 tahun lah pokoknya.
1: Tahun 2005 kalau enggak salah ya, Bung ya.
0: Oh, itu lagu 2005 ya itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan itu tapi kalau di ada sih sebagian dari yang memang lagu baru boleh sih sebenarnya, cuma kan tergantung dari permintaan juga sih sebenarnya.
0: Itulah kita mengikuti
1: sah-sah aja sih sebenarnya.
0: Pokoknya kita nikmati karena, lagu-lagu sendu-sendu ya, saja lah ya.
1: Iya, karena kan mungkin lagu yang lama-lama kan sering kita dengar gitu kan. Karena kayak kalau enggak salah RRI Sanggau ini belum ada lagu-lagu baru gitu berquest. Nah, enggak apa-apalah begitu ya.
0: Semoga lah ya nanti ada program-program lagu-lagu pop gitu ya.
1: Iya. Iya, pop.
0: Siapa tahu nanti di Pro 2 juga ada mungkin.
1: Iya, Pro 2 nanti saya menggabung Pro 2 Sanggau.
0: Itulah,
1: siap. Nanti ngajak teman kita yang di Subah namanya Randy juga tuh, kan masa muda tuh. Kan udah 5 kali udah gabung tuh.
0: Kaula-kaula gitu. Muda lah ya.
1: Iya, kaula muda.
0: Asik. Oke lah, Bung, mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini nanti saya kirim link aja nanti.
0: Oke.
1: Okay. Nanti cek ya tahunnya ya. Nanti Bung Pindo cek tahunnya juga ya.
0: Boleh. Nah, siap.
1: Ini lagu lawas nih, di judulnya itu Cinta, sama grup bandnya agak susah saya nyebutnya ini.
0: Oke lah, nanti silakan kirim namanya saja. Siap, Bung.
1: Kita menyapa kawan-kawan dulu ya, Bung ya.
0: Oke, siap. Silakan.
1: Yang pertama buat Bung Pindo, dan biasa tetap sangat selalu Bung Pindo.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama.
1: Tadi ada itu Dek Viola, Dek Bola ya? Dek Bola, ya.
0: Kak Viola tadi?
1: Oh iya, dia bilang mau ke Jogja ya?
0: Katanya mau ke Jogja sih, aduh. Saya aja belum ke gitu, Jogja nih.
1: Kalau gitu aja Bung Pindo kita bertiga, Bung.
0: Aduh, Jog. Bertiga banget nih, Bung.
1: Ngajak teman-teman pendengar kita ya.
0: Semua lah ya.
1: Yang merasa dari Jogja ya.
0: Satu pesawat nanti pendengar RRI Sanggau semua lah ya.
1: Ditraktir,
0: aduh. Agak boncos traktir. Ya, Bung.
1: Minimal traktirnya nggak usah banyak-banyak aja, 1.000 aja.
0: 1.000 aja, aduh. Lumayan tuh.
1: Kemudian ada Dek Mola, ada Bung Eko di Printis.
0: Oke.
1: Dek Yuli, ya katanya Dek Yuli bilang apa? Kenapa petir? Apa?
0: Ada petir tadi ya? Di Sungai Mawang katanya.
1: Oh gitu ya. Tapi aman ya Dek Yuli tadi dia bilang ya?
0: Aman jaya tadi.
1: Ya. Jangan khawatir Dek Yuli.
0: Kenapa tuh?
1: Tuhan tuh ada di sampingmu.
0: Betul.
1: Ya. Walaupun ada ayang tapi di sampingmu ada Tuhan. Gitu aja, tenang
0: betul.
1: Aja gitu. Kayak saya nih.
0: Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya.
1: Amin. Itu kita berharap bersyukur aja.
0: Betul.
1: Ya, apapun yang kita khawatir gitu ya. Kemudian ada Bu Esti.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kakek Ririn, ada Mama Yogi, Mama Niko. Ini Mama Niko udah lama enggak gabung nih ya. Kemana nih Mama Niko? Mak Murti, Mbak Elsa, Bung Dendi, Bung Pael, ada Bung siapa lagi? Ada lupa. Bung Vidi ya? Widi ya?
0: Pak Widi di Tokyo ya?
1: Menyebut lo agak susah, Bung. Gak takut keliru. Saya pernah, Bung. Saya menyebutnya Bung Tokyo.
0: Bung Tokyo, gak apa-apa lah ya.
1: Pokoknya itu. Pernah menyebut itu. Terus yang malam ini yang bertugas di RRI Palangkaraya ada Bung Amnudin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya sekarang berkuas lagu Merah Putih, Bung, di The Max.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ini RRI Sambas ini juga lagi relay juga nih ke Pontianak. Gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya lain kita rangkul saja sekali ya, Bung ya.
0: Siap, terima kasih, Bung.
1: Oke, okay. Itu saja. Sehat selalu Bung Vido.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bung, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi di WhatsApp. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Darul, Bang Putra Galau ya?
2: Iya.
0: Udah lama nih saya enggak terhubung nih dengan Bang Darul nih.
2: Apa kabar?
0: Baik, Hidup. Bang. Alhamdulillah sehat selalu. Bang Darul gimana?
2: Alhamdulillah gue sehat.
0: Sehat juga lah ya.
2: Sibuk.
0: Sibuk ngapain itu, Bu?
2: Sibuk lah kerja.
0: Kerja lah ya. Kita gaskan terus lah ya pokoknya ya. Kerjaan-kerjaan itu. Gak apa-apa lah nih baru bisa bergabung lagi nih. Udah lama, berapa bulan kali ya saya gak ngobrol sama Bang Putra Galau nih.
2: Ada 3 bulan gak saya.
0: Udah agak lama lah ya. Tapi aman jaya lah ya. Semoga di malam hari ini ya.
2: Lagunya dulu Pido.
0: Lagunya apa nih Bang?
2: Indriani.
0: Indriani dengan judulnya?
2: Iya judulnya Indriani.
0: Oke, judulnya Indriani yang nyanyikan siapa nih Bang?
2: Spin gak salah aku tuh.
0: Coba kita lihat ya, Indriani Spin. Rinda ini atau Indriani? Oh Indriani ya?
2: Indriani
0: Spin, Spin gimana tulisannya ya Bang? Indriani dengan Spin, adanya Rinda ini nih sama Slam nih.
2: Slim, gak salah.
0: Oh, Rinda ini mungkin ya.
2: Indriani.
0: Oke, Rindiani nih kayaknya nih, Slam nih. Saya sering nih dengar lagunya nih.
2: Indriani yang sayang.
0: Coba nanti kita dengarkan lah ya, Bung.
2: Salam-salam nih, Rob Pido.
0: Siap, silakan.
2: Salam-salamnya buat Pido, keluarga sehat selalu.
0: Sama-sama Bang Putra Gelam.
2: Terima kasih buat Bi Yul. Bukan Bi Yul ya, Yuli gak tadi Sungai Bawang tuh ya?
0: Tadi ada Kak Yuli tadi.
2: Kak Yuli di Sungai Bawang ya?
0: Betul.
2: Nah, buat Yuli Sungai Bawang, Bi Yul, Kak Long, Bang Eko di Perintis, Abu Dendi, Abu Kocai, Kakek Uban, Pindo, Pindo.
0: Gimana Bang?
2: Abang boleh nanya enggak?
0: Apa? Nanya apa
2: ada
0: tuh Bang?
2: Ada rekan kita yang, ada monitor kita yang meninggal gak?
0: Waktu kapan Bang? Kalau sebelumnya sih ada Pak Udin ya?
2: Iya ya Pak Udin lah kan?
0: Betul, betul. Udah bulan apa ya itu kemarin ya?
2: Mendoakan, saya mau mendoakan dia nih. Mudah-mudahan Pak Udin diterima di sisi Allah Ta'ala.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan diterima amal dan ibadahnya selama masa hidup. Di lapangan kuburnya.
0: Amin.
2: Macam di mudah-mudahan dikasih surga dari Allah Ta'ala.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan. Bagaikan taman surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang keluarga yang tinggalkan dikasih kesabaran, ketabahan menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan ya bisa menghadap Allah Ta'ala.
0: Amin. Semoga almarhum Pak Udin ya di sisi Allah, di sisi terbaik lah ya, di tempat terbaik.
2: Ya salam-salam lanjut lagi nih buat Ica di Melawi, buat Paman Sam, Bang Jali, Lato-Lato, Lanius, buat Bang Iman Nabela, Wanutu, Aki Busri, Yuni Dilandak, Mama Indah, yang katanya kan ada cucu Ai, siapa ya?
0: Ada Mbak Mola, cucu Ai itu.
2: Nah, siapa nama?
0: Mbak Mola, ya betul.
2: Mbak Mola. Salam kenal Mbak Mola. Tadi siang enggak salah Bang Darul ada dengar adik angkatnya Bang Eko Perintis.
0: Ya itu, ya? Itu Mbak Mola juga itu.
2: Mbak Mola kah?
0: Pokoknya semua adik angkat, kakak angkat itu Mbak Mola semua itu.
2: Dia bilang kak adik angkat Bang Eko Perintis gitu.
0: Betul Mbak Mola.
2: Ayo senang. Kak Ririn, Mama Boboy, Mbak Ling.
0: Mbak apa?
2: Mbak Ayu, Mbak Fiona. Pagi ya. Buat Mbah Kakung.
0: Oke.
2: Buat Bang Alimin. Buat ada yang kata datang baru dari Sambastinya, enggak salah ya?
0: Iya.
2: Nah, selamat kenal nih ya. Itu Mama Mukmin ada ke namanya?
0: Saya belum pernah terhubung enggak ya, belum pernah ngobrol nih.
2: Mama Mukmin deh.
0: Mungkin ya.
2: Buat Mbak Elsa, Mbak Gunawan, Mama Yogi, Mbak Cik Nila. Nah, itu aja ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih. Selamat malam. Sapa malam. Mudah-mudahan semangat siarnya.
0: Amin. Selamat. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Darul ya, Bang Putra Galau. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar melalui telepon. Halo, selamat malam. Sapa malam?
3: Selamat malam, Mukido.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan orang Meliau, Mukido.
0: Dengan Bung Pael di Meliau.
3: Oh ya.
0: Apa kabar, Bung? Kayaknya ini suaranya agak pelan ya.
3: Sehat, Bung Pael.
0: Sehat kenapa ya?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Kedengarannya agak pelan, agak serak-serak gitu gitu. Gimana, alhamdulillah ya, sehat. Siap. Apa kabar di Meliau? Cuaca sekarang?
3: Meliau sekarang sih agak panas dingin tadi, kayak sama kayak Kak Anu itu, kayak sama Kak Yuli kayaknya. Apa tidak? Saya tadi ada benih petirnya sih juga.
0: Sempat ada gerimis-gerimis berarti ya?
3: Sebentar ya. Ada hujan juga tadi itu.
0: Ada hujan mulai sebentar, terus ya. Dingin lagi malam hari ini. Cuaca cerah ya berarti ya?
3: Ada agak nomor bandung cuacanya.
0: Siap.
3: Bung Pido bagaimana?
0: Sama, alhamdulillah saya sehat. Lalu di Sanggau pun juga cuaca cerah dari pagi sampai malam hari inilah.
3: Ah,
0: lumayan dingin lah.
3: Kita berharap itu, Bung, ya. Semoga cerah sampai anu ya. Kita juga cerah ya, biar enak nih kemana-mana gitu ya.
0: Ya, pokoknya kita nikmati saja pemberian cuaca ini dari Yang Maha Kuasa ya.
3: Masih dapat lagu dong, Pido?
0: Masih dapat lagu, silakan. Mau lagu apa malam hari ini?
3: Mau lagunya Linda Purba, Pido, coba. Dari Bung Pido.
0: Dari?
3: Naporbak.
0: Mohon maaf, dari?
3: Nafa Urbah.
0: Oh, Nafa Urbah, oke.
3: Coba kita cari lagunya apa.
0: Nafa Urbah, nih ada Hati Yang Kecewa. Lalu harus? Ada Tiada Dusta di Hatiku.
3: Harus?
0: Hatiku Bagai Terpenjara.
3: Apa lagi?
0: Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Lalu ada Bandung Menangis.
3: Harus?
0: Terus ada Hati Yang Kecewa.
3: Nah, itu dia.
0: Hati Yang Kecewa. Oke, siap. Kita putarkan Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa. Silakan Bung Pael, salam-salamnya.
3: Salam-salam pertama untuk orang ini ya. Orang seberang kepuas lah. Kadang-kadang lupa dengan mereka. Ada Bung Dendi, ada Bung, ada kadang kepuas juga, ada ini Kalung. Ada Bokocai, ada Teuban. Ada, tadi siapa lagi itu? Putra Gaul ya.
0: Putra Galau atau tadi,
3: Bang Darul atau putra itu ya, Bang Darul. Ada Bung Lendus juga, Bung Eko, ada Kak Yuli, ada tadi Mbak Viola, Mbak Natalia juga ya.
0: Ya, betul.
3: Ada Mbak Elsa, Mbak Miati, ada Cadezo, ada Paman Sam, ada Aisyah Senang, ada Demola juga.
0: Ya.
3: Hari juga ada Mupidu ya, semoga sehat selalu ya.
0: Siap, sama-sama.
3: Nah, yang lainnya kita rekomendasi bagi yang dari Aspek okay. Tanpa kecuali. Mupidu, terima kasih. Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam, sapa malam, ada Bung Pael di Meliau. Sehat-sehat juga, semoga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar di WhatsApp ya. Oke, nampaknya salip-salipan nih teleponnya nih. Kita angkat dulu di telepon ya. Coba kita... Halo, selamat malam, sapa malam.
4: Selamat malam,
0: selamat malam, Ai ini ya.
4: Yang tahu-tahu aja dengan suara orang tua.
0: Wah, sudah hafal lah kalau dulu masih hafal, bingung-bingung ya. Dan terjebak sama Bung Lani, oh, sekarang udah pasti Ai ini.
4: Bersama siapa? Bersama Teguh atau bersama Vido ini?
0: Sama Vido ini. Teguh kemarin Vido. Sempat gabung ya sini ya.
4: Udah lama enggak pernah menyetor nih, 2-3 malam nih sibuk nih. Siang pun enggak pernah menyetor juga nih.
0: Nah,
4: sibuk.
0: Itulah alhamdulillah kalau sibuk
4: ada,
0: lah ya.
4: Ada PR-nya ini.
0: Ada PR apa itu, Ai? Nah,
4: macam-macam lah PR. Cari rezeki lah di pinggir-pinggir jalan.
0: Amin lah, semoga lancar-lancar lah PR-PR-nya itu. Rezeki selalu masuk lah ya.
4: Cari rezeki pakai nampung umur, 1.000-2.000.
0: Amin, semoga lancar-lancar lah.
4: Kalau ada rezeki, kalau masih ada rezeki kan masih ada umur.
0: Betul.
4: Kalau nggak ada rezeki, belum ada umur lagi, mungkin habis kita kena simpan. Siapa mau masuk dari siapa?
0: Tadi ada Bung Pael di Meliau.
4: Apa lagunya?
0: Tadi ada lagunya Nafa Urbah, Hati Yang Kecewa.
4: Ikut lagu dia aja saya.
0: Ikut lagu aja lah. Oke.
4: Ikut lagu Bung Pael ya. Karena nanti kalau terlalu banyak tampung-tampung nih susah juga nih.
0: Nanti hati yang kecewa beneran kecewa ya, gitu ya.
4: Benar kecewa. Jadi nanti kalau ada nepon lagi bagus didukung lagu itu, kita bisa diputar lagunya.
0: Oke, siap.
4: Kalau tampung-tampung nih susah tampung nih, banyak putus nih lagunya. Tadi siap. Ada Putra Galau kan?
0: Ada Putra Galau tadi gabung.
4: Boleh disunting lah cucu Ai di simpang 4 tuh. Putra Galau, Mak Beola nih. Boleh lah, umur kalian berdua mungkin kurang lebih lah.
0: Tuh bang.
4: Kalau Kak Juli nih boleh dengan tuh Abangan News Subah nih Kak Juli nih. Dengar lo pantun Kak Juli ya. Abangan News tinggal di Subah. Kak Yuli tinggal di Singapawang.
0: Gimana tuh?
4: Cakep. Abang Yus hatinya gelisah. Asik. Ngenang Kak Yuli dia ambil orang.
0: Wih. Jadi dah pantun
4: tuh. Boleh lah berdua ini cucuk je pido. Tidak dua ini cucuk. Kalau Kak Yuli dengan anu, apa di Empawa, apa nama tih? Di Subah Sambasnya.
0: Tapi agak jauh ya.
4: Sedang lah ada dua ini. Sedang lah ya. Jadi ini nak gurau-gurau ini mudah-mudahan mereka bisa.
0: Siapa
4: bisa
0: tahu ya? Ya. Siapa tahu ya?
4: Tidak ada gangguan lah.
0: Tidak ada yang tahu ya kita jodoh di tangan Tuhan ya.
4: Betul. Tapi jodoh usaha juga. Kalau
0: diusahakan juga, betul.
4: Dengan nanti video ini kalau belum dapat jodoh di Kalimantan Barat nanti jangan-jangan balik ke Jogja ke jodoh nih.
0: Atau mungkin di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
4: Nanti kalau nak bisa tugas di Sangau nak dapat nanti mungkin tugas di Putus Ibu dapat. Begitu
0: ya. Siapa yang tahu lah ya masa depan ini.
4: Siapa yang tahu jodoh ya.
0: Kita lihat saja lah ya nanti.
4: Terima kasih pada Putra Galau tadi nyenggolai. Putra Abang Mael di Meliau. Kita lagu apa tadi hati? Apa yang judulnya?
0: Hati Yang Kecewa.
4: Oh, Hati Yang Kecewa. Cucuk lagu kita berdua nih, Bang Mael. Apakah cucu saya nih di Cipang 4 yang PC Kalpis Sakadau Sintang. Mudah-mudahan mula nih sehat opiat sama sukorga.
0: Amin.
4: Bersama Kak Yuli di Singamawang. Tapi dia nak nyenggol lagi tadi ayah dengar dia. Lupa dia dengan kakeknya di Sumpu ni. Untuk bibi Yul di Sanding. Kemarin aku tunggu-tunggu hari Jumat tu nak ada dia ke rumah ni.
0: Oh gitu, oke, padahal ditunggu ya.
4: Kali aku pergi ke Narai, temu di Kabisan. Kemarin katanya ada bibi ke Narai katanya. Ngapa nak pergi ke rumah hari Jumat tu.
0: Oke.
4: Dah susah bibi Yul ni. Mungkin terus ni. Jangan marah Bibi Yul, cuma kita bergurau. Ada
0: bergurau
4: waktu boleh
0: saja.
4: Main ke rumah Bibi Yul.
0: Silakan Bibi Yul, ditunggu Ayi.
4: Pintunya tetap terbuka, tapi pintu. Kalau pintunya tertutup memang tidak ada di rumah.
0: Lagi keluar lah ya, lagi cari rezeki tadi.
4: Kalau pintu terbuka pasti ada di rumah, kalau pintu tertutup mungkin keluar nih. Apakah salam Mak Elsa di Matan Suban? Abang Nisri Subah tadi, Usu Bekeri. Uan Acit ke apa nih?
0: Gimana, Ai?
4: Uan Acit ke Usu Bekeri? Uan apa namanya tuh?
0: Ada Wan Usu. Ada Usu Pak Usu Busri juga.
4: Ada Usu Bekeri, ada Wan Usu ya. Terima kasih, kapan aku dengar pernah nyenggol tuh ya. Tapi nyenggol orang tua ini kan dekat-dekat. Orang tua ini udah tua nih. Pelan-pelan ya nyenggolnya. Pakai abang Najib udah darah ke pos penyadi ayah kepo dusun sebongku. Pakai siapa lagi ya? Oh, nenek Maco di penyadi seberang nih, nenek Maco.
0: Kak
4: Lo. Tenang kita nenek Maco, kita tanggal 21 ketemu nenek Maco.
0: Oh gitu, oke lah, bagus.
4: ada kegiatan nenek Maco di jalan, kami bisa ketemu nanti nih.
0: Amin.
4: Pakai abu kocai sengerana. Ada Datuk Uban di mana nih? Datuk Uban di Sidas ya?
0: Datuk Uban, aduh saya lupa nih di mana nih. Datuk Uban apa ya?
4: Kalau salah di Sidas nih, di Kabupaten Landak dia nih.
0: Ya. Yeah. Oh iya di Landak betul.
4: Mama Indah dengan Abang Primusnya, Abang Kayu nih. Nah, kalau Datuk Uban kalau jual ikan sungai ke puasnya sungai ke sungai ikan sungai kalau ikan bawang jual musangkau ni. Ah, titip ya di besok boleh lah. Ah, titip ya. Ah, di kelurahan yang kepuas, kecamatan kepuas, RT 7 Sompu. Ah, begitu. Titip ikan bawang, bilang gitu ya.
0: Titip ikan tu, ikan apa bawang?
4: Ikan bawang
0: ni. Ikan bawang. Oke.
4: Okay. Anu paham tak video ikan bawang tu?
0: Oh, tidak paham saya nama-nama ikan.
4: Oh, belum paham ya.
0: Belum paham.
4: Ikan bawang ni kalau masak sama terong asam saya enak.
0: Wis.
4: Bapak mentua lalu tu, kalau bapak mentua lewat tu nak ditegur dulu, biar kan dapat jangan aja dapat kita.
0: Oke.
4: Okay. Ah, jadi udah begitu aja, saya ini dengan semua aja, agak gaul-gaul ngomong nih. Jadi begitu aja Bang Pido.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan Bang Pido dapat jodoh di Sanggau nih.
0: Amin, amin.
4: Nah, dapat tahu jodoh, tapi jodoh aku usaha nih.
0: Harus diusahakan memang betul nah, itu.
4: Kalau nak usaha nggak bisa dapat lah.
0: Nggak bisa dapat memang kalau nah, kita berpasrah saja.
4: Kita makan hidangan. Kalau kita nak dicetok ke pinggan mana bisa dapat?
0: Betul sekali, aduh.
4: Nah, jadi mudah Kak Yuli dengan Abang apa sampai di subuh sama tuh dapat jodoh buat kamu dua. Jangan marah Kak Yuli, nanti kalau marah cepat makan tua. Jadi begitu Kak Yuli, sekian terima kasih Bang Pedro, sekian siap. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ai di Sompu ya, Mak Comblangin orang-orang nih Ai nih. Semoga sehat selalu Ai dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat malam, selamat malam. Halo, selamat malam, siapa malam?
5: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Selamat malam Pak Widi, apa kabar di Tokyo?
5: Halo, siapa malam?
0: Siapa malam? Mm-mm. Halo Pak Widi, bisa dengar suara saya?
5: Baik, Bang Pido.
0: Oke.
5: Apa kabar?
0: Sama-sama, baik juga di Sanggau, cuacanya cerah dari pagi sampai malam. Di Tokyo gimana Pak Widi?
5: Cuaca di Tokyo panas.
0: Panas ya? Udah mulai summer ya?
5: Hari ini 28 derajat ya panasnya.
0: 28 derajat ya? Tapi kok di Indonesia masih adem sih Pak Widi ya? Hitungannya masih suhu di Indonesia mirip-mirip lah ya?
5: Ya biasanya kan belum musim panas.
0: Mulai minggu...
5: Ya hampir begitulah.
0: Bulan depan ya? Ataupun Juli ya sudah mulai musim panas ya?
5: Ya bulan Juli akhir itu udah bulan itu mulai udah musim panas sampai bulan Agustus.
0: Udah siap-siap lah ya merasakan panasnya di negara empat musim gitu ya Pak Widi ya. Pasti luar biasa lebih dari di Indonesia ya.
5: Iya.
0: Baiklah, Pak Widi mau dengar lagu apa malam hari ini?
5: Iya. Dari tadi itu berapa kali ya?
0: Apa itu Pak Widi?
5: Nelpon.
0: Ya itulah. Ngantri ini memang nih.
5: Nelpon. Bukan dia akan angkat itu berapa kali ya.
0: Tadi saya mau pencet di telepon WhatsApp ini salip-salipan ini. Tadi agak susah dikliknya. Mohon maaf lah ya ini. Agak ngantri nih Pak
5: ya,
0: Widi.
5: Banyak yang gini ya. Yang masuk. Yang... Dari Tumba Piola yang... gabung itu lagi jadi itu pencet-pencet nggak bisa-bisa
0: itulah tadi
5: salip terus.
0: Tadi mau ngangkat pun juga salip-salipan jadi kayak susah gitu tadi dipencet gitu tombolnya. Baik Pak Widi mau dengar ya, lagu apa ya. Malam hari ini
5: Bang Pido lagunya lagunya tadi dengar ada Slam dari Rindiani, ikutan aja ya.
0: Oke siap, Slam dengan Rindiani ya, nanti kita putarkan ya Pak Widi ya. Silakan salam-salamnya Pak Widi malam hari ini.
5: Ya lanjut kirim-kirim salam dulu ya.
0: Siap
5: ya, salam-salamnya yang pertama buat Buang Hidul, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin, terima kasih.
5: Kemudian ada Bupati dari Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Serap. Ada Bang Winnie Judi Manado.
0: Oke.
5: Dan ada Mbak Yuli di Sungai Mawang.
0: Sungai Mawang betul.
5: Mawang ya?
0: Mawang betul, Sungai Mawang.
5: Sungai Mawang ya. Ya. Yeah. Kemudian ada Mbak Heti, Mbak Piola tadi juga ya di Makassar. Kemudian ada Bang Lanius.
0: Oke.
5: Okay. Mbak Elsa, Mama Boboi, Mama Indah, Mama Yogi juga. Kemudian ada Bung siapa tadi? Putra Relatul. Wan Usu, Bang Pidul, Bintang Pratama pernah gabung di sini enggak?
0: Belum pernah nih, saya belum pernah dengan Bang Bintang Pratama ya, belum pernah sih.
5: Oh iya, belum pernah ya. Oh iya, kemudian ada Mbak Maula ya.
0: Ya,
5: Mbak Maula, kemudian Mbak Miati, Putra Galau juga ya tadi dengar ya, salam kenal. Bung Fail ya.
0: Ya.
5: Ya, salamnya dirangkul jadi satu aja ya.
0: Siap. Ah,
5: sampai set ya buat Bang Pidul, selamat bertugas, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, arigato gozaimasu. Sayonara, bye-bye.
0: Sayonara, Pak Widi, semoga sehat selalu bersama keluarga di Tokyo, Jepang ya. Dan pendengar, kita tahan terlebih dahulu ya untuk telepon dan juga pesan di WhatsApp. Kita akan ke lagu selanjutnya nih. Ada Madu dan Racun dari Ari Wibowo.

0: Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita ke telepon, kita mau bacakan dulu pesan-pesan di WhatsApp yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Bang Joto RJ nih. Selamat malam, sapa malam, aku Joto RJ. Request lagu Lelaki dan Rembulan dari Frankie Sahila Tua ya, dan Jane. Salam-salamnya buat Bang Eko, Putra Galau, Ai Susah Senang, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Yogi, Bunda Hesti, Mami Yati, Mola, Yuli Yuni, Wan Usu, Kak Long, dan juga salam dari A sampai Z. Buat Bang Fido, selamat malam dan terima kasih dari Joto RJ. Sama-sama Bang Joto RJ, sehat selalu juga dan juga bahagia bersama keluarga. Lalu juga ada dari Biul di Sungai Batu. Selamat malam, sapa malam Biul, mau request lagu T-Pex. Terlat ya ini, terlat 3. Oke, nanti coba kita cari ya. Salamnya buat Kakak Yuli, Bang Dendi, Kakak Long, Ai Gaul, Ai Kepo, Mama Indah, Wan Usu, Bang Darul. Buat Abang Video yang baca, terima kasih. Pulangnya hati-hati, terima kasih banyak Biul ya. Dan juga Biul baru selesai kemas-kemas sayur katanya buat jualan besok. Terima kasih Putra Galau juga dari salamnya ya. Oke. Dan juga Biul, oke. Maaf juga kata Biul ya, buat Ai yang nggak sempat main ke rumah, katanya Biul kemarin lagi nggak enak badan nih. Oke, siap, semoga bisa segera ke rumah Ai ya Biul ya, karena ditunggu tadi. Dan juga semoga sehat selalu Biul, bahagia juga bersama keluarga. Lalu juga ada dari Mama Indah di Ngabang, mau request lagu Karena Cinta dari John Seran. Salamnya buat Bang Yuto RJ, Bang Sorando, Bang Jali, Biul, Mbak Yuli, Bung Pael, Bang Widi, Bunda Natalia, Kak Long, Bu Esti, Dato Uban, Wan Husu, Bang Dendi, Ai Susah Senang, yang lainnya dirangkul dari A sampai Z. Bang Fido selamat, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak juga Mama Indah bergabung, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi di telepon. Halo, selamat malam, sapa malam?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini, di mana?
1: Ya, siapa ya?
0: Oh, dengan Kak Long ini berarti. Kalau udah, dengan siapa ya, Kak Long?
1: Ciri khasnya ada ya.
0: Udah ada ciri khasnya. Suara masih agak lupa-lupa, tapi kalau udah dengan siapa ya, udah, nah, sudah pasti ya. Sudah yakin saya.
1: Nanti kalau telepon nanti dia alih ciri khasnya nanti ya.
0: Coba nanti besok-besok pakai kalimat lain Kak Long, biar saya makin bingung gitu.
1: Nah itulah, nanti dah Kak Long udah tahu ciri khas ini, dah pindah lah.
0: Nanti pindah, ganti suara mungkin kayak Ai tuh. Diubah-ubah suaranya, aduh bingung lagi
1: sampai
0: nanti.
1: Sampai keriting tangannya baru masuk nih.
0: Itulah, aduh agak ngantri nih dari tadi.
1: Nah itulah.
0: Tapi sehat Kak Long malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma nenek kebayannya yang terbengkok.
0: Oh, nenek kebayannya terbentuk. Kalau nenek maconya?
1: Nenek maco enggak.
0: Enggak ya, sehat juga ya.
1: Kalau nenek maco tuh orangnya cantik.
0: Oh gitu.
1: Kalau nenek kebayan tuh bongkok-bongkok.
0: Bongkok-bongkok.
1: Kalau Kak Long itu bujur orangnya, ketua tanggal.
0: Apa itu bujur?
1: Bujur.
0: Bujur itu apa artinya?
1: Enggak bengkok-bengkok, Pak.
0: Oh, enggak bengkok-bengkok. Oke. Itulah beda-beda ternyata nih.
1: Bujur itu enggak terbengkok, Pak.
0: Enggak terbengkok. Oke lah, ini satu kata baru nih.
1: Kalau Kak Long cuma bergolong, enggak terbengkok.
0: Tapi tetap bergulung lah ya.
1: Itulah, kalau udah malam gini bergulung lah.
0: Iyalah, malam sudah saatnya bergulung. Jadi capek lah, mending gulung-gulung saja. Nikmati
1: bang,
0: malam hari
1: kalau
0: ini.
1: Kalau Bang Pido tuh ada enggak kopinya malam nih?
0: Belum ada nih kopinya nih.
1: Kenapa enggak ada kopinya untuk bermatanya?
0: Itulah, tapi masih segar kok ini.
1: Oh, masih segar.
0: Masih segar mata nih. Kalau tambah kopi malam lagi minggu, takutnya sampai besok nih saya enggak tidur-tidur nih.
1: Segar itu bang, malam minggu.
0: Malam minggu sih betul sih, cuman ya butuh tidur tetap Kak Long ya.
1: Kak Long mau pulang tadi malam minggu tuh bikin acara.
0: Wih, dari mana tuh? Acara
1: di rumah teman.
0: Oke, udah happy happy berarti ya malam minggu ini ya.
1: Iya, udahlah, udah pulang dah ke rumah dah.
0: Itulah.
1: Dengar Bang Pido cop cop cop gitu.
0: Kalau mau dengar lagu apa nih? Tapi kayaknya antri banyak nih lagu nih.
1: Lagu apa yang ditampungnya? Ai tadi lagu apa?
0: Ai tadi juga ngikut juga di lagunya Bung Pael ya tadi ya.
1: Kalau ngikutnya lah.
0: Oke lah.
1: Putar lagu Bung Paelnya ya.
0: Nafa Urbah Hati yang Kecewa.
1: Itu ya nanti.
0: Siap Kalung.
1: Kalung juga. Jangan ada diputar. Kalau telepon pertama itu kan diputar lagunya ya.
0: Iya pastilah. Yang pertama ya dapat yang pertama
1: nanti,
0: juga lah.
1: Nanti nenek kebayaran jogetnya.
0: Nenek kebayaran joget, nenek maco juga joget malam hari ini pokoknya. Betul. Semuanya berjoget.
1: Request lagunya Kak Long bikin anu apa nama tuh? Ai apa tuh? Ai susah senang anu. Ketik-ketik kakinya. Ketawa Ai itu. Ai, Kak Long tuh nanya, ngapa Ai mau ketemu sama Kak Long tanggal 21?
0: Tuh, kenapa Ai itu ditanya tuh?
1: Nanti lah, nenek nanti.
0: Coba besok dijawab lah ya.
1: Besok dijawab ya, iya.
0: Dijawab Ai, besok di Prodangdut coba nih.
1: Jangan disembunyikan sama nenek tuh.
0: Aduh.
1: Nanti makan nenek nanti sama Kak Long nih. Ngapa tuh Ai janji tuh tanggal 21 tuh? Payah Ai itu jangan Ai nak anak tu nanti orang nenek nanti
0: itulah. Kalong silakan salam-salamnya
1: daripada Ai ada aja cerita itu.
0: Ada aja kata Kalong nih.
1: Sama Ai mantan ini rekus lagu sama Ai mantan. Pak Sutrisno belum tidur dia tu. Tu Kalong ngasih lagunya nanti pejoget ya ditilam.
0: Pejoget lah pokoknya.
1: Teman-teman yang pertama tu dah senggol Kak Long salam kembali ya dari Kak Longnya semuanya. Okay. Ya.
0: Siap.
1: Ini Kak Long ini dirangkul dari A sampai Z ya semua ni.
0: Siap.
1: Nanti di belakang nunggu kalau satu persatu. Nana Elsa itu udah masuk kah?
0: Belum nih, Mbak Elsa ini belum masuk.
1: Begulung
0: nih,
1: tuh gulung.
0: Begulung nih katanya. Semua yang enggak masuk lagi begulung lah pokoknya.
1: Bang Pael jangan nak begulung Bang Pael, kayak udang.
0: Bang Pael udah masuk tadi.
1: Datuk Uban kayak malam ini macam ikan. Tada sembunyi. Suaranya pada berbunyi di radio tuh cari ikan ya. Kakek Rin jangan nak begulung Kakek Rin.
0: Jangan begulung pokoknya semuanya hanya
1: boboy.
0: Biarkan
1: itu aja dari Kak Long ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Pido semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Semoga ya. Kak Long nak ngundang kata uang balai.
0: Apa itu artinya?
1: Nanti kita cerita artinya.
0: Nanti coba undang. Saya cari-cari artinya. Semoga ketemu
1: undang aja. Undang tuh apa jalan pakai belakang tuh, pakai pantatnya.
0: Gimana itu ya? Nggak terbayang saya nih. Oke lah. Siap Kak Long.
1: Ya, itu aja ya. Putar lagunya, putar.
0: Oke, aman.
1: Belum video, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Long ya. Semoga sehat selalu, lanjut begulungnya Kak Long ya di malam hari ini. Dan pendengar kita angkat lagi penelpon sudah tergabung. Halo, selamat malam. Sapa malam. Halo, selamat malam. Bu Farida.
2: Halo, sapa malam. Assalamualaikum Bang Fido.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Farida malam hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat baik Bang Fido.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Fido sama-sama masih nih. Boleh request lagu, masih boleh.
0: Masih boleh sih, tapi masih ada yang ngantri nih. Mungkin antara di ujung-ujung atau mungkin juga belum bisa diputarkan mungkin malam hari ini.
2: Bang Fido ikut sama Bunda tadi yang barusan lewat ya dari Nafa Urbah.
0: Oke, Nafa Urbah ya. Tadi requestan dari Bung Pael ini, Hati yang Kecewa. Siap nanti kita putarkan.
2: Iya. Oh, kirim salam ya.
0: Silakan Bu Farida.
2: Salam. Iya, salamnya yang pertama buat Bang Fido, selamat bertugas ya, tetap semangat walaupun sudah di penghujung ya.
0: Siap.
2: Bang Fido, salam sehat ya.
0: Sama-sama.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Terus ada Wanusu ya, ada Pusu Usri, Pak Widi di Tokyo, ada Pak Andi di Batam, Pak Benijo, terus ada Bang Irman, Pak Nasron, ada Wanusu, ya Bunda Farida rangkul aja ya Bang Fido, karena iya waktunya sudah enggak lama, masih muter lagu ya.
0: Itulah,
2: jadi dirangkul aja dari A sampai Z ya, untuk sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih ya. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Selamat beristirahat ya.
0: Oke,
2: semoga mimpi yang indah.
0: Amin,
2: video,
0: amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida di Palu. Terima kasih banyak bergabung lagi. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat malam. Siapa malam? Halo, selamat malam.
3: Masih baik, lagi patah dulu kerinting.
0: Aduh.
3: Pula tadi kerinting ke tangan. Bisa sekarang nggak masuk bisa.
0: Itulah mengantri
3: kan,
0: nih.
3: Tikung senang masuk.
0: Itu
3: tanggal senang. Sekarang tikung pergi tanggal. Tanggal pergi tikung. Bulung-bulung kata kalung. Mabuk mama bobol kalung.
0: Aduh.
3: Kekadar minum tua kata orang sana ya. pikir rumah kawan dekat batu bot. Mau dekat rumah Bapak Bedel tuh, Bapak Bedel batu bedang, ini batu, lubang batu. Itu Mama Cen tuh, bagi saya minum setengah botol tuh waktu.
0: Lagi begawai ya nih?
3: Ini sudah, belum gawai, saya sudah pala. Yahoo, beduk-beduket saya, begitu memanjang.
0: Aduh.
3: Tunggu mereka tuh satu ribilah siapa yang muncul di Mama Bobo besok. Orang sana belum sampai lah, mungkin 10 bulan orang itu.
0: Apa kabar Mama Boboy
3: lagu,
0: tapi?
3: Lama, kakak tak rekit lagu. Malam saya ikut lagu demo lah, yang kesayang, yang kecinta, itulah demolanya. masih ada waktu ingin nak dengar lagu Pesonamu.
0: Pesonamu dari siapa nih?
3: Hujan. Takkan bisa aku lupa.
0: Asik.
3: Bang Karo itu dia romantis jadinya suara. Dia juga lupa saya ada pacarnya yang baru orang ganteng. Katakan ya, Abang Daro orang ganteng.
0: Ganteng
3: dia
0: dong.
3: Banyak pro itu cewek tahu. Duh itulah. Kalau palau ini sudah hengsing. Kalau begila mongko kalau besok Mama Boboy 1000 lah Mama Boboy masak kacang mah campur campur itu arak langkau orang Iban mabuk lah kaki ini. Saya masak dua jenis lah. Masak satu kacang mah, yang satu saya masak ayam masak tomato sauce. Empat jenis sebenarnya sayur nanti. Ada sup campur.
0: Oke.
3: Okay. Sayur bunga lah. Orang putih campur campurnya sup lah. Satu lagi apa ya? Ada bening mama bubu yang masak ni. Salam untuk kalung yang tersayang, yang cinta ayang.
0: Oke.
3: Okay. Ayang, I love kalung, jangan bugulung.
0: Bugulung lah kalung.
3: Mando, ya kalung bugulung, ini mantu bujuge, tarlu dengan macam nak cubit-cubit. Kalau saya jumpa tadi dekat Serian dan tanya kakak jumpa orang di Cisio, dia sepeluk-peluk, gambar, ambil foto banyak-banyak. Untuk Abang Gala, untuk orang tambah dulu, Wan Usu. Usu Putri, pergilah Mongko, Mama Bobo Japalau ni. Dano dengan bunda kesayang,
0: kecinta,
3: Kak Yuli yang cantik, yang ngasak. Aduh, Kak Yuli ini kalau bercakap, Mama Bobo udah tertidur, telinga dengan suara. Abang Eko pun ganteng.
0: Pak El pun ganteng
3: lah. Banyak
0: orang ganteng.
3: Joko Ejek pun ganteng.
0: Dan cantik.
3: Datang Abang Joko, dekat Mungkut. Abang Rinaldo, Kakek Riri, Pak Wan, Mama Cam. Cuma sayang Mama Yogi, Mama Esha, Bunda Esti, Bunda Perida, Bunda Adaria. Tadi kakak Miola ya dekat mengkaca sebuah barang Aji pak Aji jamba cawit tanah dan nyalam pak mama bobo data saya. Aji datang sini Aji mengkau bawa nenek mula datang mula ada lagi sana apa nama di satu Pak Widi terbang pergi ke Padang depan rumah mama bawa Padang Pak Widi. harap mama bawa sehat ya happy tiga malam berturut-turut Jawa ya. Yang lain-lain apa lagi yang lupa adik yo ya mama Indah kesayang harap bahagia dengan Bapak Indah lama kakak tak nyapanya yang lain-lain. Kakak susah nantapa kalian lah. Kak Kangkung mana? Pula Pak Kangkung.
0: Iya nih Mbak Kangkung udah lama nih. Udah lama gak gabung nih Mbak Kangkung.
3: Kakek saya ya kakek Nu. Sehat ya kakek ya. Datang mungkul lah kakek. Mama pokoknya nak tengok ini. Nak tengok kakek saya tuh. Untuk orang tangga Bang Lendi dengan ayang dia Cepuas. Apa lagi yang satu tuh Kak Yuni di Landak. Uban, kakek Anding, yang lain-lain yang kakak lupa besok kena denda. yang kakak lupa ya. Untuk orang tangga semua lah Pak Udin.
0: Semua lah ya.
3: Aron yang dapat. Naik tugas selalu teringat ya baik tuh Pak Udin.
0: Betul.
3: Pak El sehat Pak El ya. Kerap-kerap basah. Macam parah. Suara banyak karaoke. Pak El datang gak Pak El. Karaoke dengan Mama Bobo ini.
0: Tuh karaoke yang tuh.
3: Yang mabuk-mabuk Mama Bobo ini.
0: Eis.
3: Oke, selamat malam semuanya. Karena saya orang sangat kaya, orang tekung. Kakek Ririn, udah gawai ya. Ya, selamat malam adik ya. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.

warga. Baik pendengar, kita tahan lagi ya untuk penelpon dan juga WhatsApp ya. Di sesi kali ini kita akan putarkan lagu selanjutnya, ada dari Lisa Maria dengan Samudra Cinta.

Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau di Sapa Malam, masih temani Anda dengan lagu-lagu lawas pilihan Anda di malam hari ini. Kita bacakan lagi pendengar sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp dari Iwan Usu ya. Halo, selamat malam Sapa Malam, mau request lagu dari Iwan Fals, judulnya Siapa di Hatimu. Salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Bang Putra Galau, Bang Kota RG ya, oke. Mbak Indah, Mbak Miati, Mama Boboy, Bang Jali, Bik Yul, Bu Parida, dan yang lain dirangkul dari A sampai Z. Salam dari Wan Usu di Sambas. Oke, terima kasih Wan Usu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan benar masih ada beberapa lagu nih yang akan kami putarkan setelah ini. Dan ini ada dari Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa ya. Tadi ditunggu 3 orang ya ini lagunya. Dan juga nanti di belakangnya juga ada lagu dari Frankie Sahila Tua ya, dengan Lelaki dan Rembulan.

Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa sudah dipukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi penghujung ya pendengar kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini di Sabtu 30 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak pendengar atas antusiasme Anda di malam hari ini, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita bisa saling memaafkan dan juga bahagia selalu untuk Anda sekalian. Dan kami mohon maaf juga pendengar untuk lagu yang belum bisa kami putarkan ya di malam hari ini. Semoga di lain kesempatan lagu-lagu requestan Anda bisa kita putarkan. Dan saya Fidi Urbani juga pamit undur diri. Semoga kita bisa bersua kembali di udara di lain kesempatan, di lain waktu. Dan semoga takdir, ruang, dan waktu juga bisa gitu untuk mempertemukan kita kembali. Dan juga ada rekan Suherman pendengar di meja operator di Sanggau malam ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan lagu penutup dari kami untuk Anda pendengar ada dari Kus Plus dengan Kapan-Kapan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di hari Sabtu 30 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Bisa menikmati hari ini dengan aktivitas yang sudah Anda persiapkan. Dan juga pendengar, bersama kami yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, saya Sri Wahyuni dan juga Dwi di Operator Studio. Kami akan temani Anda dengan ragam informasi dan juga program acara nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi hari ini Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda bisa menikmati semua aktivitas Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa untuk mensyukuri apapun yang kita nikmati di hari ini. Dan nanti pendengar, mengawali jumpa kita hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi dengan judul Tuhan Segalanya Bagi Kita. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Bapak Heribertus Gili, yaitu pembina SMK PDN Sanggau. Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini pendengar dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Anda akan ikut Mutiara Pagi edisi hari ini dan juga Anda akan ikuti perbincangan kami hari ini pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar di Mutiara Pagi edisi hari ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Heribertus Gili yaitu pembina SMK PDN Sanggau. Selamat pagi, Pak Heri.
1: Selamat pagi Ibu Sri Wahyuni.
0: Iya,
1: bagaimana kabar?
0: Kabar saya pagi hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana sebaliknya Bapak?
1: Baik-baik juga.
0: Baik ya, mengawali pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, pembahasan kita terkait juga dengan Tuhan segalanya bagi kita. Karena dalam kehidupan manusia ada banyak sekali hal-hal yang dianggap penting, baik itu keluarga, pekerjaan, pendidikan, harta, dan berbagai pencapaian lainnya. Nah, seperti apa hal-hal yang dapat Anda dengar juga simak pada kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Heri menyampaikan seperti apa sebenarnya makna dan juga arti Tuhan segalanya bagi kita. Silakan.
1: Baik, terima kasih waktu dan kesempatan untuk saya dari Ibu Sri. Saya sebagai selaku narasumber. Baik, saya menyapa dulu bagi pemirsa. Pagi hari ini saya akan membawakan temanya itu adalah Tuhan segalanya bagi kita. Adil Catalino, Bas Curami Kak Saruga, Basingat Pak Kak Jubata, tutupnya tiup akalnya midop. Selamat pagi, salam damai buat kita mendengar dimanapun berada. Saya pagi hari ini mengambil tema Tuhan segalanya bagi kita sesuai dengan bacaan hari ini, yaitu bacaan pertama tentang Keluaran, bacaan kedua di 2 Korintus, dan bacaan Injil tentang Yohanes. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, saya coba mengambil salah satu bacaan, yaitu tentang kebaikan Tuhan untuk manusia. Sebelum untuk saya berbincang-bincang dengan Ibu Sri nanti, marilah kita mendengarkan bacaan pertama pada pagi hari ini. Keluaran bab 34 ayat 4b, 6, 8, sampai 9. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memberikan kedua log batu di tangannya, maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat depannya Musa sambil berseru. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar, teguh, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit di mutiara pagi ini tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, yaitu di Gunung Sinai lewat dua log batu. Saya rasa gereja Katolik sudah tahu, dan apalagi khususnya orang agama Katolik, dua log batu itu ada dua, yaitu 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. 10-nya untuk Tuhan dan 5-nya untuk manusia. Nah, begitu kasihnya Tuhan kepada manusia, memberikan perintah agar kita bisa mematuhi. Dan kasihnya yang begitu menyayang kepada manusia, walaupun kita manusia ini penuh dengan dosa, seperti bacaan hari ini 2 Korintus, tetap Tuhan masih menyayangi kita walaupun kita seperti itu. Dan Injil Yohanes hari ini menyatakan bahwa kebaikan Tuhan lewat, yaitu dengan penuh pengasih, penuh penyayang, Dia merelakan putranya untuk kita manusia. Nah, Bapak Ibu, dimanapun berada, saya mungkin inti sari dari bacaan hari ini adalah Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, setia dan kebenaran. Yang kedua, meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dalam dosa. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bacaan hari ini yang kita sekali lagi kita merenung dan kita memahami inti bacaan tersebut. Masih banyak manusia, masih banyak orang seperti bacaan hari ini masih selalu mengeluh akan Tuhan. Jikalau ada kekurangan, baru kita menyadari bahwa Tuhan itu pasti akan bersama kita. Tapi kalau posisi kita masih dalam keadaan bahagia, kita pasti akan lupa akan kebaikan Tuhan. Saya kira hanya itu Ibu Sri, mungkin kita dengan saling bertanya jawab supaya bisa nih. Silakan Bu.
0: Ya, baik. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan itu memberikan banyak sekali kehidupan kepada setiap manusia. Seperti nafas yang kita hirup, setiap kesempatan yang kita terima, dan setiap berkat yang kita nikmati adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Heri kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik. Seperti Ibu Sri bilang tadi, itu saya sangat-sangat setuju, tidak bisa saya pungkiri. Karena itu kebanyakan kita selaku manusia, termasuk saya, kadang-kadang kita lupa Bu, akan kebaikan Tuhan. Nah, bacaan hari ini, Tuhan masih memberikan perintah kepada Musa untuk mengasihi sesama. Walaupun kita penuh dosa di hadapan Tuhan. Nah, lagi-lagi kadang-kadang manusia ini, kebanyakan hanya tahu untuk meminta, tapi bersyukur tuh kadang-kadang tidak tahu Bu. Nah, kalau di saat kita sudah bahagia, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi kalau di saat kita kalau sedih atau susah, pasti kita akan sedikit-sedikit mengadu dengan Tuhan. Nah, sementara yang saya bilang tadi di dialog batu, yaitu 10 perintah Allah untuk Tuhan kepada manusia, yaitu sudah jelas. Kalau di dalam hukum perintah Allah ada salah satu butir yang menyebutkan jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Nah ini kadang-kadang saya kadang-kadang mengajar anak-anak saya itu saya sering begitu. Saya bilang terus terang Bu Sri, saya bilang jangan kalian sudah ada masalah, kalian kalau sudah ada ketemu masalah atau problema baru kalian menyebut nama Tuhan. Sementara kalian belum ada masalah pasti kalian akan lupa kebaikan Tuhan. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang, gitu Bu.
0: Berarti dalam susah maupun senang, dalam kondisi apapun ya Pak ya, kita harus ya, betul. Bersyukur, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi mengapa umat Katolik itu harus percaya Pak dan juga berserah kepada Tuhan?
1: Iya, karena itu tadi seperti topik saya tadi, Tuhan segalanya bagi kita. Nah, kalau kita kembali kepada manusia, itu udah jelas, awal dan akhir, hidup dan mati, itu udah jelas. Kalau semua kita berserah kepada Tuhan, kebahagiaan di dunia akan kita rasakan di akhiratnya juga seperti itu. Nah, kalau di dunia kita sombong, pasti kita di sana juga akan mendapatkan penderitaan seperti itu.
0: Berarti sikap kita kepada Tuhan juga memberikan cara bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bisa melalui hari-hari kita. Karena kalau seseorang itu lagi ditimpa masalah ataupun ujian, selalu mengatakan kenapa sih ujiannya datang ke saya? Kenapa sih betul, orang lain bisa bahagia dan lain seperti saya, seperti mendapat cobaan bertubi-tubi. Nah, kalau dalam konteks seperti itu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bisa meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita?
1: Baik Bu, terima kasih banyak. Nah itu dia Bu, kalau seperti itu, seperti pernyataan Ibu Sri seperti itu, mari kita menyerahkan lewat berdoa dan berusaha, Bu. Nah, Tuhan mengajarkan seperti itu. Bukan hanya kita hanya berdoa saja, hanya makan seperti pernyataan tadi saya sebelumnya, hanya kita pandai minta. Kita hanya berdoa dan berusaha. Nah, kalau kita berusaha, sudah dikasihkan Tuhan kebaikan, misalnya rezeki atau apapun, termasuk nafas kita masih hidup. Tapi kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan, ya fatal juga. Ya, dua intisari ini yang harus sama-sama berjalan, Bu.
0: Baik-baik. Berarti peran doa itu sangat erat ya, Pak ya. Hubungan manusia ya, betul, itu dengan Tuhan gitu ya.
1: Betul, Bu. Betul.
0: Baik-baik. Tapi bagaimana cara kita untuk menempatkan Tuhan itu, Pak, sebagai utama yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik, terima kasih banyak, Bu. Tuhan itu kita menempatkan di atas segalanya. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa kita datang dari nol, kembali juga akan nol. Dan kita lahir, maaf ya Bu, ya Bu, sering kita datang dengan telanjang. Pulang jangan akan dengan telanjang. Nah, kita diciptakan, ya kan? Diciptakan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita kembalikan kepada baik ajaran apapun, saya rasa pasti akan sama, hanya beda mungkin caranya saja.
0: Baik. Berarti saat kita menghadapi sebuah permasalahan yang terbilang sangat besar gitu ya Pak, sampai membuat kita down, sampai merasa bahwa kita kehilangan segalanya, apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan agar tetap percaya kepada Tuhan?
1: Baik, terima kasih. Jadi solusinya itu adalah, satu, kita harus memecahkan masalah tersebut dengan, apabila masalah tersebut tidak bisa nih, ya kita coba berpasrah dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita melakukan kebaikan. Saya rasa masalah itu, kalau bahasa muslim, insya Allah lah, saya akan mungkin terbuka semua. Dan masalah itu kalau kita berpasrah dengan Tuhan dan berusaha, semua itu akan sukses.
0: Baik. Berarti dalam hidup kita tentu banyak sekali hal-hal yang dapat kita renungkan ya Pak ya. Baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, bahwa Tuhan itu juga menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Karena dalam setiap keputusan yang diambil, manusia juga membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan gitu ya Pak ya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tadi melalui doa, ibadah, dan juga perbuatan baik, seseorang juga dapat memperoleh ketenangan hati serta arah yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi tadi mintanya banyak sekali, tapi nggak pernah ibadah ya Pak ya. Nah itu menjadi ketidakseimbangan gitu ya dalam itu kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau melihat dari konteks seperti itu Pak, apa sih sebenarnya cara dan bagaimana mungkin prinsip kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, baik itu melalui doa, ibadah, ataupun perbuatan baik kita? Karena saya sering mendengar, berbuatlah baik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Nah dalam hal itu, apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan ini?
1: Baik, terima kasih Bu Sri. Itu kembali kepada jati diri kita seseorang, Bu. Kembali ke jati diri. Kalau meyakinkan bahwa kita mempunyai agama, mempunyai keyakinan kita pada Tuhan, pasti kita akan akui bahwa Tuhan itu adalah segalanya, sesuai topik pada pagi hari ini. Jikalau kita mengakui bahwa itu Tuhan itu seolah-olahnya tidak ada, pasti semuanya mustahil. Dan saya yakin semua di muka bumi, termasuk negara Indonesia ini, saya rasa memiliki agama semua. Hanya manusia ini kebanyakan lupa akan kebaikan Tuhan. Itu saja.
0: Baik, berarti kita harus bisa menjalankan perintah-perintahnya gitu ya Pak ya, menjauhi larangannya gitu ya. Dan tadi dalam mungkin agama Katolik banyak sekali hal-hal yang dapat kita renungkan, dapat kita jalani, dan bagaimana kita bisa mengikuti juga seperti misa gitu ya secara rutin. Nah bagaimana juga kalau dalam konteks agama Katolik ini, bagaimana Yesus juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah segalanya bagi manusia.
1: Baik, Yesus menunjukkan bahwa segalanya bagi manusia, yaitu dengan cara merelakan bahwa dia mati di salib, dihina, dipukul, dicambuk untuk menebuskan dosa manusia. Walaupun manusia itu dalam keadaan masih penuh dengan dosa, Tuhan juga tidak bisa atau tidak memungkiri bahwa dia yang menciptakan. Dia tetap memberikan pertobatan sesuai dengan bacaan hari ini juga, Bu. Hari ini di 2 Korintus menyatakan, marilah kita bertobat untuk mengampuni segala sesuatu yang akan kesalahan kita. Itu 2 Korintus hari ini, Bu. Begitu.
0: Oke. Baik, kalau kita dengan dekat dengan Tuhan, kita takut ya, Pak, untuk melakukan kejahatan gitu ya, untuk merendahkan orang lain gitu ya. Kita juga takut juga menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa berbuat baik kepada siapapun ya. Jangan pilih-pilih ya, Pak, kalau kita berbuat baik ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kita memilah dan juga melihat, oh, dengan ini si A, si B saya bisa baik, si C enggak usah deh, kata gitu ya. Betul. Nah, itu adalah realita dalam kehidupan biasanya ya, Pak ya. Tapi saya juga pengen tahu, mungkin ada hal-hal yang bisa dijabarkan oleh Pak Heri pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya apa sih makna kalimat kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu?
1: Oh, terima kasih banyak, Bu Sri ya. Kasihlah kepada Tuhan segenap hatimu. Itu maksudnya setulus iman, setulus pribadi kita, setulus hati kita, bahkan jiwa dan raga kita untuk Tuhan. Nah, itulah kembali tadi. Kalau iman kita sudah percaya dan teguh, pasti tidak mungkin akan seperti Ibu Sri itu, tidak mungkin digoyangkan oleh apapun. Ya kan? Nah, kalau kita setengah-setengah, Bu, ya tentunya pasti banyak cobaan. Saya yakin dan percaya itu, Bu. Saya yakin dan percaya. Misalnya, kalau sudah dapat percobaan, pasti kita minta dan minta. Nah, inilah kelemahan manusia, Bu. Ya kan? Coba kalau seandainya kita bahagia, saya yakin pasti akan lupa. Sudah dikasih sesuatu rezeki yang ini, masih mau minta. Tapi kita tidak pandai untuk bersyukur. Kebanyakan manusia zaman now seperti itu, Bu. Bahkan di mana-mana, maaf, masih banyak keluar dari perintah Kristus sendiri atau Allah itu yang memberikan perintah itu, kadang-kadang kita lawan. Nah, kalau kita merefleksi dan kembali ke jati diri kita, kita pasti merenung. Siapa sih kita? Ya kan? Kita ini bagaikan atau ada abu di depan kita. Siapapun, saya yakin baik kita tetap akan kembali ke tanah. Nah, kalau hanya jati diri kita percaya dan yakin, dan kita mengetahui itu, dan di dalam sadar dan kepercayaan kita, pasti kita akan takut, seperti Ibu bilang tadi. Nah, kalau tanpa kita mengerti tentang agama kita sendiri, pasti seperti bahasa Ibu tadi, kita tidak akan takut. Tapi kalau kita mengerti dengan agama kita sendiri, dan kita harus tahu menempatkan diri sejatinya diri kita, awal dan akhir, ya kalau kami orang Kristen, Alfa dan Omega, awal dan akhir kan hidup dan mati, pasti dia akan mengetahui. Saya hidup di dunia ini sementara. Apa sih saya yang akan bawa ke dalam kubur atau di dalam tanah nanti? Tidak ada ini. Makanya, ya seperti Ibu Sri bilang tadi, semua manusia tidak akan sempurna di hadapan. Walaupun dia bilang dia paling hebat, semua itu akan musnah. Makanya saya mengajak, kebetulan hari ini bacaan sangat-sangat indah, dan kebetulan materi yang saya pilih hari ini atau topik hari ini sesuai dengan bacaan hari ini. Mari, kebetulan ini hari juga Bu Sri, kami Gereja Katolik ada penutupan bulan Maria. Sekali lagi saya memohon kepada umat Katolik dimanapun berada, mari kita lebih merefleksi diri, kita lebih meyakin bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Karena dengan pertolongan Bunda Maria, terlebih hari ini penutupan, saya yakin dan percaya doa dan segala usaha kita akan didengar oleh Tuhan.
0: Baik, dalam kondisi apapun kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai, membersamai kita ya, Pak ya. Dalam kondisi sedih, baik itu senang, karena dalam kehidupan manusia itu kan pasti ada sedih, ada senang gitu ya, Pak. Sedih terus gitu ya. Berarti ada sebuah keberimbangan lah begitu ya, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah hambanya yang juga harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Terkadang ini, Pak, ada seseorang yang selalu mengukur bajunya kepada orang lain. Nah, ya, bagaimana caranya untuk kita bisa melepaskan hal-hal yang seperti itu, dan bagaimana kita sebenarnya bisa menerima takdir Tuhan?
1: Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi seperti Ibu tadi, bahwa kita selalu atau kita selalu mengukurkan bahwa baju orang lain.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kembali kepada jati diri kita kembali. Ya kan? Jati diri kita pribadi masing-masing. Nah, maksud kita harus sadar apa pentingnya manusia itu tidak ada yang harus kita hargai. Siapapun, walaupun dia beda agama ataupun sesama agama, kita harus menghargai. Dengan pepatah bilang kita menghargai orang, pasti orang akan menghargai kita. Itu satu. Yang kedua, di situ juga harus ada pencerahan yang bagi kita yang orang mengerti. Itu solusinya, dalam arti begini, bagi mereka yang selama ini kurang meyakini bahwa Tuhan itu segalanya, sebenarnya kita yang bagi kita yang berpendidikan atau kita yang dikatakan memahami tentang ajaran, kita mendekati mereka atau memberikan pembinaan kepada mereka supaya mereka bisa memahami, oh ini loh padahal Tuhan punya kelebihan dari segalanya. Tuhan yang menciptakan kita, agar mereka bisa menyadarkan bahwa suatu saat semuanya itu akan kembali.
0: Baik, baik. Berarti dalam kondisi apapun gitu ya, kita selalu menyatakan bahwa takdir Tuhan itu berbeda-beda. Karena kan saya mungkin melihat Pak Heri, wah Pak Heri enak nih, punya mobil, punya ini, punya itu. Kok saya kerjanya dari pagi sampai malam gitu, setiap hari kok gini-gini aja gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa merefleksikan bagaimana cara kita untuk bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan harapan dan juga kekuatan dalam hidup, yaitu dengan iman kita kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Pak Heri. Nah, apakah seseorang dapat hidup bahagia tanpa mengandalkan Tuhan, Pak? Pasti tidak, gitu ya. Kita harus bisa, pasti kita harus bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara untuk bisa hidup dengan tanpa iri, tanpa dengki, gitu. Betul. Ya, tanpa melihat status sosial seseorang, baru kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kita untuk orang lain. Baik, silakan mungkin pagi ini Pak ada pendengar-pendengar kita yang mau bergabung, mungkin ya butuh renungan, butuh cara bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya buka line telepon ya Pak ya, sebentar, di 0811575694 atau di 0857538103065. Kita coba dulu Pak, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, terputus. Kita bisa coba lagi pendengar yang mau bergabung di 0811-575-6494 ya. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Baik, dengan siapa ini? Oh iya, dengan Putra Mayau di Lanong Bonti ini Bapak, Kecamatan Bonti. Silakan Pak Putra Mayau.
2: Ya, tadi saya baru aja membuka radio, cuma topik keseluruhannya belum, tapi inti sudah saya ketahui. Kan? Kalau kita, saya sering mendengar Pak Heri ya, orang-orang itu, kalau menurut mereka seharusnya tidak ada istilahnya kembang-kembangnya kehidupan, kan? Hidup ini kadang-kadang ada kembang, ada kembangnya, ada sedih, ada senangnya, kan. Banyak orang bilang kalau waktu mereka sedih itu Tuhan bisa malingkan muka dari dia. Kalau mereka waktu agak berat rezeki, Tuhan tuh berduduk, istilahnya berduduk bagus menghadap dia. Menurut saya itu bukan berarti waktu kita sedih Tuhan jauh dari kita, atau waktu senang Tuhan bersila di hadapan

0: renung seperti yang disampaikan oleh Putra Mayang tadi.
1: Nah, supaya kita bisa merenung ya, seperti beliau tadi pertanyaan untuk saya. Jadi maksudnya begini, kita harus lebih banyak berdoa ya, berpasrah kepada Tuhan. Dan apakah pertanyaan dari Pak tadi dari
0: Putra Bonti,
1: apakah ya, Tuhan di posisi kita sedih, apakah itu tidak? Justru itu, waktu kita sedih, kita harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan, bermahtiraga kepada Tuhan, ya kan? Terus kita lebih meyakinkan kepada Tuhan bahwa kita akan diberikan kebahagiaan yang lebih baik lagi dari yang kita alami, begitu. Nah, yang selama ini kebanyakan saya lihat, ya, dan bahkan kami di gereja katedral lagi-lagi biasanya di khotbah oleh para pastor, kebanyakan kenyataan seperti itu. Ya, masyarakat zaman now sekarang, khusus kami agama Katolik, kebanyakan lebih utamakan materi, Bu. Lupa akan kebaikan Tuhan. Itu maksud saya. Lebih kebanyakan. Kalau seandainya kita, kebahagiaan kita di dunia, sudah kita rasa bahwa kita ini sudah sangat, bagi kita sudah sangat cukupi, mari. Maksud saya kan, mari kita jangan lupa dengan Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Jangan hanya sampai kita hanya materialistik ya, utamakan, tapi lupakan kebaikan. Jikalau Tuhan sudah memberi kita cobaan, pasti kita baru menyadar. Itu sebenarnya kalau dari ajaran Katolik bukan seperti itu. Begitu.
0: Baik, berarti kita juga butuh refleksi diri gitu ya Pak ya. Kita introspeksi diri sebenarnya apa sih hal-hal yang membuat kita merasa Tuhan itu jauh, ternyata Tuhan itu dekat dalam setiap kondisi ya, apapun betul, gitu ya. Betul. Nah dalam ya, dalam menghadapi sebuah ujian ataupun musibah, terkadang ini ada pepatah mengatakan Tuhan itu tidak akan memberikan ujian di pundak yang tidak kuat gitu ya. Nah itu salah satu cara bagaimana kita bisa memberikan kekuatan juga kepada kita dan bagaimana kita bisa menjalani tadi ya Pak ya, setiap apapun yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa Tuhan itu selalu ada di sisi kita gitu ya. Jadi kita harus bisa mendekatkan diri dengan beberapa cara tadi, dengan prinsip dalam kehidupan, karena Tuhan ini adalah sumber pengharapan. Ya, karena saat keadaan terasa sulit dan juga jalan keluar belum terlihat, Pak Heri mengatakan tadi iman kepada Tuhan ini memberikan keyakinan bahwa selalu ada harapan di balik setiap persoalan gitu ya.
1: Ya betul, nah, benar.
0: Jadi pengharapan ini membantu kita sebagai manusia untuk tetap kuat, optimis dan tidak mudah menyerah. Dan pada akhirnya hal itu bisa menyadarkan kita ya Pak ya, bagaimana kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Nah kalau Pak Heri ini kan setiap hari mungkin bertemu dengan anak-anak muda ini Pak. Nah
1: ya betul, betul. Kalau, itu yang saya alami Bu.
0: Kalau melihat dari apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini, Tuhan segalanya bagi kita dalam kehidupan seseorang pelajar itu bagaimana sih Pak? Bagaimana Bapak melihat pergaulan dan juga penting bagi kaum muda untuk membangun hubungan dekat dengan Tuhan sejak dini.
1: Baik Bu, nah ini dia Bu. Saya, apa yang dikatakan Ibu tadi, benar, saya selalu setiap hari yang berkecimpung atau berhubungan dengan anak muda. Apalagi anak yang saya didik, di mana mereka harus benar-benar menjadikan jati diri mereka menjadi baik untuk ini. Nah dari awal sekarang ini, saya harus memberikan pembinaan, saya harus memberikan materi, saya memberikan pelatihan, bahkan pembinaan baik di sekolah maupun di gereja, harus mereka ikuti. Supaya iman mereka itu kuat. Tidak, jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Karena akan merusak masa depan mereka, apalagi anak-anak muda sekarang tuh tergoda cepat dengan media sosial sekarang, ya kan? Dengan alat yang sekarang begitu canggih, mereka lihat bukan lagi seperti zaman dulu Bu ya, zaman kita mungkin prosesnya begitu lama baru kita mengetahui, sekarang
0: betul, tinggal
1: hari ini bukan langsung itu ya. Nah itu cara saya sekarang, bahkan melatih mereka coba dengan kembali ke jati diri mereka bahwa kita harus takut akan kemurkanan Tuhan, tapi kita harus percaya dan mengakui bahwa kebahagiaan Tuhan berikan selalu ada di depan kita. Makanya dengan anak-anak dari sekarang, saya melatih diri mereka, yaitu di sekolah, saya selalu ada pembinaan setiap hari Jumat, pembinaan di sekolah.

0: terus memberikan mereka materi tentang khusus untuk mereka rasakan di lapangan. Bukan semata-mata hanya kita hanya memberikan materi supaya mereka dapatkan ilmu pengetahuan, tapi spiritualitas secara di lapangan, supaya agar mereka terap di lapangan nanti, jikalau mereka sudah tamat, supaya bisa menjalankan dengan baik. Itu, Bu.
1: Baik-baik, tapi kalau Bapak melihat perkembangan teknologi dan juga zaman seperti saat ini kan serba canggih nih, apakah hal itu dapat mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan ini, Pak?
0: Kalau saya lihat sih, tidak juga, Bu. Tidak juga. Tergantung kembali, tadi saya bilang tergantung kembali jati diri seseorang kembali. Ya kan? Kalau seandainya menggunakan teknologi itu dengan tidak baik, pasti akan menghasilkan tidak baik. Tapi menggunakan teknologi itu dengan baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Contoh misalnya di dalam teknologi itu kan, contoh kita menggunakan media sosial, ada hal-hal yang baru tentang ajaran, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, ya kan? Caranya, terus ada yang mengajak kita untuk kebaikan, itu malah bagus. Tapi kebanyakan zaman sekarang, terkhusus untuk anak-anak saya, Bu, yang saya didik, kebanyakan lebih banyak tuh mereka melihatkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang mau saya tekan dari seperti bahasa Ibu Suri tadi, yang mau saya tekankan dari usia dini ini. Saya mau mereka besok-besok berhasil, besok-besok menjadikan pemuda-pemuda Katolik yang baik, berguna bagi bangsa dan negara. Itu, Bu.
1: Ya, karena pada akhirnya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Berarti menempatkannya sebagai pusat kehidupan. Dan juga dengan bersyukur atas setiap berkat, percaya pada rencananya. Dan juga berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Karena kita menjalani hidup ini dengan damai ya Pak. Baik itu bermakna dan juga penuh sukacita. Kita harus bisa meyakinkan bahwa pada prinsipnya bagaimanapun berkembangnya zaman, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dan bagaimana tadi Pak Heri sudah menjalani gitu ya beberapa tantangan yang dihadapi juga siswa setiap harinya, bagaimana mengandalkan Tuhan di era digital saat ini gitu ya Pak.
0: Betul, Bu, benar-benar sekali.
1: Betul. Karena anak muda ini kan banyak karakternya gitu ya, banyak ya, betul, banyak Bu, yang benar. Karakternya, banyak yang mudah menerima pembimbingan, ada yang agak bandel dikit, ada yang agak ngeyel dikit gitu ya. Nah, hal itu bisa menumbuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena setiap dalam kehidupan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, banyak sekali cara Tuhan untuk bisa mendekatkan diri kita kepadanya, tadi dengan memberikan mungkin sebuah ujian kecil ataupun ujian yang sangat besar, dan bagaimana Tuhan bisa memberikan cara bagaimana kita selalu bersyukur dan juga bisa menjalani kehidupan kita. Baik pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bagaimana cara Tuhan itu memberikan kita jati diri dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan di hari ini akan memberikan kebaikan untuk kita di masa yang akan datang. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong di kesempatan pagi hari ini. Dan juga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama di Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang bisa mendengarkan dan juga menyimak kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Dan juga semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan kita makna bahwa sejatinya Tuhan akan memberikan cara bagaimana kita selalu bersyukur, karena Tuhan ini adalah sumber kehidupan, kasih, kekuatan, dan harapan yang senantiasa menyertai setiap langkah manusia. Anda masih mendengarkan kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dengan Mutiara Pagi di edisi hari ini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
5: Yoi, hati-hati, bro.
4: Yoi, hati-hati ya.
5: Hati-hati, bro.
6: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
6: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun.
6: Oh.
7: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
6: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
8: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
9: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan dan juga kita simak penyampaian dari narasumber kita tadi di Mutiara Pagi terkait juga dengan kita meyakini bahwa Tuhan segalanya bagi kita. Karena banyak orang berpikir bahwa apa yang dijalani akan memberikan kita keputusan. Bagaimana manusia membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana Tuhan adalah sebagai sumber pengharapan. Karena saat keadaan terasa sulit dan jalan keluar belum terlihat, iman kepada Tuhan memberikan keyakinan bahwa selalu ada harapan di balik setiap persoalan. Karena pengharapan ini membantu kita manusia untuk tetap optimis, tetap kuat, dan juga tidak mudah menyerah. Karena pada akhirnya kita meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, baik itu kasih, kekuatan, dan harapan yang senantiasa menyertai di setiap langkah manusia. Dan pendengar, dalam kehidupan tentu banyak sekali hal-hal yang dapat kita lalui, karena dalam situasi apapun kita harus bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mendapatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang dapat kita lakukan ketika menghadapi masalah agar tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar demikian, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti Warta Pagi selanjutnya untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ini kan pemerintah sudah mencatat terbaik kondisi kedua persoalan ini kan, kondisi buah sayur turun, kemudian
1: salah satu penyakit yang agak nyata memang ya sebenarnya penyakit yang chikungunya ya, itu memang menyebabkan dari nyamuk ya.
2: Warta Pagi selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit chikungunya. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini dapat menyerang semua kelompok usia dan menimbulkan keluhan demam serta nyeri pada tubuh.
3: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najwa menyampaikan bahwa chikungunya merupakan salah satu penyakit yang saat ini perlu mendapatkan perhatian masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat menyerang semua kelompok usia. Gejala yang umum dialami penderita antara lain demam tinggi, nyeri sendi, serta rasa sakit pada otot dan seluruh tubuh. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan diri serta keluarga. Najwari juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk guna mencegah penyebaran chikungunya.
1: Memang kita salah satu penyakit yang agak nyata memang ya sebenarnya penyakit yang chikungunya ya, itu memang menyebabkan dari nyamuk ya, dari nyamuk. Jadi memang salah satunya itu yang menyerang pada orang penyakit demam, nanti sakit-sakit nyeri seluruh tubuh. Nah, ini merupakan satu penyakit virus ya, yang menyerang kepada semua usia. Nah, artinya perlu kewaspadaan dari kita, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama untuk menghindari ada terjadinya sarang nyamuk.
3: Najwari menegaskan, bagi langkah pencegahan, masyarakat diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menghilangkan genangan air di sekitar tempat tinggal. Ia berharap upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran chikungunya serta menjaga kondisi kesehatan warga tetap aman dan terkendali. Tri Putri melaporkan.
2: Melalui sistem penataan satu pintu tersebut, seluruh aktivitas ekspor kelapa sawit akan terpantau ketat secara terpusat oleh badan khusus yang ditunjuk Presiden. Langkah tegas ini diambil demi menertibkan tata niaga ekspor sekaligus mencegah adanya pihak manapun yang mencoba menghindari kewajiban pajak negara.
4: Bupati Sanggau Yohanes Sontot menilai perubahan geopolitik dunia memberi dampak besar terhadap sektor ekonomi termasuk harga sawit dan pupuk di daerah. Dia mengatakan kondisi global saat ini berpengaruh terhadap kebijakan politik ekonomi dan juga keuangan nasional. Dia menyampaikan pemerintah telah mencatat kondisi turunnya harga tandan buah segar atau TBS sawit dan naiknya harga pupuk yang saat ini dikeluhkan oleh petani. Menurutnya, kedua persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kebijakan ekonomi secara global. Bupati Sontot juga menyinggung kondisi nilai tukar mata uang dan dinamika ekonomi internasional yang berdampak terhadap kebijakan ekonomi di dalam negeri. Ia menilai situasi global saat ini memerlukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
0: Semua ini kan pemerintah sudah mencatat terbaik kondisi kedua persoalan ini kan, kondisi buah sawit turun, kemudian angka atau nilai harga pupuk mahal. Ini kan kaitan dari saya bilang kebijakan secara global berpengaruh kepada kebijakan secara regional kan, karena geopolitik ini sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dalam negeri, politik ekonomi, politik keuangan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau lanjutnya terus memantau perkembangan harga sawit dan kebutuhan petani di daerah. Bupati Antot berharap kondisi ekonomi global dapat segera membaik sehingga sektor perkebunan dan pertanian dapat kembali stabil. Oktav Randy melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Sontot menilai perubahan geopolitik dunia memberikan dampak yang besar terhadap sektor ekonomi termasuk harga sawit dan pupuk di daerah. Ia mengatakan kondisi global saat ini berpengaruh terhadap kebijakan politik ekonomi dan keuangan nasional. Ia juga menyampaikan pemerintah telah mencatat kondisi turunnya harga tandan buah segar sawit dan naiknya harga pupuk yang saat ini dikeluhkan petani. Menurutnya, kedua persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kebijakan ekonomi global. Bupati Sontot juga menyinggung kondisi nilai tukar mata uang dan dinamika ekonomi internasional yang berdampak terhadap kebijakan ekonomi di dalam negeri. Ia menilai situasi global saat ini memerlukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pendengar, akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke kawasan wisata Ria Macan di Kabupaten Sanggau. Keindahan alam yang sejuk dan suasana yang tenang menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi masyarakat, baik untuk berlibur maupun melakukan wisata rohani bersama keluarga dan kerabat.
5: Suasana kawasan wisata Ria Macan di Kabupaten Sanggau tampak ramai dikunjungi warga dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat. Pengunjung datang bersama keluarga maupun rombongan untuk menikmati keindahan alam yang masih asri, udara yang sejuk, serta suasana yang tenang. Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Ketapang, Paulina, mengatakan bahwa kunjungannya ke Ria Macan tidak hanya untuk berwisata, tetapi juga sebagian dari perjalanan wisata rohani. Menurutnya, suasana alam yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan memberikan ruang untuk refleksi diri serta menenangkan batin. Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan baginya untuk mengenal dan menjelajahi destinasi wisata baru yang sebelumnya belum pernah didatangi.
6: Kami dari Paroki Sandai, Kecamatan Sandai, Keuskupan Ketapang. Kami berkunjung ke Ria Macan dalam rangka Bulan Maria, sekaligus kami mau ziarah ke Gua Maria Ria Macan. Kalau dari alamnya sangat mendukung sekali, mungkin tinggal bagaimana pengelolaannya saja. Tempat doa ada, parkirnya lumayan luas. Untuk akses jalannya sih sudah lumayan, cuman mungkin perlu perawatan karena di pertama masuk tadi jalannya udah ada yang agak rusak.
5: Paulina menilai, Ria Macan memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan. Ia menyebut kawasan tersebut telah memiliki daya tarik alam yang kuat, mulai dari panorama alam hingga suasana yang nyaman bagi pengunjung. Namun demikian, menurutnya, penataan kawasan dan peningkatan fasilitas pendukung masih perlu dilakukan agar pengalaman wisata menjadi lebih nyaman dan mampu menarik lebih banyak wisatawan di masa mendatang. Eko Karjuan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen memperkuat generasi atlet sejak dini lewat kompetisi yang berkesinambungan. Salah satunya melalui turnamen bola voli Hornet Cup 2026 yang diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain potensial dan berkualitas.
4: Turnamen Hornet Cup 2026 diharapkan menjadi sarana regenerasi atlet bola voli di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan kompetisi tersebut dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit pemain potensial yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai event olahraga ke depan. Menurutnya, regenerasi atlet tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang rutin. Selain pembinaan, ia menilai dukungan fasilitas olahraga yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Bupati Antat menegaskan, prestasi olahraga membutuhkan proses yang panjang dan persiapan yang matang. Menurutnya, atlet harus dibina secara konsisten agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik saat mengikuti kompetisi.
7: Untuk turnamen Hornet Cup ini, kita berharap dia mampu melahirkan atau menghadirkan para pemain bola voli yang handal untuk Kabupaten Sanggau yang kita persiapkan untuk menghadapi event-event baik tingkat daerah dan juga tingkat provinsi dan bahkan di nasional.
4: Bupati Ontot menambahkan, turnamen Hornets Cup 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat regenerasi atlet bola voli di Kabupaten Sanggau. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, ia berharap akan lahir lebih banyak atlet potensial yang mampu membawa nama daerah berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Oktofrandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana menggelar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau open bidding pada Juni 2026 untuk mengisi sejumlah posisi yang masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menegaskan proses tersebut akan segera dilaksanakan guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, jabatan yang masih kosong perlu segera diisi oleh pejabat definitif agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Ia mengakui banyaknya posisi yang masih dijabat PLT kerap menjadi perhatian karena dinilai dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Meski demikian, Yohanes Ontot menilai para pejabat yang saat ini ditunjuk sebagai PLT memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas hingga pejabat definitif ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan pengisian jabatan definitif dapat segera terrealisasi setelah tahapan seleksi terbuka selesai dilaksanakan sehingga kinerja pemerintahan semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Demikian peringatan rangkaian informasi dalam Warta Pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Geopolitik global menyebabkan harga TBS kelapa sawit menurun dan pupuk naik. Dinkes Sanggau himbau warga waspadai penyakit chikungunya. Saya Sri Wahyuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz pendengar. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, semoga di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati kebahagiaan dan juga bisa menikmati sejumlah informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung mendengarkan informasi seputar Kalimantan Barat bersama rekan-rekan kami yang ada di Pontianak, Sintang, Sambas, Entikong, dan Sanggau. Kami akan lengkapi informasi pagi ini dengan informasi kabar dari Kalbar berikutnya untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Di mana ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini juga bisa Anda simak langsung di live YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi terkait lalu lintas, mungkin pendengar ya atau cuaca di sekitar Anda, bisa langsung ke WhatsApp kami di 0811-570-1042. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar pagi hari ini di Pontianak, dan ada rekan-rekan saya yang sudah tergabung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Cherry.
1: Ada Dewi di Sintang, kemudian ada Faisal di NTK

0: Selaras dengan usia pelaksanaan PGD Kabupaten Melawi yang telah menginjak tahun ke-18. Ia memberikan penekanan khusus bahwa prosesi penghitungan pukulan gong ini terikat erat dengan pakem leluhur yang pantang disepelekan. Satu persatu pukulan gong pun dilayangkan, diringi paduan suara ribuan warga yang menghitung serentak dari angka 1 hingga 18. Hentakan gong terakhir disusul dengan sorak-sorai sukacita menjadi penanda sah dimulainya pesta pelestarian adat dan budaya Dayak terbesar di bumi Nangapino tersebut. Di sela-sela prosesi, Lasarus tak luput menyampaikan penghormatan mendalam kepada jajaran Porkompinda Melawi serta para tamu kehormatan termasuk Wakil Bupati Sanggau dan Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Sekadau. Secara khusus ia juga mengapresiasi kehadiran para panglima pasukan Dayak yang turut mengawal marwah acara. Demikian Cari dan rekan-rekan, pokoknya seru pastinya ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas, di mana seorang pemilik penginapan di Desa Temaju mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamu diduga meninggalkan penginapan tanpa pembayaran. Selengkapnya silakan Daus.
2: Ya, baik, betul sekali Cherry. Kali ini kita mendapat sorotan di Kecamatan Paluh, Desa Temajuk ya, khususnya setelah Idul Adha banyak pengunjung dan juga para liburan yang udah pergi ke pantai, tapi ada insiden yang cukup unik di sini. Seorang pemilik penginapan mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamunya diduga meninggalkan penginapan tanpa menyelesaikan pembayaran. Jadi berdasarkan informasi yang beredar, rombongan tersebut terdiri dari beberapa pria dan seorang wanita. Mereka diketahui menginap di salah satu penginapan di kawasan Temajuk selama beberapa waktu. Namun pemilik penginapan menduga para tamu tersebut meninggalkan lokasi pada tengah malam tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Akibat kejadian itu, pihak penginapan harus menanggung kerugian dari biaya menginap yang belum dilunasi. Meski demikian, sikap yang ditunjukkan pemilik penginapan cukup mengejutkan. Alih-alih meluapkan kekecewaan, ia memilih menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Menurutnya apa yang terjadi mungkin bukan bagian dari rezeki yang seharusnya ia terima. Ia pun berharap para tamu tersebut itu dapat menyadari perbuatannya dan selalu memberi keselamatan dalam perjalanan. Pemilik penginapan juga mengaku memiliki dokumentasi berupa foto para tamu saat berada di depan penginapan. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana pelaporan kasus tersebut kepada pihak berwenang ya. Nah, jadi peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kejujuran dan tanggung jawab tetap menjadi hal penting, termasuk saat menggunakan jasa penginapan atau layanan milik orang lain. Jadi kalau mau liburan udah harus punya modal ya Cherry ya.
1: Demikian. Betul sekali Daus. Sebelum liburan budgetingnya jangan lupa ya.
0: Benar banget.
1: Kalau nggak mau bayar yang hari itu, ya kalau bisa pesannya jauh-jauh hari biar lebih murah.
2: Setuju.
1: Oke, baik, terima kasih Daus.
0: Kalau mau liburan seada lah.
1: Iya betul. Jangan sampai kosong lah ya. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Antikong, di mana IUD dan implan dinilai efektif bagi para ibu. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, siap. Rekan-rekan, informasi pertama dari Antikong ini kita geser ke informasi kesehatan ini ya. Bidan Puskesmas Sanggau, Mona Lisa, mengatakan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan semakin diminati masyarakat karena dinilai praktis dan efektif. Menurutnya, metode kontrasepsi tersebut juga mampu memberikan kenyamanan bagi para ibu dalam menjalani program keluarga berencana. Ia menjelaskan selain IUD, KB implan juga dinilai memiliki banyak keunggulan karena cukup dipasang satu kali dan dapat digunakan hingga 3 tahun. Ia menyebut dengan penggunaan jangka panjang ini, para ibu-ibu tidak perlu sering datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk melakukan pemasangan ulang atau kontrol rutin. Ia juga menambahkan penggunaan IUD dan implan dinilai mampu membantu menekan biaya yang biasanya dikeluarkan selama pemakaian alat kontrasepsi. Disebutkan biaya yang lebih hemat dalam jangka panjang menjadi salah satu alasan banyak ibu mulai beralih menggunakan metode KB jangka panjang. Dan di kesempatan yang sama juga, Cherry dan juga rekan-rekan, Puskesmas Sanggau terus mendorong masyarakat untuk lebih memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang melalui edukasi kesehatan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih metode KB yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan keluarga. Oke, kayaknya informasi dari Tikong pertama ini saya dan Rekan Firdaus senyum aja ya.

0: Eh, tapi ada loh KB bapak-bapak juga.
1: Iya,
2: iya, ada tuh vasektomi tuh. Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk informasi pertama dari Antikong. Kita akan jeda sejenak dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kali ini kita lanjutkan informasi pagi hari dari Pontianak. Informasi kedua dari Pontianak, di mana Bobon Santoso, YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal ya pendengar ya, dengan porsi yang sangat banyak, asal Singkawang, Kalimantan Barat ini mengaku sangat antusias sekaligus takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar bersama pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kuburaya. Menurut Babuan Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Jadi hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat muslim saja, tapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, pengasuh Masjid Ismuhu Yahya, Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut, ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mualaf, kaum duafa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar. Pada pelaksanaan masak bersama Bobon Santoso ini, warga tumpah ruah pada di halaman Masjid Ismuhu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin. Tadi informasi kedua dari Pontianak, kita juga maulah ya nyicip-nyicip ini dagingnya ya.
1: Enggak, masakannya Bobon kemarin.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Informasi kedua maksud saya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana Polsek Putu Sibau Selatan monitoring penyembelihan hewan kurban. Selengkapnya silakan Dewi.
2: Terima kasih. Dan pendengar, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan aman, tertib, dan lancar, personil unit Intelkam Polsek Putu Sibau Selatan melaksanakan monitoring kegiatan penyembelihan hewan kurban pada 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di sejumlah masjid yang ada di wilayah Putu Sibau pada Kamis lalu. Kegiatan monitoring dimulai pukul 7 hingga 14.30, berlangsung di beberapa masjid, dan hasil monitoring penyembelihan hewan tersebut di beberapa wilayah Kecamatan Putu Sibau Selatan yaitu Masjid Al Ihsan ada 5 ekor sapi, 1 ekor kambing, jumlah penerima 600 kakak. Kemudian Baitul Maqdis 14 ekor sapi, 2 ekor kambing didistribusikan kepada 1.100 kakak. Masjid Siratul Jannah 1 ekor sapi, 1 ekor kambing untuk 116 kakak. Kemudian Masjid Darussalam 2 ekor sapi, 2 ekor kambing dibagikan ke 176 kakak, sedangkan Masjid Al-Jihad menyembelih 2 ekor sapi untuk 158 kakak penerima. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Margia Tiningsih, bersama staf teknis terus melaksanakan pemeriksaan postmortem terhadap organ dalam hewan kurban, khususnya hati dan paru-paru. Ia mengatakan kegiatan ini guna memastikan daging kurban aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Pendistribusian daging kurban dilakukan panitia secara door-to-door berdasarkan daftar penerima yang telah didata sebelumnya. Panitia juga menerapkan skala prioritas dengan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umatnya menjalankan ata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital.